0: Tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
1: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
2: Dari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026. Saya, Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hada Syarif melaporkan selengkapnya.
0: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
0: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
3: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
4: Selanjutnya, bahwa visi misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut, sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum, begitu.
3: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Di Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Hosapulete melaporkan selengkapnya.
5: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
6: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kanya mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
7: Litaqwiyat al-alaqa kull al-alaqat al-siyasiyya wal-iqtisadiyya wal-ijtimaiyya wal-diplomatiyya والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الأندلسي.
5: Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan. Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
6: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
1: Bagi kedua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan, peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor peternakan yang cukup besar.
6: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
10: Oke, terima kasih, saya Kompol Rismanto.
11: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Pelepuran, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi, sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
10: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti, dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Lantip.
11: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
12: Total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta ini ada transportasinya sendiri.
11: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan musyaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
13: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau ingin berwisata kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
9: Sementara kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya Ahmad Nausral menegaskan keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
8: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulliti Loli melaporkan. Niar.
14: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya tempat ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi 1 dari 2 divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan rombongan untuk trophy tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 Kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, di mana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD. Dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian diantaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks. Dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa ditampilkan. Dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nantinya lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Saat ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Nyara Bunyi Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum wabarakatuh. Saya Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, independen, dan berintegritas, serta senantiasa menjadi media yang dipercaya masyarakat dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan pemersatu bangsa.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
3: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
4: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
5: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
4: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
5: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
4: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
6: Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
7: Yang bener, Jo. Video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
6: Enggak, Tin. Tuh lihat tanggalnya. Baru kemarin sore.
7: Wah, parah banget ya. Ini sengaja apa gimana ya, Jo?
6: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
7: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
6: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
7: Benar juga sih, apalagi daun kering kan udah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
6: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
7: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
6: Iya, Tin, setuju banget.
7: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Galon, Makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah Jali tahu depan pintu ni.
11: Ya, Jali. Terima kasih. Ah, ini wangnya. Pas, eh? Kena hemat-hemat sikit, Makcik, bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB ruko dengan pajak.

0: wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
1: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
0: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda.

Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di usia yang lebih dari 8 dekade ini, RRI telah membuktikan terus konsisten menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang akurat, edukatif bagi masyarakat dari Sabang hingga Merauke. RRI bukan sekedar media pemersatu, tetapi juga pengeras suara aspirasi rakyat. RRI hadir untuk memperkuat kedaulatan informasi nasional, menyuarakan keadilan sosial, dan mendorong tercapainya kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Iman Sutiawan, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia RRI yang ke-81. Semoga RRI semakin dicintai masyarakat, inovatif di era digital, dan terus menjadi mitra strategis dalam mengawal pembangunan daerah serta nasional. Teruslah mengudara, menyuarakan kebenaran demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 98,3 MHz, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Opini Publik, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senang sekali kembali menyapa Anda di Opini Publik untuk edisi hari ini, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Ardian Huta Barat. Dan seperti biasa, pendengar bisa melalui line telepon 2700 dan juga di line WhatsApp kami di 0811 778 9830, dan sudah tersambung bersama Pak Rasino di Kijang. Selamat pagi, Pak. Halo, selamat pagi.

0: Lagi. Ya, silakan Pak Parasino.
1: Halo,
0: Iya, halo
1: halo.
0: Pak. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pengadilan Utara Barat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
1: Rekan-rekan saya di luar ibu
0: Iya,
1: pengadilan.
0: luar
1: Saya lagi
0: biasa. Ya.
1: saya habis 6 ya.
0: Ya.
1: Ya, hari ini hari Minggu pengadilannya. Apa kabar?
0: Ya,
1: Sehat?
0: kabarnya alhamdulillah sehat pagi
1: Ya
0: ini.
1: ya. Luar biasa kak, kemarin kan waktu mengikuti acara ini saya nggak bisa hadir kan ada acara
0: Iya,
1: juga. Iya. Hari
0: baik.
1: ini Minggu ya, tanggal 13 September 26
0: Baik.
1: tentu menjadi hari yang spesial ya bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan yang positif bagi para ASN atau pekerja libur ya. Jadi banyak yang rugi kalau di Kijang
0: Ya,
1: ya.
0: baik.
1: Ini juga pelajar juga, jadi para pedagang juga yang di pasar menyediakan stok yang lebih banyak untuk belanja hari ini. Namun sangat disayangkan pengajian bahwa sudah lama ya di Kijang tidak ada balap liar tadi malam sekitar pukul 1 sampai 02.30
0: Iya.
1: menurut beberapa motor di jalan ya, di daerah kami di
0: Iya.
1: daerah Tanah Kuning yang apa masih ada balap liar.
0: Iya.
1: Kemudian saya ingin menyampaikan opini tentang topik hari ini merajut pulau membangun negeri ya karena
0: Baik.
1: kondisi geografis Provinsi Kepri itu
0: Iya.
1: 96% lautan dan 4% darat dengan jumlah pulau sekitar 2.000-an lebih ya.
0: Iya.
1: Menyebar di 5 kabupaten dan 7 kota. Secara logika seharusnya pendapatan masyarakat maupun pemerintah melalui APBD 96% juga dibanding 4. Lalu apa kaitannya dengan merajut pulau membangun negeri? Saya kira merajut pulau adalah bagaimana menghubungkan, menyatukan antar atau mempererat hubungan kepulauan yang terpisah dari laut,
0: Ya.
1: baik sarana transportasi, kemudian silaturahmi dan juga antara masyarakat dengan yang di pulau ini ya. Kemudian kalau lihat APBD Kepri kan sekitar 3,394 triliun, artinya hampir hampir 3,5 M ya.
0: Ya.
1: 3,5 T. Selanjutnya ke depan sekitar kita laut harus dikembangkan terus baik sekitar sektor migas dan juga mineral, kemudian sektor sewa kapal kalau bujangan dan sektor perikanan.
0: Ya.
1: Sektor perikanan inilah yang dalam hal ini masih menjadi PR mungkin bagi kita semua karena baik teknologi maupun permodalan masih dikuasai oleh para apa ya toke ya sehingga JKPP belum bisa berbuat banyak. Oleh karena itu sehingga kadang-kadang kalau harga ikan sampai mahal seperti yang paling mahal adalah ikan kerapu sono. Kalau di Singapura harganya 40 dolar Singapura sampai 60. Kalau di kita ini ada 200 ribu per kilo Pak Pengadian. Kemudian saya karena ini masih acara apa nama itu HUT RRI ya, saya ingin menyampaikan dua buah pantun Pengadian ya.
0: Baik, silakan.
1: Sungguh terik sinar matahari di siang hari panas luar biasa. Selamat HUT RRI untuk negeri. Membaca berita untuk kepentingan bangsa.
0: Baik, luar biasa.
1: Satu lagi, mari tamasya ke Bukit Batu. Bukit yang indah, tanah berkapur. Selamat HUT RRI ke-81. Semoga RRI tetap mendunia dan menghibur. Sekali lagi, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Parasino kita menuju line telepon ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Ya.
2: Apa kabar, Pak?
0: Kabarnya baik. Terima
2: Sehat.
0: kasih, Pak Umar. Sehat, alhamdulillah. Pak Umar juga sehat ya, berserta
2: Amin, ya Rabbal
0: Ibu ya.
2: Alamin. Sehat.
0: Ya.
2: Masalah saya nyampaikan masalah desil-desil 1
0: Baik.
2: Sampai desil 10 itu memang diminta foto WC-nya lah, foto kamar apa kamar mandinya, foto dapurnya, foto ruang tamunya, foto kamarnya. Ini sebenarnya ada apa ini sampai sampai minta ke situ sampai ke situ sekali fotonya. Kadang-kadang mam cerita orang itu rumahnya ngontrak. Memang rumahnya ngontrak, Pak.
0: Baik.
2: Lantai keramik, WC-nya memang bagus. Tapi penghidupannya kan kita kan bisa tahu. Hanya tukang ojek, supir angkot, tukang beca. Ya, tapi memang mungkin tukang beca itu sudah melalui UMK lah mungkin ya gajinya ya. Yang tukang ojek yang terreport ini, berapalah. Tapi kadang-kadang ya, bagaimana cara penilainya pun kita pun tak tahu.
0: Yeah.
2: Suruh mula tengok peta fotokop, kamar mandi, WC, dapur, ruang tamu, semua kamar. Tapi jadi bilang, rumah-rumah kontrak. Ya jadi, mungkin mereka tu harap, mengharap betul bantuan itu. Mm-hmm. Nah, relalah dia memotor. Sempat nanti kalau ditengok lagi, tak dapat lagi, kan buat apa juga. Rebatnya ribet mereka tu ke sana. Mm-hmm. Kalau yang pakai ongkos, kalau tak pakai ongkos, pakai Honda sendiri, bisa lah. Mm-hmm. Yang pakai ongkos, seperti Pak Umar ni.
0: Iya. Pak Umar, kalau Pak Umar sendiri itu masuk ke desil berapa, Pak?
2: Kalau Pak Umar nggak tahu desil berapa.
0: Oke, belum ada. Oke, survei misalnya dari pihak BPS kemarin bersama RT misalnya?
2: Ada. Memang ada BPS datang ke rumah, tapi dia bukan sama RT.
0: Oke.
2: Dia sendiri berdua saja masuk, saya bilang itu didamping oleh RT.
0: Oke.
2: Jadi RT itu kan ujung tombaknya lebih tahu mana yang tak mampu, mana yang mampu. RT itu kan lebih tahu.
0: Iya.
2: Jadi kalau BPS-nya apa yang tahu? Dia tahu data aja gitu kan.
0: Mm-hmm.
2: Kalau BPS ini kan, kalau RT kan, ini orang susah, yang ini orang nggak mampu, yang ini orang berada.
0: Mm-hmm.
2: RT itu lebih tahu bang, ujung tombaknya, warga dia kan.
0: Iya.
2: Jadi kita nggak bisa juga BPS ini sejak BPS ini lah terjadi desil ini.
0: Mm-hmm. Baik.
2: Ngerinya saya di situ.
0: Iya.
2: Itu aja. Jadi cobalah kalau mau didata balik. Memang agak padat mendatanya itu agak lama ya.
0: Yeah.
2: Tapi tolong didata dibantu oleh RT.
0: Yeah.
2: RT setempat.
0: Baik, Pak Umar.
2: Jadi itu aja, Bang Ardian ya.
0: Oke.
2: Yang kopi belum kata Bunda.
0: Iya, nih sembari nanti nih mau belum bikin kopi nih.
2: Iya lah.
0: Oke.
2: Oke, Bang ya.
0: Baik, Pak Umar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke kilometer 6. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ardian Huta Barat.
0: Waalaikumsalam. Jumpa kembali kita
3: Pak. Yang kedua kalinya pagi hari ini.
0: Ya, luar biasa.
3: Tetap semangat,
0: tetap
3: Bung.
0: Semangat,
3: tetap
0: ya.
3: Kita silaturahmi, memperpanjang usia kita, Bung Ardian ya.
0: Baik, benar sekali.
3: Di samping menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua, Bung Ardian ya. Saya juga tertarik dengan apa yang disampaikan pagi tadi oleh Pak Sony dan Pak Nasrul ya, berkaitan dengan desil. Desil 1 sampai desil 10.
0: Iya.
3: Kok banyak kali tingkatan desil, tingkat kemiskinan ini, Bung Ardian ya. Kenapa tidak dibentuk klasifikasi A, klasifikasi B, dan C? Jadi pertanyaan saya sederhana. Desil 1 dan desil 2 itu apa perbedaannya? Kemiskinan, tingkat kemiskinan di mana? Yeah. Sampai ke desil 5. Sementara saya desil 5, Bung Ardian. Jadi kita nggak tahu lah, karena kan ada penilaian tersendiri ya terhadap kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi desil 5 tuh ya dapatlah bantuan beras ya Bung Ardian ya di kan kelurahan. Kalau nggak salah saya 30 kilo itu tertulis di kantong beras tuh bantuan pangan ya. Semoga saja ini bermanfaat bagi kita semua yang membutuhkan beras Bung Ardian ya. Karena beras semakin hari semakin tinggi harganya. Terus perbedaan antara desil 5 sampai desil 10 itu gimana perbedaannya? Tingkat kemiskinan di mana?
0: Yeah.
3: Kan tentunya kita tidak bisa membedakan antara desil 1, desil 2, ataupun desil 5, desil 6, desil 8, desil 7. Di mana letak tingkat kemiskinan itu?
0: Right.
3: Bagaimana cara mereka menentukan tingkat kemiskinan melalui desil ini. Terus kalau gaji yang katakan 3 juta per bulan itu sudah terkategori desil 9 dan 10 makmur ya, sejahtera.
0: Okay.
3: Jadi kita menentukan tingkat sejahtera masyarakat itu dari mana juga? Karena sejahtera ini banyak klasifikasi juga. 3 juta satu bulan, kita belikan 1 kilo aja dah 560 ribu, belum lagi yang lain-lain, kebutuhan rumah tangga, belum lagi listrik, belum lagi air kalau memang kita membutuhkan biaya kehidupan kita operasional harian rumah tangga kita, Bu Ardian ya. Semoga ini mungkin kalau menurut saya tentunya ditinjau ulang jangan terlalu banyak desanya tingkatan kemiskinan ini. Tingkatan kemiskinan ini katakanlah A, B, dan C aja. Kalau B itu tingkat antara miskin dan setengah makmur, ha. Yeah. Klasifikasi menengah ya. Mm-mm. Kalau yang C itu katakanlah klasifikasi kemiskinan di bawah rata-rata gitu. Mungkin itu saja Bung Adrian, semoga ini jadi atensi bersama. Yeah. Tentunya tadi Pak Umar sudah mendapat informasi dari kelurahan mungkin ya.
0: Barangkali
3: biasanya dari kelurahan ya dapat informasi bantuan beras ya, kalau memang desil kita desil mendapat bantuan ya. Mm-hmm. Jadi ini yang menjadi masalah selalu ini bantuan uang mungkin yang dibikin ojol tadi ya.
0: Yeah.
3: Di online ya.
0: Yeah.
3: Jadi sekarang kan banyak bantuannya beras 30 kilo. Semoga saya menjadi bermanfaat. Itu aja mungkin Bu Adian.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai selesai nanti.
0: Baik, terima kasih Pak. Dari Pak Abdul Kadir tadi di kilometer 6 kita menuju lain telepon. Selamat pagi. Ya. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Adian.
0: Baik, Waalaikumsalam kembali ya di udara, jumpa dengan Pak Nasrun ya. Silakan Pak Nasrun, ada opini apa pagi ini?
4: Oke, saya menanggung dari Pak Umar tadi ya, ya mengenai sebagusnya gitu Bung Ardian ya, digantungi RT lah ya. Mm-hmm. Nah, harusnya begitu yang RT lebih mengetahui bagi ekonomi warga itu. Rumah cantik, ada rumah saya cantik bagus, tinggal ya. Orang tuanya. Mm-hmm. Ya dia kerjanya apa Bung Ardian?
0: Ya.
4: Bang cari kayu di hutan tuh, kayu bakar batu bakar.
0: Yeah.
4: Cantik memang saya dampingnya. Ini cantik Pak. Saya damping ini anu. Bang ini cantik memang, rumahnya cari tengkat. Mm-hmm. Tapi kerjanya tuh tukang cari kayu di hutan tuh, kayu batu bakar bakau. Istrinya yeah. juga bantu sana. Mm-hmm. Kalau sebetulnya kalau nggak gitu dia otomatis kan, oh ini bagus ya. Jadi jangan tergantung pada rumahnya. Yeah. Nah gitu Bung Adian ya.
0: Baik.
4: Jadi hadapan kepada pemerintah lampingi lah RT. Kita gak kebarengan yeah. kok ya. Dan kedua lagi Bung Adian, ini ada tetangga saya supir lori ini. Sekarang minyak-minyak itu bermasalah Bung Adian.
0: Minyak apa itu Pak?
4: Antri lagi.
0: Minyak apa Pak?
4: Minyak solar.
0: Minyak solar, baik.
4: Iya, sekarang kan biasanya satu lori kan dapatnya yeah. jatahnya 60 liter yeah. ya satu hari. Nanti sekarang mohon maaf, ada satu lori itu bisa 3-4 kali diganti BM-nya. Mm-hmm. Nah ini minta kejeliannya dari pemerintah kota, penindak dengan juga apa tuh Bapak Wali Kota ya. Mm-hmm. Ini mohon maaf Ardian yang dari mana-mana, dari Bintan juga, soalnya yang Bintan di Batu 16 sudah nggak ada lagi yang
0: yeah.
4: yang CBD ini Bang Ardian. Jadi sekali lagi mm-hmm. saya mewakili dari tetangga supir lori, saya mengeluh, saya kerja di pelabuhan, tolong Pak cobalah informasi kepada Open ini, semoga tindakan-tindakan yang orang-orang lori yang nggak bertanggung jawab ini bisa diperhatikanlah yeah. dilakukanlah. Tetipkanlah supaya kami yang memerlukan betul-betul, mm-hmm. kami tidak akan merugikan, kami berantri-antri, kami sampai tepatnya kami habis solarnya. Yeah. Mentara itu Bung Ardian.
0: Baik.
4: Siap selalu semangat yeah. hal-hal yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Sungai Jang. Selamat pagi Pak Sony.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum Bung Ardian.
0: Waalaikumsalam Pak.
5: Ya ini menarik sekali. Saya
0: menarik
5: dapat
0: ya.
5: Masukan-masukan dari teman-teman Pak yeah. Bilkadir, Pak Nasrun, mm-hmm. Pak Umar ya.
0: Yeah.
5: Jadi mohon maaf nih kalau saya sebagai petugas desil,
0: yeah.
5: penentuan desil. Sebenarnya itu tergantung RT-nya, mm-hmm. kalau Bang Ardian.
0: Yeah.
5: Kebetulan Pak Umar dan Pak Abdul Kadir tadi udah ngomong kan. Mm-hmm. Kalau Pak Umar deh, kalau saya lihat, dia tak punya usaha, saya lihat ya.
0: Iya.
5: Jadi itu mungkin masuk desil juga tuh, perlu dapat bantuan. Tapi apakah Pak Umar tuh dapat bantuan, kita tahu.
0: Baik.
5: Mudah-mudahan dia dengar nih. Mm-hmm. Tapi kalau untuk maaf cakap nih, kalau Pak Abdul Kadir nih, saya lihat bukan apa nih kan, saya bukan apa. Kalau Pak Abdul Kadir ini termasuk orang yang mampu, Bang Ardian.
0: Baik.
5: Kenapa saya katakan demikian? Karena Pak Abdul Kadir ini saya lihat rumahnya dah termasuk, bukan memuji, bukan apa ya, bagus ya. Kemudian pekerjaannya pun bagus tuh Pak Abdul Kadir, punya las yang konsisten gitu. berkesinambungan dan berkembang. Dan Pak Abdul Qadir ini, setelah saya ini, ada termasuk ini juga nih, kalau ada kegiatan-kegiatan pembangunan pemerintah, dia terlibat gitu Bang Ardian.
0: Ya.
5: Nah, jadi kalau saya menilai, bukan saya tak melarang Pak Abdul Qadir dapat, mungkin Pak Abdul Qadir itu kalau beras segitu, saya kira kecil lah sama dia, 30 kilo, dibanding pendapatan dia. Cuman masalahnya kok bisa dapat gitu.
0: Okay.
5: Saya yakin Pak Abdul Qadir itu tak mau nerimanya, tapi karena dimasukkan oleh RT itu tadi. Nah, kalau saya nilai antara Pak Abdul Qadir dengan Pak Umar, lebih layak Pak Umar yang dapat.
0: Okay.
5: Jadi bukan saya melarang Pak Abdul Qadir dapat. Kalau uang pemerintah itu banyak, saya kira tak ada masalah. Ini uang pemerintah ini kan terbatas. Jadi kalau bisa yang dapat tuh seperti orang-orang yang tak punya rumah, ya. Statusnya, bapak punya rumah atau tak punya rumah. Inilah saya, kerjaan sehari-hari saya ngojek.
0: Baik.
5: Pekerjaan saya pun, kalau saya lihat, penerimaan per bulannya pun tak jelas. Nah, itu kan, setelah itu baru dicatat, baru diidentifikasi. Nah, itulah yang salahnya dari RT kita ini. Menetapkan orang, kadang-kadang banyak nih. Saya dapat informasi di tempat saya pun banyak yang ngeluh ibu-ibu itu. RT-RT itu banyak tebang pilih, Bang Ardian. Artinya sudah saudara dia yang dapat. Inilah perlu diperbaiki. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Oke. Okay. Kita lanjutkan barangkali untuk di lantelfon 0771 2700, ya. Oke. Okay. Untuk Anda silakan untuk menyampaikan opini untuk pagi ini, ya. Kami persilakan. Selamat pagi.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bapak. Dengan Pak Batu, ya, pagi ini, ya.
6: Hari Minggu, bulan 9. Tak menangkap anak merpati. Saya, Pak Batu, nak bercakap dalam Bung Ardian. Bercakap dalam ruangan opini.
0: Ya, silakan Pak Batu.
6: Bung Ardian, ini adalah yang sedikit. Bukan desil. Bukan apa-apa. Keluhan dari seorang ibu.
0: Ya.
6: Usia dia 72 tahun. Dia mengadu sama saya. Dia punya rumah sewa 5 rumah dari tempat rumah dia.
0: Ya.
6: Orang tu menyewa baru 2 bulan. 2 bulan berikutnya dia tak bayar.
0: Okay.
6: Tadi kata dia nanti gajian. Orang tua tu kan tak mungkin mandir gaji umpu.
0: Ya.
6: Saya tanya namanya siapa orangnya? Tak tahu. Nama istrinya siapa? Tak tahu. Jadi ini kan kita nak mau cari kemana. Kata dia, dia mengaku bekerja di dapur MBG 110 suami istri.
0: Iya.
6: Tiba-tiba rumah itu ditinggal saya kosong.
0: Okay. Tanpa dibayar gitu, ya?
6: Tanpa dibayar.
0: Okay.
6: Tanpa pemberitahuan. Pintu tengah-tengah, kunci tergantung. Dia menangis nih. Tanya sama saya. Saya bilang, kemana kita nak cari orang itu? Nama suami tak tahu, nama istri tak tahu. Dia pun lebih ingat wajah orang itu. Tapi dia kata kerja,
0: yeah,
6: di dapur MDK bagi 10. Siapa nak cari ke sana? Dia pun tak tahu. Nak jalan kaki ni apa? Jadi itulah kebalah manusia-manusia yang hatilah itu terhadap sesama kita. Baik-baiklah, jangan berbuat seperti itu. Lagi kepada orang tua.
0: Yeah.
6: Saya tak tahu apa-apa. Sian dia. Anak dia, gimana jauh? Mengadu sama siapa? Media melakukan kepada saya, bilang saya tak boleh cari tu. Ambo tak tahu.
0: Baik.
6: Alamat tak tahu. Moga yang mendengar ini sadarlah. Temuilah ibu ini. Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Selamat pagi, Pak Maman.
7: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Maman, ada opini apa pagi ini?
7: Ramai sekali ya.
0: Iya, cukup ramai. Iya.
7: Kalau saya melihat RR ini sebagai representasi masalah bansos gitu kan.
0: Iya.
7: Ada ketimpangan, ketidakadilan, dan diskriminasi. Kalau saya boleh menyimpulkan semuanya. Nah, inilah sisi jeleknya dari bansos tadi. Ketidakadilan. Dan ketidakadilan itu muncul dari seorang pejabat. Mampukah pejabat itu menjadi pemimpin yang adil gitu? Jika pejabat tidak mampu menjadi pemimpin yang adil, akibatnya kalau cerita-cerita bansos itu akhirnya seperti ini. Kadang yang tidak selayaknya menerima menjadi menerima, yang selayaknya harusnya menerima malah ditepikan, dan semua itu tidak lepas dari peran dari seorang pejabat.
0: Yeah.
7: Nah, jika pejabat itu tidak adil, maka akhirnya muncullah ketidakadilan dari sisi lain yang saat ini kita sama-sama melihatnya, fenomena alam itu. Nah, fenomena alam itu kan kita kalau di Kepri ini, ya mungkin ini kebetulan, ya kan? Kebetulan yang namanya kemarau itu bagian daripada akibat ketidakadilan tadi gitu.
0: Iya.
7: Terus hal-hal yang lain yang dari alam itu salah satu ketidakadilan tadi. Karena akibat mereka menutup mata, menutup telinga, akhirnya muncullah makhluk-makhluk tadi ini untuk memperingatkan ketidakadilan tadi itu supaya berlaku adil.
0: Iya.
7: Janganlah jadi pemimpin yang tidak amanah, haruslah paling tidak dapat mengayomi kita semua.
0: Ya.
7: Dalam kondisi yang seperti ini, kondisi ekonomi yang seperti ini, kemudian mereka ingin berbagi tapi ternyata ketidakadilan itu muncul gitu, dan akhirnya dengan kondisi seperti ini, itu tadi alam bekerja, alam murka. Jadi kalau alam itu murka, itu artinya ada ketidakadilan.
0: Ya.
7: Jadi jangan dibilang alam murka itu kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak itu atas kehendak manusianya itu sendiri. Dan Allah itu tidak sekejam itu, tidak.
0: Ya.
7: Itu peringatan aja kepada kita. Jadi dalam hal ini saya mengajak kepada para pemimpin khususnya di Kepri dan terkhusus sekali di Kota Tanjung Pinang. Marilah berlakulah adil kepada masyarakat. Banyak sekali hal-hal yang sudah disampaikan di RRI ini, namun masih saja tetap terjadi. Itulah peran pemimpin yang kita harapkan untuk seadil-adilnya dalam memimpin. Itu saja dari saya, Bung Ardian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Maman ya, di Jalan Insinyur Sutami, dan juga menutup kebersamaan kita di Opini Publik untuk pagi ini. Saya Ardian Huta Barat mengucapkan selamat pagi. Sampai jumpa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir, menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haken, Ketua Pengurus Wilayah Forum TBM Kepulauan Riau, mengucapkan selamat ulang tahun RI.

Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi. Semoga RRI terus memberikan inspirasi, menjaga nilai-nilai kebangsaan, dan memberikan nilai empati. Dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jangan berbuat yang sia-sia, agar hidup jadi selesa. Radio Republik Indonesia menjadi suara pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afitri Susanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Hujan panas, siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca, ayo terabas aja.
0: Ih, tapi kalau kata teman gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuma mitos, Ca.
2: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
0: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.

Pendengar, integritas adalah fondasi utama dalam membangun kehidupan pribadi, masyarakat, dan bangsa yang sehat. Dalam era modern yang penuh tantangan, integritas menjadi benteng kokoh untuk melawan berbagai ancaman serius seperti penyalahgunaan narkoba, praktik korupsi, dan kecanduan judi. Ketiga hal tersebut tidak hanya merusak individu, tetapi juga melemahkan struktur sosial dan moral suatu negara. Makna integritas dalam kehidupan sehari-hari, tentunya integritas bukan sekadar kejujuran, tetapi juga konsistensi antara nilai, perkataan, dan tindakan seseorang yang berintegritas mampu memegang prinsip meskipun berada dalam tekanan atau godaan. Integritas mencerminkan tanggung jawab, disiplin, dan komitmen terhadap kebaikan bersama.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Wah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, dalam kehidupan sehari-hari, integritas terlihat dari hal-hal yang sederhana, tidak menyontek saat ujian, tidak mengambil yang bukan haknya, serta berani berkata benar meskipun sulit. Nilai-nilai ini menjadi dasar untuk membentuk karakter yang kuat dan tahan terhadap pengaruh negatif. Narkoba, korupsi, dan judi adalah tiga masalah besar yang memiliki dampak luas, di antaranya merusak kesehatan fisik dan mental, menghancurkan masa depan generasi muda, serta memicu tindakan kriminal narkoba. Kemudian untuk korupsi, korupsi ini tentunya akan menggerogoti kepercayaan publik, menghambat pembangunan, dan memperlebar kesenjangan sosial. Dan judi ini menciptakan kecanduan, menghancurkan kondisi ekonomi keluarga, dan seringkali menjadi pintu masuk ke masalah sosial lainnya. Ketiganya memiliki satu kesamaan, mereka tumbuh subur ketika integritas melemah. Integritas sebagai benteng pertahanan

0: dukungan yang mendukung.
1: Membuka informasi dan inspirasi Anda.
2: FM 98,3 MHz, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

terhadap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Nyamuk biasanya tinggal di tempat berair seperti selokan, vas tanaman, kolam renang, atau tempat sampah. Mereka akan bertelur di tempat-tempat tersebut, menjadikan koloni nyamuk yang banyak. Untuk bertahan hidup, nyamuk memakan nektar dan zat manis yang berasal dari tanaman. Nah, nyamuk juga punya hobi, yaitu menghisap dan menggigit manusia. Faktanya, tidak semua jenis nyamuk menggigit manusia. Menurut Centers for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Nyamuk betina menggigit dan menghisap manusia agar ia bisa bertelur. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia.

0: Uang Uda kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Pendengar masih membahas mengenai tentang membangun integritas, benteng melawan narkoba, korupsi, dan judi. Peran keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Pembangunan integritas sebaiknya harus dimulai dari lingkup terkecil, dari keluarga menjadi tempat pertama penanaman nilai moral. Orang tua berperan sebagai teladan utama. Kemudian pendidikan tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan etika. Di ruang lingkup masyarakat, hendaknya menciptakan lingkungan yang mendukung nilai kejujuran dan menolak praktik menyimpang. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan adil juga sangat penting untuk memperkuat budaya integritas. Membangun integritas adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang tangguh dan berkarakter. Dalam menghadapi ancaman narkoba, korupsi, dan judi, integritas bukan hanya pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan integritas yang kuat, individu tidak hanya mampu melindungi dirinya sendiri, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang bersih, adil, dan bermartabat.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya mesti dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Pendengar, strategi praktis membangun integritas di era modern, melanjutkan upaya membangun integritas sebagai benteng melawan narkoba, korupsi dan judi, diperlukan langkah-langkah konkret yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan integritas tidak cukup hanya dipahami, tetapi sebaiknya harus dilatih dan diwujudkan secara nyata. Anak-anak perlu dikenalkan pada nilai kejujuran, tanggung jawab dan disiplin melalui contoh nyata, bukan sekadar teori. Kebiasaan kecil seperti berkata jujur, mengakui kesalahan dan menghargai orang lain akan membentuk fondasi integritas yang kuat. Kesadaran diri, self-awareness, membantu seseorang memahami nilai-nilai yang diyakini serta konsekuensi dari setiap tindakan. Dengan kesadaran ini, individu lebih mampu menolak godaan seperti narkoba, praktik curang, atau aktivitas perjudian yang merugikan. Memilih lingkungan yang positif. Lingkungan sangat mempengaruhi perilaku. Berteman dengan orang-orang yang memiliki nilai positif akan memperkuat integritas. Sebaliknya, lingkungan yang permisif terhadap penyimpangan dapat melemahkan prinsip seseorang. Berani berkata tidak. Salah satu ujian terbesar integritas adalah keberanian untuk menolak. Menolak ajakan menggunakan narkoba, menolak suap, atau menolak ikut berjudi membutuhkan keberanian dan keteguhan hati. Sikap tegas ini sebaiknya dilatih agar menjadi kebiasaan. Pendengar, integritas diuji melalui konsistensi. Tidak cukup jujur sesekali, tetapi harus menjadi kebiasaan dalam segala situasi. Baik saat diawasi maupun tidak, konsistensi inilah yang membangun kepercayaan dari orang lain.

0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kemenak.go.id, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Asyar memastikan bahwa kabar itu tidak benar. Selain itu, dia juga membantah informasi yang telah beredar secara luas di media online mengenai sumber yang disebutkan Menteri Agama akan mengundurkan diri dan sudah menyerahkan suratnya ke Istana, serta pihak Istana telah menerima dan merestui. Lebih lanjut melalui cnnindonesia.com, Nasaruddin Umar juga telah memberikan klarifikasi mengenai isu yang telah beredar mengenai pengunduran dirinya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Kemudian beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Agrinas Jaladri Nusantara. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbikehawk.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir dari laman resmi PT Agrinas Jaladri Nusantara, karir.agrinasjaladri.co.id, diketahui bahwa saat ini PT Agrinas Jaladri Nusantara hanya sedang membuka program pendaftaran Jaladri Career Book atau database potensial kandidat hingga 31 Desember 2026. Mengutip dari akun Instagram resmi PT Agrinas Jaladri Nusantara, _agrinasjaladri, masyarakat bisa mendaftarkan diri lebih awal melalui database potensial kandidat di Career Box Jaladri. Dengan bergabung dengan dalam DPC, data dan CV akan tersimpan dalam sistem PT Agrinas Jaladri Nusantara dan menjadi pertimbangan utama saat rekrutmen dibuka.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

Mendengar kata siapa, memang kalau hobi cuma sekedar kegiatan seru-seruan yang bisa dilakukan di waktu luang Anda atau ketika waktu weekend. Nah, kalau Anda terampil, hobi yang biasa dijadikan kegiatan untuk menghilangkan kepenatan bisa dijadikan sebagai peluang usaha yang menghasilkan uang, ya. Dan ini biasanya mereka yang memang sejak awal berjuang berusaha menjadi konten kreator ataupun juga YouTuber. Dan tentunya memang sebaiknya Anda harus tahu bahwa cara untuk menyalurkan dan memaksimalkan hobi dengan tepat agar hidup Anda makin positif dan menyenangkan sesuai dengan hobi Anda. Dan tentunya sangat menarik apabila Anda bekerja melakukan sebuah usaha atau hobi itu sesuai dengan rasa kenyamanan dan kesenangan bagi Anda. Pendengar, beberapa hobi kalau dijalankan dengan serius akan memberikan keuntungan dan menghasilkan uang. Namun sayangnya tidak semua orang mengenali diri sendiri dengan baik dan mengetahui hobinya. Lalu sebenarnya bagaimana agar hobi kita yang kita miliki, yang memang basicnya ada di dalam diri kita, tersalurkan dengan baik? Tentunya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyalurkan dan memaksimalkan hobi Anda. Bagi orang-orang awam pendengar, hobi mungkin cuma dianggap sebagai kesenangan atau hal yang sifatnya iseng-iseng, ya. Padahal sebenarnya hobi memiliki banyak manfaat yang bisa dirasakan kalau Anda melakukannya dengan sepenuh hati. Dan ini beberapa manfaat memiliki hobi yang sebaiknya Anda ketahui. Pendengar, kalau Anda muda merasa jenuh atau bosan dengan pekerjaan yang begitu-begitu saja atau monoton yang dilakukan setiap hari, hobi bisa menjadi pilihan untuk rehat dari aktivitas sehari-hari. Melakukan hobi yang disukai bisa mengisi ulang energi dan meningkatkan motivasi untuk lebih siap menghadapi aktivitas yang barangkali menurut Anda cuma itu-itu saja. Kalau bicara tentang hobi, semua kita memiliki hobinya masing-masing, ya. Anda bisa mendefinisikan hobi yang Anda lakukan sampai dengan hari ini. Kemudian juga bagi Anda yang mampu untuk menyalurkan hobi, kita bisa meningkatkan solidaritas. Bisa menghubungkan Anda dengan orang-orang dengan minat dan kegemaran yang sama misalnya. Dengan saling membicarakan hobi, Anda akan mendapatkan dukungan yang memberikan banyak dampak positif. Seperti menghilangkan depresi, stres, dan menemukan makna hidup dengan cara yang seru. Selain itu pendengar, bertemu dengan orang-orang dengan ketertarikan yang sama akan membangun solidaritas antara Anda dengan orang-orang dengan hobi dan cinta yang sama, ya. Yang terpenting adalah kita sebaiknya harus saling memberikan dukungan dan informasi yang positif tanpa perlu ikut campur urusan pribadi masing-masing.

0: isi buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Pendengar masih membicarakan tentang hobi. Siapapun pasti memiliki hobi. Yang pastinya hobi tersebut merupakan hobi yang positif untuk Anda dan ada manfaatnya bagi orang-orang di sekitar Anda. Nah, pendengar, hobi tersebut terkadang bisa mencegah dari kelelahan. Sesekali mungkin kita merasa kelelahan atau burnout setelah menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, saat sedang mengalaminya, kita bisa mencoba untuk melakukan kegiatan yang Anda senangi, seperti berkebun, bermain musik, atau bersepeda, atau hobi yang memang Anda sukai. Hal tersebut akan meredakan kelelahan sekaligus menciptakan energi positif yang baru. Dan ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan pengembangan diri dari karir ataupun juga bisa melalui hobi yang dimiliki. Beberapa langkah yang bisa kita tempuh, kita lakukan, dan kita coba terapkan dalam kehidupan kita agar menjadi pribadi yang lebih positif, memiliki energi positif dengan hobi yang kita jadikan sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Anda bisa menyalurkan passion yang dimiliki dengan meningkatkan interaksi dengan orang yang memberikan dampak positif. Selain itu, Anda juga sebaiknya harus aktif mencari wadah yang tepat untuk menyalurkan passion biar karya Anda bisa dihargai. Terlebih lagi ketika Anda seorang kreator ataupun juga seorang YouTuber, Anda sebaiknya konsisten dengan konten atau channel ataupun juga karya yang Anda sebarkan, Anda upload atau Anda share kepada orang-orang agar di subscribe ya, viewersnya banyak ya. Karena memang sebuah video, sebuah konten bukan dinilai berapa banyaknya, tapi yang dinilai adalah berapa jumlah tayangnya, viewersnya, dan itu yang namanya sumber kualitas dari konten ataupun juga karya yang Anda buat. Tentunya memang semua hal perlu direncanakan dengan matang agar Anda bisa berhasil di kemudian hari. Kita bisa melakukan perencanaan atau perancangan berkenaan dengan hobi yang kita lakukan, dimulai dari hal-hal kecil yang terlebih dahulu Anda bisa melibatkan orang-orang terdekat yang paling dipercaya untuk berpartisipasi dalam rencana Anda tersebut. Dan salah satu kunci sukses yang paling mendasar adalah Anda konsisten ataupun juga terapkan kedisiplinan. Hal tersebut juga berlaku ketika Anda sedang dalam proses mengembangkan hobi yang dimiliki. Disiplin menjalankan hobi yang positif akan berdampak sangat besar bagi kehidupan Anda. Kalau Anda memutuskan untuk menjadikan hobi sebagai penghasil uang misalnya, hendaknya kita lakukan dengan sungguh-sungguh, konsisten pastinya. Kita misalnya hobi dengan sebuah karya, membuat konten berita misalnya. Nah, kita bisa melakukannya dengan belajar, dengan berdasarkan buku panduan ya, untuk menuliskan kata-kata yang sesuai, yang baku, yang formal, dan bagaimana Anda membuat tajuk atau judul tersebut yang pastinya menarik perhatian pembaca untuk membaca konten berita Anda berdasarkan judul yang Anda buat ya. Karena memang judul sangat penting pendengar, karena ketika kita membaca sebuah buku atau judul sebuah novel, itu yang terpenting adalah judul atau nama buku tersebut. Dan dengan sebuah judul ditambah dengan penulis yang menjadi brand bagi Anda, dan itu yang akan membuat bagaimana karya Anda berkualitas ya. Sekali lagi, memang dalam sebuah buku misalnya atau sebuah novel ataupun juga sebuah konten, yang dinilai adalah bukan banyaknya konten yang Anda buat, tapi konten yang memang konsisten Anda jadikan sebagai karya, itu dinilai dari berapa banyak viewers yang melihat hasil karya Anda.

0: baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus.

0: sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: Space Atlas merilis daftar 10 Best Reds Rated Soup.
1: Tawar dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Tes Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: Himalaya. I'm a Java, susu, strawberry, sama popcorn ya.
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada jirak makanan, terus kapas ada jirak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak, jirak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.
2: Pendengar, kalau Anda memiliki beberapa hobi, kita bisa menentukan satu atau dua hobi yang paling berpotensi menguntungkan ketika dikembangkan. Kita bisa memilih hobi yang diminati oleh banyak orang untuk memperbesar kesempatan Anda untuk membuka usaha misalnya. Atau Anda hobi sekali membuat kue, ya. Kita bisa membuka bisnis atau UMKM, ya, atau bisnis kecil-kecilan di rumah. Kita mulai dari hal-hal yang kecil, kita bisa mempromosikan kue-kue ke sosmed, ya, ataupun juga ke beberapa aplikasi yang barangkali itu merupakan aplikasi untuk berbisnis. Nah, kalau misalnya ketika ada sudah dipesan kuenya, ternyata memang kue Anda enak, tentunya para pembeli akan merekomendasikan kue-mue atau bisnis Anda kepada teman-temannya. Pendengar, kalau Anda tidak menemukan komunitas yang menampung hobi Anda, kenapa tidak membangunnya? Percaya atau tidak, komunitas akan memberikan pengaruh yang signifikan untuk mengembangkan diri melalui hobi. Bahkan, meskipun Anda termasuk orang yang introvert, dukungan dari orang yang memiliki ketertarikan sama pasti sangat diperlukan.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Sirono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebiar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di King Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan GMP.Kepri. Gebiar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Terus satu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Pendengar, saya Ardian Huta Barat mohon pamit dari ruang dengar Anda. Selesai sudah tugas saya menemani Anda di Tanjung Pinang Pagi untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 13 September 2026. Dan tentunya tetaplah bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati.
2: Ardian Huta Barat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
6: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
8: Dan inspirasi. Pro 1.
9: Tanjung Pinang Siang Pro 1 RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk siang hari ini, pendengar, bersama saya Liza Andriani hingga pukul 15 sore nanti. Pendengar, bagaimana hari Minggu Anda di siang hari yang cukup cerah, mendung-mendung manja ini? Gak tahu lah ini ya, semoga dengan cuaca yang seperti ini tidak menghambat segala aktivitas Anda, dan semoga juga dengan hadirnya Pro 1 bisa menemani dan menghibur Anda apapun yang Anda lakukan. Yang lagi kerja, yang lagi libur, lagi jalan-jalan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan kita akan awali Tanjung Pinang Siang untuk siang hari ini dengan mendengarkan siaran radio kecil, pendengar. Kali ini bersama adik-adik dari TK Islam The Green Camp.
10: Radio kecil, sahabat ceria untuk si kecil.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Halo Bu Nia.
13: Halo Bu Lisa.
12: Halo sahabat kreatif,
0: Apa kabar teman-teman kecil di rumah?
12: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah Bu Lisa dan teman-teman kecil di rumah, hari ini kita hadir dalam acara Radio Kecil RRI Tanjung Pinang.
0: Wah, seru nih. Kita kenalan dulu yuk. Yang membawa acara hari ini ada Bu Lisa dan Bu Nia. Oh ya Bu Nia, ngomong-ngomong kita dari mana ya Bu Nia?
12: Nah, kami dari TK Islam The Green Camp yang beralamat di Jalan Taman Siswa nomor 1 Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Moto kami, sekolah adalah tempat murid belajar, guru belajar, dan orang tua belajar. Nah, teman-teman di rumah, kami juga punya yel-yel. Yuk kita dengarkan bersama yel-yelnya.
0: Green Camp.

0: jadi semakin semangat nih Bu Lisa. Oh ya Bu Nia, hari ini kita akan ditemani oleh teman-teman kecil dari TK Islam The Green Camp. Wah, ada siapa saja ya? Yuk kita kenalan dengan teman-teman kecil dari TK Islam The Green Camp.
1: Assalamualaikum, nama saya Nainai.
2: Assalamualaikum, nama saya Hanum.
3: Assalamualaikum, nama saya Hafiz.
4: Assalamualaikum, nama saya Afnan.
5: Assalamualaikum, nama saya Fakih.
6: Assalamualaikum, nama saya Umair.
7: Assalamualaikum, nama saya Farah.
8: Assalamualaikum, nama saya Sauki.
9: Assalamualaikum, nama saya Zen.
10: Assalamualaikum, nama saya Nana.
11: Assalamualaikum, nama saya Uci.
0: Masya Allah, ramai ya teman-teman kecil kita di sini. Oh iya, Bu Lisa mau kasih tahu nih, kalau TK Islam The Green Camp itu sudah berdiri sejak tahun 2015 di bawah naungan Yayasan 7 Pilar Utama.
12: Selain itu, TK Islam The Green Camp memiliki dua rombongan belajar, yaitu kelas kepompong dan kelas kupu-kupu. Tenaga pendidik TK Islam The Green Camp berjumlah 6 orang. Masya Allah, ramai ya bu gurunya. Oh iya, hari ini sekolah kami akan menampilkan beberapa penampilan yang akan dibawakan langsung oleh teman-teman kecil kita dari TK Islam The Green Camp.
0: Wah, pasti seru nih. Bu Lisa dan teman-teman kecil di rumah pasti sudah tidak sabar ingin mendengarkan penampilan dari teman-teman kecil kita.
12: Yuk, langsung saja kita dengarkan bersama-sama penampilan pertama, yaitu pembacaan surah Al-Lail yang akan dibacakan oleh Ananda, Hanum, Hafiz, Afnan, dan Nainai.

0: Masya Allah, keren sekali ya teman-teman kecil kita, Bunia. Bunia, umur berapa dulu bisa menghafal surat Al-Lail?
1: Kelas 5 SD, Bu Lisa. Wah, keren ya teman-teman kecil kita. Masih TK sudah hafal surat Al-Lail.
0: Iya, keren sekali ya, Bunia. Teman-teman kecil TK Islam The Green Camp sama kerennya dengan teman-teman kecil di rumah yang sedang mendengarkan kita hari ini. Bunia, alhamdulillah sekarang teman-teman kecil TK Islam The Green Camp sedang proses menghafal surat Al-Fajr loh. Dan sebentar lagi selesai Bunia surat Al-Fajrnya.
1: Iya betul Bu Lisa. Oh iya Bu Lisa, masih ada penampilan dari teman-teman kita yang lain berikutnya.
0: Hah? Penampilan apa tuh Bunia?
1: Bu Lisa mau tahu, teman-teman kecil di rumah mau tahu. Kali ini mereka akan membacakan pantun. Bu Lisa, Kepulauan Riau ini terkenal dengan pantunnya. Yuklah kita dengarkan penampilan pembacaan pantun yang akan dibawakan oleh teman kecil kita Fahra, Faki, dan Umair.
2: Kepulauan Riau kapal berlayar, berlayar membawa cumi-cumi. Salam kenal, wahai pendengar, lekasan berikan sekolah kami.
3: Ke Batu Sembilan memeduyan, doyan dimakan bersama ketan. Deketan diri pada akuan, karena itu cahaya kehidupan.
4: Ke Tanjung Pinang membeli gonggong, jika sementara tepi pelabuhan. Mari sholat jangan bolong, ada hidup penuh terukan.
5: Sungguh indah pintu dipahat, burung puyuh di atas dahat. Kalau hidup hendak selamat, taat selalu perintah Tuhan.
0: Masya Allah, Fahra, Faki, dan Umair bisa berpantun. Bu Lisa juga mau berpantun lah kalau begitu.
1: Masya Allah, sila Bu Lisa.
0: Jalan-jalan ke Tanjung Unggat, hendak membeli ikan pari. Anak The Green Camp memang berbakat, berkarakter, dan juga mandiri. Ayo sama-sama semuanya, tepuk anak mandiri.

0: Masya Allah, keren Bu Lisa. Saya ini bukan Melayu asli Bu Lisa, tapi saya gak berpantun juga lah. Hendak membeli ikan asam pedas, sambil datang bersilaturahmi, soli berakhlak dan juga cerdas, ayo sekolah di tempat kami.
1: Ewa, Masya Allah, keren Bu Nia. Sekalian promosi ya Bu Nia ya.
0: Iya Bu Lisa, mana tahu ada dari pendengar kita yang tertarik mau bersekolah di TK Islam The Green Camp.
1: Ngomong-ngomong Bu Nia, ada nih satu kata ajaib yang bisa membuat orang lain merasa dihargai. Ketika kita mengucapkan satu kata ini, akan membuat orang merasa bahagia juga.
0: Kata apa tuh Bu Lisa?
1: Ketika kita sudah diberi bantuan atau diberikan sesuatu hadiah, biasanya Bu Nia ucapkan apa?
0: Oh, ucapkan terima kasih. Iya Bu Lisa, saat kita mendapatkan pertolongan dari orang lain atau saat kita mendapatkan hadiah dari orang lain, itu datangnya dari Allah Bu Lisa. Selain kita harus bersyukur kepada Allah, kita juga jangan lupa berterima kasih kepada sesama manusia. Karena siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, sama saja dia tidak bersyukur kepada Allah.
1: Oh gitu ya Bu Nia, kata siapa itu Bu Nia?
0: Ada loh hadisnya Bu Lisa. Bu Lisa dan teman-teman di rumah mau tahu hadisnya? Yuk kita dengarkan sama-sama hadisnya. Hadisnya akan dibacakan oleh teman kita Ausi, Zen, dan Nana.

0: insyaAllah barakallah wasi Zen, Sauki dan Nana yang telah membacakan hadisnya.
1: Nah, Bu Lisa, selain surah, hadis, pantun, teman-teman kecil TKSM The Green Camp bisa loh membacakan kisah atau sirah nabawiyah. Yuk, Bu Lisa dan teman-teman di rumah, kita dengarkan pembacaan kisah Nabi Ismail alaihissalam yang akan dibacakan oleh teman kita, Sauki.
2: Kisah Nabi Ismail alaihissalam. Ayah Nabi Ismail adalah Nabi Ibrahim. Ibunya bernama Ibunda Hajar. Setelah Ismail lahir, Ibrahim membawanya ke kota Mekah. Saat itu, Mekah adalah tempat yang sangat tandus gersang. Padang pasir dan cuaca sangat panas. Lalu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Mekah. Nabi Ibrahim sedih karena meninggalkan Bunda Hajar dan adiknya Ismail. Namun Nabi Ibrahim yakin Allah akan menolong mereka. Lalu Nabi Ibrahim berdoa memohon supaya Allah melindungi dan memberi mereka rezeki dan menjadikan mereka orang yang bersyukur. Setelah beberapa waktu, Hajar dan juga Nabi Ismail merasa kehausan. Lalu Bunda Hajar berusaha mencari air minum. Ia naik ke Bukit Safa, lalu turun lagi kemudian menaiki Bukit Marwah. Namun Bunda Hajar tidak mendapatkan air sedikit pun. Bunda Hajar tidak menyerah sampai ia kembali menaiki Bukit Safa, namun tidak juga mendapatkan air. Bunda Hajar terus mondar-mandir dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ia tetap tidak mendapatkan air hingga ia kelatihan. Kemudian Bunda Hajar mendengar suara air di dekat Nabi Ismail. Ternyata ada air yang keluar dengan sangat deras. Bunda Hajar sangat bersyukur. Akhirnya ia dan Nabi Ismail bisa minum dari air tersebut. Tahukah teman-teman, air ini adalah air yang dikenal dengan nama air Zam-Zam. Air ini tidak pernah berhenti mengalir sampai hari ini. Air Zam-Zam dapat dinikmati oleh kaum muslimin seluruh dunia. Nabi Ismail ikut membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah untuk membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail untuk membantunya membangun Ka'bah. Nabi Ismail alaihissalam membantu ayahnya membangun di tempat yang ditunjuk oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berdua meninggikan tembok Ka'bah. Lalu mereka berdoa, "Ya Allah, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Sejak saat itu, berdirilah Ka'bah yang menjadi kiblat seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Sungguh besar dosa dan balasan kebaikan untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang telah membangun Ka'bah.
0: Alhamdulillah. Ananda membacakan kisahnya dengan semangat dan percaya diri ya teman-teman di rumah. Mudah-mudahan teman-teman kecil di rumah juga dapat ilmu baru tentang salah satu nabi yang diceritakan oleh Ananda Sauki tadi. Semoga kita semua bisa berkunjung ke Baitullah ya dan menikmati air Zam-Zam langsung dari tempatnya.
1: Amin ya Allah. Barakallah teman-teman kecil semua. Alhamdulillah semua sudah tampil dengan keren ya Bu Lisa. Mudah-mudahan yang mendengarkan kita hari ini bisa terhibur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Oh ya Bunia, mari kita berikan tepuk keren untuk teman-teman kecil kita dan sahabat kreatif yang ada di rumah yang sudah setia mendengarkan kami dari TK Islam The Green Camp. 1, 2, 3, tepuk keren untuk semua.
1: Baik teman-teman, Bu Nia dan Bu Lisa mohon maaf ya apabila ada salah dalam perkataan. Terima kasih teman-teman semua. Sebelum ditutup, Bu Nia dan Bu Lisa mau berpantun dulu nih. Bu Tania mau makan roti. Roti dimakan di rumah Bu Neni. TKI Sam The Green Camp selalu di hati. Mencetak generasi yang berkarakter dan juga rabani.
0: Ewa, Bu Lisa juga ya Bu Nia. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup siaran dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak.

0: dong. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirimin fotonya.
1: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang bentuknya pas gitu gak?
0: Ada sih, Om. Cuman apalagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau

yang menimpa pesawat di Havilland Hamburg, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: notif grup kerjaan dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Rani. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: wali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to ground.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reuves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reuves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Dengan Gunners yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belloumi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid, dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi di sinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definió el juego como un partido de 45 minutos, partido acabado. No tiene más historia. La historia pues sería el 3-1, el 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificultad de presionar, que el partido iba a ser un poco así. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido. Y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Arina Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Arina Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan 2 kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya.
4: It's just amazing.
3: Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak 1 pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
4: I
3: Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini, dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin, usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap timnas Indonesia yang akan bertanding.
1: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.

saya untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA Asian Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin.

0: akunnya yang nomor 2 sekali dan kita lihat dari printer editingnya itu ya yang terbanding dan terdekati rumus banding. Ya, itu memang sebenarnya berpikir bisa kita dapat pengenalan dua pengenalan pagi ini pasti akan di sini aja perjalanan ke depannya selama berjalan.
1: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
3: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
5: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopal membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum Tepi Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopal mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen, usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
6: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa, tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
5: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan Arema. Dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
5: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Trigatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Masih dari Super League pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovantria.
7: Yang Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United, Jose Gomez, menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Jose Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
8: Mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi dalam sisi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama agak kesulitan buat kita. Tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol. Itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
7: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
9: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS.
7: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan flash dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIR Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
3: Selanjutnya PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
10: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
11: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar Darije Khalisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
10: We will do everything to keep the points in Parepare.
12: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian, tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
11: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilman Syah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilman Syah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darije juga berupaya mengembalikan nilai Sirin Apache dan Ewako dalam permainan PSM.
13: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
11: Lebih lanjut, Hilman Syah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
3: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
4: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
3: Liza Andriani.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Rika Pertiwi.
6: Peringkat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
3: Rima Melati.
6: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tanjung Pinang Siang. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Yeah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
1: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
0: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar di mana saja berada, tadi sudah kita ikuti warta berita olahraga dari Pro3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung bersama kami, pendengar. Masih akan kami temani dengan lagu-lagu dan juga info-info yang akan kami hadirkan untuk menemani siang hari Minggu Anda. Nanti juga untuk Anda kaum muslim dan muslimat, kami informasikan masuknya fardu zuhur untuk hari ini pukul 12.02 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 12.02 menit waktu Indonesia Barat. Sekarang pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu untuk Anda.

Bila berat melangkah dan beban terasa berat, ingatlah bahwa setiap ujian memiliki batasnya. Jangan biarkan kelelahan menghentikanmu. Temukan kekuatan dalam dirimu untuk terus maju. Dalam perjalanan ini, mungkin akan ada rintangan. Namun, jadikanlah mereka sebagai tantangan yang memperkuat. Cari dukungan dari orang-orang terdekat, berbagi beban dan mencari solusi bersama. Saat langkahmu terasa terhenti, hentikan sejenak. Periksa motivasimu dan perbaharui tekadmu. Renungkanlah tentang tujuan dan nilai yang mendorongmu. Dan temukan kembali semangat dalam setiap hembusan nafas. Ingatlah bahwa dalam kegelapan selalu ada cahaya. Jangan putus asa, tetaplah percaya pada kemampuanmu. Mintalah pertolongan dari Allah Ta'ala. Dalam doa dan ketabahan, temukan kekuatan yang tak terduga. Jika langkahmu masih terasa berat, carilah inspirasi. Bacalah kisah-kisah orang-orang yang telah melewati perjuangan. Dengan melihat contoh keberhasilan mereka, kau akan menemukan keyakinan baru untuk melangkah maju. Jangan lupakan dirimu. Istirahatlah yang cukup dan jaga keseimbangan hidupmu. Berikan dirimu waktu untuk menyegarkan pikiran dan jiwa, agar kau dapat melangkah dengan lebih ringan dan bertenaga. Bila berat melangkah, beri dirimu waktu untuk memulihkan. Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat. Tetaplah gigih dan tekun dalam perjuanganmu. Dan yakinlah bahwa kesulitan akan tergantikan dengan kebahagiaan. Akhirnya, ingatlah bahwa setiap langkahmu memiliki makna. Setiap perjuangan membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Jadi, teruslah melangkah, walaupun berat, karena di baliknya ada kehidupan yang penuh makna dan berarti.

Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Pendengar kaum muslim dan muslimah di mana saja berada, sesaat lagi akan kita dengarkan berkumandangnya seruan azan, pertanda masuknya fardu zuhur untuk kawasan kota Tanjung Pinang dan daerah-daerah yang sewaktu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi, bangkitkanlah dia di hari kiamat di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

Serahkan semua perkara kepada Allah, bertawakal kepadanya, percaya sepenuhnya terhadap janji-janjinya, ridho dengan apa yang dilakukannya, berbaik sangka kepadanya, dan menunggu dengan sabar pertolongan darinya, merupakan buah keimanan yang paling agung dan sifat paling mulia dari seorang mukmin. Dan ketika seorang hamba tenang bahwa apa yang akan terjadi itu baik baginya, dan ia menggantungkan setiap permasalahannya hanya kepada Rabb-nya, maka ia akan mendapatkan pengawasan, perlindungan, pencukupan, serta pertolongan dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dilempar ke dalam kobaran api, ia mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Maka Allah pun menjadikan api yang panas itu dingin seketika, dan Ibrahim pun tak terbakar. Demikian halnya yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tak kala mendapat ancaman dari pasukan kafir dan penyembah berhala, mereka juga mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Manusia tidak akan pernah mampu melawan setiap bencana, menaklukkan setiap derita, dan mencegah setiap malapetaka dengan kekuatannya sendiri. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Mereka akan mampu menghadapi semua itu dengan baik hanya bila bertawakal kepada Rabb-nya, percaya sepenuhnya kepada perlindungannya, menyerahkan semua perkara kepadanya. Karena jika tidak demikian, jalan keluar mana lagi yang akan ditempuh manusia yang lemah, tak berdaya ini saat menghadapi ujian dan cobaan? Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Wahai orang yang ingin menyadarkan dirinya, bertawakallah kepada yang maha kuat dan maha kaya, yang kekuatan amat besar ada padanya. Itu bila Anda mau keluar dari kesusahan dan selamat dari bencana. Jadikanlah "Hasbunallah wa ni'mal wakil" syiar dan semboyan yang selalu menyeliputi langkah hidup Anda. Jika harta Anda sedikit, hutang Anda banyak, sumber penghidupan Anda kering, dan mata pencaharian Anda terhenti, mengadulah kepada Rabb-mu seraya mengucapkan "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Jika Anda takut kepada seorang musuh, cemas terhadap perlakuan orang zalim, atau khawatir dengan suatu bencana, maka ucapkanlah dengan tulus kalimat ini, "Hasbunallah wa ni'mal wakil."

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia, semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, lagu dari Fagetos ya, pendengar kehadiranmu. Pendengar, hari ini tanggal 13 September dan ternyata hari ini diperingati sebagai hari programmer ya, pendengar. Hari programmer diperingati setiap tanggal 13 September untuk mengapresiasi programmer dan juga pengembang perangkat lunak di berbagai bidang. Peringatan ini menyoroti peran mereka di balik aplikasi, situs web, sistem digital, sampai kecerdasan buatan. Melansir dari National Today, tanggal 13 September dipilih karena tanggal 13 September merupakan hari ke-256 dari kalender tahun biasa. Pada tahun kabisat, hari programmer bergeser menjadi 12 September ya, karena hari ke-256 jatuh sehari lebih awal. Dan informasi lebih lengkapnya terkait dengan hari programmer sedunia ini, pendengar, bisa Anda baca di rri.co.id. Dan selamat makan siang untuk Anda yang barangkali sedang menikmati hidangan makan siangnya bersama keluarga atau di tempat aktivitas Anda. Semoga semakin nikmat ya makan siangnya sambil mendengarkan lagu-lagu di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia telah menjadi jembatan suara rakyat dan denyut perjalanan bangsa ini. Di tengah derasnya arus informasi, Radio Republik Indonesia hadir menjaga kepercayaan, mempererat rasa persatuan, dan tentunya juga membawa suara dari berbagai penjuru negeri menjadi bagian daripada suara Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi lentera informasi yang mencerdaskan, mempersatukan, dan tentunya menguatkan Indonesia. Saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Kepulau Penyengat memberi selasih. Singgah sebentar di tepian kota. Suara Radio Republik Indonesia tetaplah jernih, menyatukan bangsa, menguatkan citra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lembaga penyiaran publik yang terpercaya dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengiringi perjalanan panjang bangsa. Saya, Robi Kurniawan, Bupati Bintan, beserta seluruh jajaran dan segenap masyarakat Kabupaten Bintan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Di usia ke-81 tahun 2026, semoga RRI terus menjadi radio terpercaya, semakin adaptif dengan teknologi digital, dan terus menghadirkan siaran berkualitas yang mengedukasi, menghibur, dan menyatukan seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Baju kebaya dan selendang putri, elok serasi dipakai permaisuri. Teruslah jaya para angkasawan RRI, sampaikan informasi, iringi perjalanan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Parlamentaria Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
1: Parlamentaria, Ketua DPRD Kabupaten Bintan berharap di hari ulang tahun ke-81 tahun RRI terus memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kinerja pengurus PT BPR Bestari Persroda yang baru dikukuhkan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi daerah. Memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia RRI dinilai telah memberikan dampak besar bagi masyarakat Indonesia termasuk masyarakat di Kepulauan Riau khususnya di Kabupaten Bintan. Ketua DPRD Kabupaten Bintan Vivian Sumanti mengatakan RRI memiliki peran penting sebagai penyambung informasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Menurutnya, RRI selama ini menjadi salah satu media yang efektif dalam menyampaikan berbagai informasi terkait kebijakan pemerintah, kegiatan DPRD, hingga aspirasi masyarakat. Vivian menyebutkan, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan DPRD juga dapat tersampaikan melalui program-program RRI. Informasi tersebut kemudian menjadi bahan bagi DPRD untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Vivian mengaku kerap mendapat respon dari masyarakat setelah menyampaikan informasi melalui RRI, mulai dari program beasiswa, bantuan bagi nelayan, hingga tanggapan terhadap berbagai keluhan masyarakat.
2: RRI tidak kalah dengan informasi yang dia dapatkan melalui media sosial lainnya. Bahkan kalau di medsos itu, dia khawatir itu ada beritanya apakah benar atau tidak. Itu yang suka dia tanyakan kembali kalau dia dapat informasi di media sosial. Apalagi kan mereka tahu bahwa banyaknya hoax yang beredar gitu. Tapi melalui RRI nggak mungkin bahwa berita itu hoax. Itu bedanya RRI dengan jalur informasi lain.
1: Di usia ke-81 tahun RRI yang diperingati pada 11 September, Ketua DPRD Kabupaten Bintan Vivian Sumanti berharap hubungan dan kolaborasi antara RRI dengan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya dapat terus ditingkatkan. Mengingat RRI memiliki posisi strategis dalam menjembatani aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan lembaga legislatif. Jajaran pengurus PT BPR Bestari Persroda yang baru dikukuhkan diimbau agar mampu membawa perusahaan daerah tersebut menjadi lebih sehat, profesional, dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta daerah. Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tanjung Pinang, Dr. Ade Angga, dalam agenda pengukuhan Direksi PT BPR Bestari Persroda periode 2026-2031 dan Komisaris Utama PT BPR Bestari Persroda periode 2026-2030. Menurutnya, sebagai perusahaan milik daerah, BPR Bestari tidak hanya dituntut mampu memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat, tetapi juga harus mampu meningkatkan kinerja perusahaan sehingga memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, dan profesionalisme menjadi bagian penting untuk memastikan BPR Bestari dapat berkembang secara berkelanjutan dan semakin dipercaya masyarakat. Ia juga mengingatkan jajaran direksi dan komisaris agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta menjaga integritas dalam setiap pengambilan keputusan. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tanjung Pinang, Dia Syafa Abila juga menyoroti pentingnya membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap BPR Bestari. Kepercayaan tersebut harus dijaga melalui pelayanan yang baik, pengelolaan yang transparan, profesional, dan tentunya menjunjung tinggi integritas. Ia menegaskan pengurus BPR Bestari harus mampu menunjukkan kepada masyarakat perusahaan daerah tersebut dikelola secara amanah dan bertanggung jawab. Diharapkannya, kepengurusan baru BPR Bestari dapat membawa semangat dan kinerja yang baru. Selanjutnya, BPR Bestari dapat semakin sehat secara bisnis, semakin dipercaya masyarakat, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian dan pembangunan Kota Tanjung Pinang. Di akhir parlamentaria pekan ini, Komisi 3 DPRD Kabupaten Bintan meminta agar pengawasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG yang telah beroperasi di Kabupaten Bintan harus diperketat. Imbauan tersebut disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bintan Bani Suparti sebagai bentuk perhatian terhadap kualitas pelaksanaan program khususnya dalam memastikan manfaat yang diterima masyarakat supaya benar-benar sesuai dengan tujuan awal program. Menurutnya pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar seluruh proses mulai dari pengadaan bahan makanan, pengolahan, hingga distribusi kepada penerima manfaat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian program ini tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi masyarakat khususnya anak sekolah. Selain itu, ia juga menekankan bahwa kualitas makanan yang disalurkan harus memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang. Hal ini penting agar program makan bergizi gratis benar-benar mampu meningkatkan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan masyarakat kurang mampu.
2: Itu betul-betul untuk memberikan makanan yang bergizi untuk anak-anak itu yang betul-betul gitu. Gak salah. Tuh, jangan hanya menguntungkan profit dia aja. Ya kalau Komisi 3 sih mendukung.
1: Komisi 3 juga mendorong instansi terkait untuk melakukan evaluasi secara berkala serta melibatkan berbagai pihak dalam proses pengawasan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci agar program ini dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Dengan pengawasan yang lebih maksimal, diharapkan program MBG di Kabupaten Bintan dapat memberikan manfaat yang lebih luas serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
4: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
3: Liza Andriani.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Rika Pertiwi.
6: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
3: Rima Melati.
6: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Tanjung Pinang Siang.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Fitri Sumanti, SIP, Ketua DPRD Kabupaten Bintan, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Jalan-jalan ke Penaga. Kepenaga memakai sepeda. 81 tahun RRI Bumiudara. Semoga RRI Tanjung Pinang semakin jaya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Kadir STMSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Ambas. Mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI, terus berinovasi di era digital dan tetap menjadi stasiun radio pemersatu bangsa. Sekali mengudara, tetap mengudara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
4: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Prostrip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Persada Indonesia kembali mengudara untuk siang hari ini, pendengar, bersama saya Liza Andriani sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang request lagu-lagu Indonesia, silakan ya pendengar, sudah kami buka di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789 830. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia 100% Indonesia.
1: Oke. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Ini dengan siapa ya? Lupa
1: sama Liza, ya. Sama Pak.
2: Oh, dengan Mbak Liza. Apa Liza?
1: Alhamdulillah, Bapak. Apa gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik juga.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, tapi
1: apa tuh?
2: Matilah kabut asapnya.
1: Masih ya.
2: Lanjutkan terus.
1: Belum hujan juga ya?
2: Adalah hujan cuma sekali.
1: Oh iya.
2: Malam apa tuh ya? Dua malam yang lewat.
1: Oh,
2: adalah
1: lewat.
2: Hujan, cuman hujan gerimis.
1: Oh, gerimis.
2: Gerimis. Menyiram bunga layu sebelum berkembang.
1: Kayak lagu Bapak ya.
2: Jadi lagunya Aku Yang Tersakiti dari Judika,
1: ya. Oke. Siang-siang galau Bapak lagunya.
2: Salam-salamnya pertama sekali untuk Mbak Liza. Selamat siang, selamat siang. Semoga

0: Kemudian ada Putri Marica, Kak Sarina, Kiu-Kiu yang lucu, Kak Dang Merdu, Bang Ele, Bang Jais, ada Bunda Permata, ada Mak Berlian, ada Kak Kawir, ada juga Mak Nora, Mak Cindun, Nek Hanjang, Mak Rosi, Nek Manda, ada Mak Nga Aida, ada Sis Mak Nek Balkis, ada Manga Aida, ada Sista, Kak Deli, ada Yusuf, ada Bang Oya, Kak Hani, ada Pak Demang juga ya, selamat siang, ada Kak Saripa, Kak Siti, Titi Ramera, ada Bang Dama, Bunda Sulami, Bang Lukman, Nek Lung, Mak Lung Dia, ada juga Mak Reka di Pulau Labi, ada Ahmad Erwan, Ibu Farida, Bang Bayu, ada Kak, ada Uni Rahma di Batu Sangkar, selamat siang untuk semua tanpa terkecuali dari selamat siang untuk Mbak Reka, selamat siang sama juga, semoga sehat selalu, terima kasih banyak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hamzah Yusuf ya di Jambi. Di belakang Pak Hamzah Yusuf, halo selamat siang Persada Indonesia.
2: Siang Persada Indonesia.
1: Iya. Siang. Siapa ya?
2: Siapa ya? Salam kenal dari NTT.
1: Dari NTT?
2: Iya dong.
1: Siapa tuh? Dari
2: Salam
1: siapa?
2: Kenal.
1: Iya, dari siapa?
2: Rispati.
1: Hah?
2: Rispati.
1: Rispati?
2: Iya.
1: Oh, alah. Beneran di NTT?
2: Jangan salah sebut Krispatinya ya. Krispati.
1: Itu kan band ya jadinya ya?
2: Nah, itu band. Kalau ini gak punya band ini.
1: Oke deh, salam kenal ya.
2: Salam kenal ya, Monica.
1: Iya. Gimana di sana cuacanya?
2: Waduh, cuacanya panas.
1: Panas ya?
2: Membara.
1: Tapi aman ya?
2: Aman, aman.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih?
2: Kalau bisa lagunya Asal Kau Bahagia.
1: Oh, baik.
2: Armada.
1: Oke, buat siapa lagunya?
2: Lagunya apa? Sama-sama untuk Mbak Lisa. Selamat siang.
1: Terima kasih.
2: Sampai tuntas nanti.
1: Siap.
2: Pertama-tama salamnya untuk Kak Deli. Selamat siang, selamat berhari Minggu.
1: Iya.
2: Terus ada Kak Rahma di Batu Sangkar. Terus ada Putri Marica. Ini loh dari Putra Ketumbar nih.
1: Putra Ketumbar. Bisa, bisa, bisa.
2: Terus ada Mbak Yeni ya. Mbak Yeni di mana Mbak Yeni? Mbak Yeni di... Saya belum kenal juga, saya salam kenal Mbak Yeni.
1: Oke.
2: Terus ada Mbak di mana tuh? Mbak Marta. Mbak Marta di Tanjung Balai, Karimun ya.
1: Siapa
2: terus
1: lagi?
2: Terus ada Mbak Diona di Kupang. Bang Andi Yudhistira di Gunung.
1: Aye
2: ya. Sudah. Terus dan semua saja deh. Oh ya.
1: Oke.
2: Bang Prabu.
1: Iya, Mas
2: di
1: Prabu.
2: Atemnya. Terus sama Mbak apa Sarinanya ya.
1: Iya.
2: Ya, itu saja deh.
1: Oke.
2: Selamat siang. Tunggu lagunya Mbak Lisa ya.
1: Siap.
2: Bagus, Mbak Lisa sama manis saja deh ya.
1: Oke, terima kasih. Di belakangnya lagi, halo selamat siang Persada Indonesia.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar nih?
3: Baik-baik sayang.
1: Aduh lah, wali kali ya. Baik-baik sayang.
3: Nah itulah lagunya nanti ya.
1: Oh mau putar lagu baik-baik sayang. Baik.
3: Iya. Baik-baik sayang.
1: Iya sayang.
3: Tak salam kenal tadi ya. Yang barusan turun tak salam kenal ya sama kakak ya. Dadu kali kakak dengar dia masuk sini kemarin sama siapa ya? Iyalah salamnya tadi yang baru turun salam kenal.
1: Terus
3: Bapak bisa juga.

0: Buat kerespati, buat Ilek, Mak Dani, buat Hani, buat Yeni, Kak Epa, Uma Sorami, dah ada suara dah keluar kemarin.
1: Oh iya, yeah.
0: Iya, dapat hadiah loh dari Yang Ucu, buat Yang
1: Oh.
0: Ucu juga, buat Cik Ma. Tak tahu ya.
1: Iya, terus?
0: Buat Kak Madu, Putri Pondok, buat Katrina Kiu-Kiu, Mas Prabu, Pak Kumis, buat Kak Marica, buat siapa lagi ya? Yang lainnya ikut fotokopi Pak Hamza Yusuf tadi aja Mbak
1: Siap.
0: Liza. Buat penonton pertama sampai terakhir, buat Mbak Liza, makasih ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kabar Lian di Ganet. Kita ke lagu dulu, pendengar. Adalah tiga lagu yang sudah di-request ya. Ada Judika, Aku Yang Tersakiti. Ada Armada, Asal Kau Bahagia. Dan Wali, Baik-Baik Sayang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Saya Dr. Haji Rizal Abdullah MH, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026 pada hari Jumat 11 September 2026. Bersama Kepala Kantor, kami berharap mudah-mudahan dengan ulang tahun yang ke-81, Radio Republik Indonesia tetap di udara, menyatukan semua yang ada, masyarakatnya dan kepulauannya, dan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan kita tetap hidup rukun dan damai dalam bingkai NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI, saya Mini Triman, pensiunan LPP RRI Tanjung Pinang, sempena peringatan Hari Radio tahun 2026 yang ke-81, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Sungguh enak ikan tenggiri dimasak oleh anak sidara. Dirgahayu untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Kristen. Pulang tugas RRI Filipina. Mengucapkan sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Rabu ke-81. Sungguh indah kota Rebah. Di situ tempat cinta sejati. Biarkan dunia berubah, tapi cinta RRI tetap

0: Jenis apaan sih?
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat siang, mendengar di mana saja berada. Kembali kami sampaikan cek fakta untuk siang hari ini. Hari Minggu tanggal 13 September 2026. Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo menetapkan tanggal 30 September sebagai hari libur nasional untuk memperingati peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. SKB 3 Menteri nomor 1497 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025, dan nomor 5 tahun 2025 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 secara resmi mengatur seluruh hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang tahun 2026. Dan tidak mencantumkan tanggal 30 September di dalamnya. Sehingga dipastikan narasi yang beredar bahwa Presiden Prabowo menetapkan 30 September sebagai hari libur nasional untuk mengenang peristiwa G30 SPKI adalah salah dan menyesatkan. Cek fakta kedua, beredar juga unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 6 September tahun 2026 sampai 20 Oktober 2026. Informasi tersebut diunggah pada 9 September lalu dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi, tetapi mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Penelusuran juga mengarah pada artikel dari liputan6.com berjudul Menteri Pan-RB Beri Bocoran Terbaru Seleksi CPNS 2026. Dalam artikel tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB, yaitu Rini Widiantini, menyatakan pemerintah masih menghitung total kebutuhan pegawai beserta kecukupan anggaran. Demikian cek fakta untuk siang hari ini, pendengar, bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1
1: RRI Tanjung Pinang.
2: Masih di Persada Indonesia, pendengar, kembali Liza buka telepon dan juga WhatsApp untuk Anda ingin ikut request. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Persada Indonesia.
2: Iya, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa ya?
3: Nek Bambang.
2: Oh, dengan Nek Bambang. Lama tak bersua deh Nek Bambang. Apa kabar Ibu Yus?
3: Alhamdulillah, bisa sehat walafiat.
2: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih hari Minggu?
3: Oh iya, janganlah ditanya orang nenek-nenek ini lagi ngapain. Lagi menang-menang dapur, Liza.
2: Gak jalan kemana-mana kok. Dapurnya kan gak kemana-mana.
3: Iya, tapi dia manggil-manggil.
2: Oh gitu.
3: Sini.
2: Gede, sehat tapi ya.
3: Alhamdulillah.
2: Mau denger lagu apa nih, Bu?
3: Ini tadi kan dengar lagunya. Cuman nang gitu nak masuk itu bukan apa Liza, tak tahu judul lagu. Nah, kan lagu anak-anak muda itu kan kita ya tak begitu lah ya kak. Kalau nostalgia iya susah gitu. Tapi tadi daripada nganggur ngetong-ngetong itu apa nih pelapon. Aduh, lebih baik mencet lah. Oh iya nih Liza, jadi ingat itu tadi kena Bu Bambang tadi.
2: Nenek Bambang. Jadi akhirnya, jadi, lagunya apa? Mau dipilih apa tuh, gimana?
3: Dari Andika itu ya, Andika Kangen Band itu ya.
2: Kangen Band yang mana tuh?
3: Tak tahu lah, pokoknya yang itulah, yang Andika itu. Apa tuh yang dibilang Babang Sampan apa gitu ya.
2: Apa ya judulnya?
3: Didengarnya ada tuh yang enak juga itu, Liga.
2: Ntar.
3: Ya itulah. Ikutan kalau dan nenek-neneknya nak ikutan aja ya.
2: Babang Tampan ya.
3: Iya.
2: Oke, ntar.
3: Ini mau diingatin lagi nih.
2: Siap.
3: Ibu Bambangnya.
2: Oke, mau dengar mau sahabat siapa?
3: Salam satu untuk semua jalan dari pertama sampai terakhir, nanti disenggol semua, disalamin semua.
2: Siap.
3: Kurang mahir kalau siapa yang masuk sini hanya tahu Mak Beria yang lucu, itu aja, yang lain-lain kurang perhatian lah gitu. Habis lagunya lebih muda kan.
2: Iya.
3: Nah, itu aja Liza.
2: Oke.
3: Nah, kirim salam sama Pak Bambang ya.
2: Pak Bambang.
3: Iya.
2: Baik Ibu.
3: Biar dia orang penasaran Liza. Siapa lagi itu kalau di ini kan saya kan Nenek Pino kan, kalau di perempuan Nenek Balki.
2: Banyak betul nama.
3: Tapi cucunya kemauan semua Liza, mau disebut dia. Jadi itulah.
2: Oke, okay. Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bu Yus ya di belakangnya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
4: Dari Indonesia, selamat siang Mbak Liza.
2: Siang Ibu, sehat kabar?
4: Ya. Alhamdulillah Ibu, baru aja pulang dari rumah sakit Liza.
2: Oh iya, lagi
4: operasi.
2: Sakit.
4: Jadi makanya hari RRI Ibu gak ada ngucapin, ini Ibu ngucapinnya selamat ulang tahun RRI yang ke-81 sekali di udara, tetap di udara.
2: Terima kasih
4: Ibu. Udah 5 hari di rumah sakit, ya baru pulang ini Liza.
2: Gak tahu.
4: Tapi Ibu rindu kabar. Dengan... Iya, Ibu rindu dengan RRI, jadi Ibu masuklah dengan suara Nak Liza ini.
2: Oke.
4: Ya pokoknya Ibu salam satu untuk semuanya aja gitu Nak Liza.
2: Lekas kuliah Ibu, maaf kami tidak tahu.
4: Ya, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakang Bu Sinta ya. Lekas mulai Bu Sinta. Tadi gak request lagu ya Bu Sinta ya, lupa ya. Oke, di belakangnya halo, selamat siang Persada Indonesia.
5: Selamat siang Persada Indonesia, Persada Indonesia.
2: Oke, dengan siapa nih?
5: Baru
2: Anak baru. Siapa tuh?
5: Kabar mandi jadi panas.
2: Oh iya, panas ya. Emang di mana lokasinya?
5: Kenapa?
2: Emang di mana lokasinya?
5: Di ini, di Kalimantan, lagi mandapkan api.
2: Oh alah, orang Kalimantan toh. Siapa namanya nih?
5: Agustina.
2: Agustina?
5: Iya.
2: Oke, di Kalimantan beneran?
5: Iya, Kalimantan di depan RRI, depan Kalimantannya.
2: Astagfirullahaladzim. Dahlah.
5: Bisa.
2: Saya.
5: Mana?
2: Hah?
5: Semalam malam Minggu ya?
2: Ada sesuatu, ada keperluan. Iya.
5: Oh. Kok semalam saya dengar kok suara Liza ini apa namanya berganti laki-laki.
2: Biarlah Ricky itu siaran, kan pada kangen juga sama suara Ricky.
5: Kangen juga memang sih, kangen suara Ricky.
2: Iya.
5: Okay. Iya sehat kan?
2: Alhamdulillah. Ini dengan siapa sih?
5: Alhamdulillah, syukur sama Bayu.
2: Oh, Pak Bayu. Pak Bayu. Sehat, Pak Bayu?
5: Alhamdulillah, wa syukurillah. Iya sehat kan?
2: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih?
5: Lagu dari Sultan, Jangan Menangis.
2: Jangan Menangis.
5: Dari Sultan.
2: Kenapa tak menangis? Boleh lah nangis, kok jangan?
5: Dia kalau menangis karena dia makan rujak ini kalau banyak cabai nangis sendiri.
2: Oke, buat siapa lagunya?
5: Nah, tadi ada dari NTT ya, Bang Krispati ya. Udah sering masuk dia tuh dari NTT. Iyalah, mudah-mudahan NTT saudara-saudara kita di NTT dalam pada sehat semua lah ya. Tak terlupakan untuk Uni Rahmah juga, dah lama Uni Rahmah tak masuk kemana Uni Rahmahnya. Udah Uni Rahmah sehat selalu, panjang umur murah rezeki.
2: Amin.
5: Oh, siapa lagi itu untuk Tedinda di Bogor sehat selalu.
2: Amin.
5: Untuk ini siapa Kak Ria di Bangka Belitung. Untuk Eka di Jambi sama Pak Amza Yusuf tadi ya.
2: Iya. Yeah.
5: Habis itu untuk ini juga Pak Kumis kita, untuk Bang Gaper, Pas Prabu, Yusuf di Tanjung Balai, sehat-sehat lalu sob.
2: Min.
5: Tak terlupakan untuk Kak Serinah juga, untuk Bunda Permata ya, mudah-mudahan sehat selalu Bunda Permata di Pulau Penyengkangan. Untuk Bu Hani, mudah-mudahan Bu Hani sehat selalu, panjang umur murah rezeki Bu Hani. Tak terlupakan Pak Demang, Pak Demang pasti dia tak bangun makan. Dia kebanyakan makan bahulu separuh.
2: Bahulu separuh. Oke.
5: Okay. Iya, yang separuh lagi dimakan Uya. Udah Uya dengar lah Uya, masuklah ya.
2: Iya, Uya.
5: Pak Selami, mudah-mudahan Oma Selami sehat selalu, panjang umur murah rezeki.
2: Amin, amin.
5: Taufik dan Hidayah paling terbaik lah untuk Oma Selami sekeluarga.
2: Oke. Okay.
5: Untuk yang lucu juga sehat selalu yang lucu. Untuk Macimah juga sehat selalu Macimah. Dan tak terlupakan Mama Dani. Mudah-mudahan Mama Dani semalam dengar suara Mama Dani ya. Alhamdulillah mudah-mudahan sehat selalu Mama Dani sekeluarga. Bu Nafiah juga. Ile masuk Ile. Ile atau Ule? Ule ya. Ule masuk Ule.
2: Ule Ile.
5: Hah?
2: Ile.
5: Oh Ile masuklah ini ada ini Liza nunggu Ile.
2: Gak siapa bilang.
5: Liza nunggu berapa dari itu sama Ile dia bilang.
2: Enggak ada.
5: Untuk ya Bu Yeni sehat selalu Bu Yeni sekeluarga Bu Yeni untuk Putri Penuh juga sehat selalu.
2: Yeah.
5: Dan tak terlupakan juga untuk Mak Rosi kita Bang Udin sehat selalu tadi ada siapa tuh yang diganet lupa namanya. Namanya lah, itu lah, yang diganek.
2: Tadi Kak Berlian.
5: Bu Berlian, Bu Berlian, Kak Berlian, mudah-mudahan sehat selalu. Ya, Mak Berliannya, panjang umur murah rezekinya.
2: Bang Uya bilang kami lagi tidur katanya.
5: Lagi tidur ngomong, apaan itu?
2: Terus Pak Demang juga kan?
0: Enak,
2: Pak Demang.
0: Orang itu sedap, makan dapat kuis separuh. Pak ya, Demang. Separuh, Pak Demang separuh.
2: Pak Demang juga dengar, tapi lagi tidur juga kayaknya nih.
0: Orang hebatnya tidur bisa dengar kupingnya.
2: Bisa kirim pesan lagi.
0: Semuanya lah yang dengar perusahaan di Pemimpinang Minang di mana saja berada lah.
2: Mudah. terputus lah. Oke deh, terima kasih ya. Satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Halo, selamat siang. Persada Indonesia.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Sama siapa ini?
2: Sama siapa ya? Harusnya saya yang bertanya.
6: Orang Lingga.
2: Waduh, Pak. Apa kabar Pak Kumis? Masya Allah. Tumben di sini masuknya.
6: Iya, coba-cobakan kemarin sama itu.
2: Apa?
6: Sama siapa itu bilang, sama Erita bilang mau masuk juga nanti Persada Indonesia kan. Barusan Bang Pak Bayu ya?
2: Iya, Pak Bayu, iseng dia.
6: Pak Bayu kadang-kadang malam jarang masuk. Lagu masih bisa, Lida?
2: Apa tuh, Bapak?
6: Lagu dari Republik, bisa?
2: Yang mana tuh?
6: Selimut Tertangga.
2: Waduh, serem lagunya.
6: Selimut Tertangga.
2: Aduh.
6: Kenapa seram?
2: Gak ada. Macam tadi selimut. Beli baru lah, ngapain pakai selimut tetangga?
6: Pinjam aja dulu, musim panas nih.
2: Oh iya, orang lagi panas buat selimut pula. Oke, okay, buat siapa?
6: Yalah, lagu ya buat semua seluruh pendengar lah kan. Terus salam, dilanjut salamnya Mbak Liza yang.
2: Iya.
6: Pertama buat Mbak Liza yang lagi bertugas.
2: Terima kasih.
6: Pak Mayu tadi ya. Ada Nek Balkis. Pak Kumis kenal suara Nek Balkis tuh. Di mana aja Nek Balkis gabung, Pak Kumis pasti kenal. Terus ada Mak Belian juga, Bang Hamzah Yusuf. Ada juga Dang Merdu. Dang Merdu sering gak gabung di Persada?
2: Ada, tapi dia nama dia banyak.
6: Oh, siapa namanya kalau di Persada?
2: Kalau sama kami Comot.
6: Oh.
2: Banyak nama dia.
6: Banyak nama. Di Pondok ya juga.
2: Dia juga.
6: Jangan banyak-banyaklah nama Dang Merdu. Nanti satu aja kayak Pak Kumis, Pak Kumis di mana aja kan Pak Kumis.
2: Gitu. Tak ganti Pak Janggut ya.
6: Tak ada Janggut, mana mau bilang Pak Janggut.
2: Oke.
6: Okay. Kalau di Batam pun Pak Kumis, di mana aja Pak Kumis, di Lingga Pak Kumis. Jangan diubah-ubah lah Dang.
2: Siap.
6: Udah Dang ya.
2: Oke. Okay.
6: Ada Bang Udin, Bang Herman juga, siapa lagi ya? Buat semua lah, Melida ya, salam satu untuk semua ya, tanpa terkecuali dibungkus semuanya. Ditunggu lagunya, Melida.
2: Oke.
6: Bang Melida, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang juga untuk. Ya tadi barusan disenggol sama Pak Kumis ya. Ada Comot nih baru monitor katanya. Kalau sempat kemarin boleh ya. Kemarin apa tuh? 70 maksudnya ya. Salam-salam fotokopi Pak Hamzah Yusuf. Terus buat Marosi, Kak Sarina, sehat-sehat aja Pak Kumis. Ada Mas Prabu, Bang Lukman, Bang Udin, Bu Bambang tadi juga. Salam kenal ya, terus Ile, Mak Rika, Bunda Yeni, Bu Sinta cepat sehat katanya. Buat yang Ucu, Mak Berlian, Mak Cikma, buat Bunda Permata semuanya aja kasihan ya comel bacanya. Terus buat Pak Kumis ya, belum tumbuh kumis kami katanya. Kalau enggak mau ganti juga nih Kak Kumis gitu. Oke deh, kita ke lagu dulu pendengar ya. Ini lagu dari... Dari Kangen Band ya, Babang Tampan. Ada juga lagu dari Sultan, Jangan Menangis Lagi. Sultannya sering dikira penyanyi Malaysia ya, padahal Sultannya penyanyi Indonesia ya, pendengar. Penyanyi Indonesia tinggal, lahirnya di Sumatera Barat ya. Iya, Sumatera Barat lahirnya Pariaman ya. Jadi nanti kita dengarkan lagunya, terus ada Republik juga Selimut Tetangga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tetap bersama kami di Persada Indonesia. Nanti akan Liza buka lagi telepon dan juga WhatsApp untuk Anda. Kita dengarkan dulu lagu dari Kangen Band, Babang Tampan.

kami mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia, khususnya untuk seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sebaik pantun kami hadiahkan untuk seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia. Terbang tinggi si burung dara, hinggap seekor di dahan akasia. Sekali di udara, tetap semangat dan teruslah berkarya.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: pagi masih di Persada Indonesia. Baru saja kita dengarkan lagu dari Republik ya, Selimut Tetangga. Tadi juga ada Sultan Jangan Menangis Lagi. Dan ada juga dari Kangen Band ya, Babang Tampan. Waduh, bicara tentang Kangen Band, sedih sekali dapat kabar kalau Kangen Band bubar nih pendengar. Kita ke penelpon berikutnya ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Iya, selamat siang Bapak Demang. Gimana kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Lagi di jalan?
1: Hah? Iya.
0: Ya? Lagi di jalan.
1: Di tepi jalan. Kalau di tengah jalan nanti takut disenggol sama si Bang Bayu.
0: Disenggol Bang Bayu nanti ya. Oke, gimana kabar Bapak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana hari minggunya? Enggak jalan-jalan ya, di rumah aja ya?
1: Iya, ini jalan terus.
0: Iya deh. Lagi mau dengar lagu apa, Pak?
1: Masih ada bagian?
0: Insya Allah, apa tuh lagunya?
1: Ya apa, sebutkan aja.
0: Banyak.
1: Ya enggak apa, sebutkan apa. Saya ngikut aja.
0: Oh gitu.
1: Apa?
0: Ya udah, ntar dipilihin. Seventeen mau enggak kemarin?
1: Kemarin? Enggak, besok.
0: Hari ini aja deh, hari ini.
1: Kalija?
0: Ya, saya.
1: Mau nanya apa tadi, lupa ya?
0: Nah, kan tuh lah.
1: Ya, Kalija?
0: Saya.
1: Udah makan?
0: Sudah.
1: Oh, udah. Jadi yang gak masuk gak ada yang nawarin makan sama saya gitu.
0: Bapak udah makan?
1: Udah kemarin.
0: Oh, sudah kemarin. Puasa ya Pak ya?
1: Enggak, biasa. Enggak puasa.
0: Puasa.
1: Udah makan kemarin.
0: Makan kemarin, jadi hari ini gak makan gitu, gimana ceritanya? Akhirnya Pak, mau dengar lagu apa? Mau salam buat siapa? Iya, mau salam buat siapa?
1: Buat Kak Aliza ya. Terus yang udah masuk Bang Bayu.
0: Iya.
1: Oh ya, nggak usah disenggol.
0: Oh ya, nggak usah tidur. Iya,

0: Bang Bayu kalau mau masih ada kok bolunya.
1: Oke.
0: Kak Deli belum masuk.
1: Belum, lagi buat bonus baru.
0: Oh ini repot buat ini apa sibuk buat apa roti jala?
1: Roti jala bukan lagi.
0: Nah, nanti mau dibagi-bagi dengan pendengarnya penyiarnya gitu.
1: Oh gitu.
0: Kak Liza mau?
1: Boleh.
0: Nah, nanti tunggu aja di depan pintu rumahku.
1: Iya. Siap. Buat siapa lagi?
0: Ada Pak Udin, Pak Umar, Pak. Yang di Jambi siapa?
1: Di Jambi ada Pak Hamzah Yusuf, ada Kak Ika.
0: Pak Hamzah Yusuf, Kak Ika. Kak Ika belum masuk?
1: Belum.
0: Oh, mungkin siang-siang nggak bisa masuk. Dia sibuk di ini nih. Aktivitas di rumah sakit.
1: Iya.
0: Yeah. Tak bisa masuk. Ya salam aja lah ya. Buat okay. Semuanya lah ya.
1: Iya. Yeah.
0: Lagunya ada kan?
1: Siap. Bolu separuh kan? Oke, ditunggu.
0: Terima kasih ya, Kak Liza. Ya,
1: sama-sama, Bapak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Demang. Di belakang Pak Demang. Halo, selamat siang, Persada Indonesia.
2: Selamat siang, Persada Indonesia.
1: Ya, siang.
2: Ya, kabar.
1: Alhamdulillah.
2: Semalam kamu gak diulang ya?
1: Iya, ganti suara.
2: Sama tahun minggu.
1: Ganti suara saya malam tadi jadi laki-laki.
2: Oh, suara ya? Nggak tahun minggu lah, ganti orang jadi laga
1: Dah, mau denger lagu apa nih, Le?
2: Lagu apa ini? Lagu keliru.
1: Keliru.
2: Harus lah ya.
1: Jadul ya.
2: Iya dong, bisa kan?
1: Iya, masih 99 boleh lah. Buat siapa?
2: Ya kan? Untuk Iza, untuk siang dengan sore ini lah ya. Tapi balik kan?
1: Iya.
2: Untuk tadi Pak Demang nih?
1: Iya, Pak Demang.
2: Pak Demang. Untuk Ubang Uya. Untuk
1: salah terus.
2: Bisa ya deh, betul-betul aku diganggu nih. Susah.
1: Kenapa? Diganggu. Oh, ada yang ganggu?
2: Iya.
1: Wah.
2: Dengar. Salah apa tuh?
1: Halo yang ganggu.
2: Yang usil, kan?
1: Iya, usil.
2: Malam gak masuk, itu malam masuk diganggu lagi.
1: Iya.
2: Malam gak masuk, kamu di waktu malamnya. Makanya kali dengar dia beri nyiar. Dan tuh sama Liza, rumahnya Pak Nengau, Nengau,
1: okay. Pol,
2: satu ya, kesehatan.
1: Siap.
2: Lihat di kiu panjang.
1: Amin, doa yang sama. Ilek.
2: Liza mulai ngantar, dan dia.
1: Oke, ilek.
2: Assalamualaikum, Liza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Ile, halo selamat siang Persada Indonesia.
3: Halo, assalamualaikum Persada Indonesia.
1: Waalaikumsalam. Persada
3: Indonesia.
1: Iya, halo Mama Bal.
3: Iya,
1: Liza ketularan Ile.
3: Pandai kemampuannya Mora.
1: Liza ketularan Ile, Mama Balap. Marosi, sehat.
3: Iya. Alhamdulillah sehat. Eza gimana sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Marosi. Membalas.
3: Alhamdulillah. Kayak membahas bolu separuh.
1: Oh, iya. Mau ikutan juga makan bolu separuh, Marosi?
3: Separuh tak cukup bagi. Untuk menghilik dia tak cukup.
1: Iya, mau bagi-bagi ya, cuma separuh ya, tak cukup ya. Satu
3: iya,
1: aja tak cukup.
3: Iya, apalagi mau di, kan, minum sama kopi, tak cukup separuh. Malas lah, tak kepengen lah.
1: Oke, okay. Mau denger lagu apa, Marasi?
3: Dengar lagu ini aja lah, Ayak-ayak Cinta aja lah.
1: Oke, okay, buat siapa?
3: Salamnya pertama. Selamat siang sama petugas.
1: Tapi yang Rosa.
3: Hati, mudah. Ya,
1: Rosa, Rosa tapi udah nyanyi tadi.
3: Udah nyanyi ya?
1: Adanya Ayak-ayak Cinta 2 yang Krisdayanti.
3: Oh, jadi ada apa lagi tuh?
1: Ayak Cinta.
3: Kalau disuruh pilih lagu, kan susah, tak tahu. Bisa.
1: Adanya Ayak-ayak Cinta 2 yang nyanyi Krisdayanti.
3: Boleh juga lah.
1: Oke, okay, buat siapa?
3: Terserah lah, yang penting bisa putarin lagu.
1: Siap.

0: Mas, mudah-mudahan Neza sehat sekeluarga,
1: Amin, doyang
0: panjang umur,
1: sama.
0: murah rezeki.
1: Amin, doyang
0: Bu
1: sama.
0: Ena masuk tadi, Mak Rosi kan baru juga dengar dari Bang Bayu tadi ya, masuk tadi ya. Terima kasih senggolannya, adanya Pak Demang juga, ada Bang Ile, ada Bang Uya, ada Ayah Limi juga, mudah sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Buatnya Kak Deli, udah masuk Kak Deli ya?
1: Belum, lagi bikin bonus paruh.
0: Oh, berarti separuh tadi belum cukup tuh. Jadi dibikin tadi adonan tuh belum cukup tuh, Eza.
1: Iya.
0: Buatnya gadis juga ya, di kilometer 10 merasa selalu sayangku. Ada Bunda Permata juga, ada Kak Sarina QQ, ada Nek Anjang juga, ada Nek Balkis juga. Ada yang Ucu, mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin,
0: Ada
1: amin,
0: yang
1: amin.
0: Mamak Belian. Apa, Zah?
1: Ya, amin.
0: Amin. Semua sehat, sehat semua ya.
1: Amin, ya Allah.
0: Buatnya ada Bang Udin, adanya Pak Hamzah Yusuf, ada Pak Kumih juga, ada Bang Awang juga, ada Yusuf juga di Batam.
1: Siap.
0: Buat Mas Prabu juga, buat semualah penelpon pertama sampai tak ada senggol tanpa terkecuali. Buat Siska tak terlupakan.
1: Siap, ya.
0: Itu aja, Zah. Makasih, Zah.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mama Rosi ya. Dan selamat siang juga untuk Oma Sulami. Waalaikumsalam, Oma. Katanya mau menyapa pendengar Prosada Indonesia semuanya tanpa terkecuali. Lagunya ikutan aja karena udah mepet ya. Salam sehat buat Mbak Lisa sekeluarga. Amin. Terima kasih metugas. Oke, terima kasih Oma. Sehat-sehat selalu juga buat Oma sekeluarga yang ada di Kuantan sana ya. Terus ada juga Kak Gadis tadi. Oh ya, yeah. Kenapa Kak Gadis mau nyenggol Mama Rosi ya? Terus ada juga Bang Uya ya, semualah yang lagi mendengarkan Pro 1 saat ini. Kita ke lagu dulu yang udah di-request sama pendengar tadi ya. Ada lagu dari Seventeen kemarin. Ada juga Ruth Sahanaya, Keliru. Dan Krisdayanti, Ayat-Ayat Cinta 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Kadir STMSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Ambas. Mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI. Terus berinovasi di era digital dan tetap menjadi stasiun radio pemersatu bangsa. Sekali mengudara, tetap mengudara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh rimbun pohon bidara, buahnya manis, asam terasa. RRI teruslah mengudara, tetaplah menjadi media pemersatu bangsa. Saya Larmi Karli, mantan penyiar RRI Tanjung Pinang, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk seluruh angkasawan, angkasawati, RRI di mana saja berada. Sekali di udara, tetap di udara.

Lulusannya keliru pendengar. Dan mohon maaf Liza tidak bisa angkat telepon lagi ya. Selamat sore juga buat Kak Rama, buat Tika, buat semuanya yang lagi mendengarkan saat ini. Mohon maaf tidak bisa angkat teleponnya lagi. Dan setelah ini masih ada satu lagu terakhir dari Krisdayanti ya, Ayah dan Cinta 2. Dan nanti setelah Liza akan ada rekan Rima Melati yang akan meneruskan siaran menemani Anda di Tanjung Pinang sore, pendengar. Di Tanjung Pinang sore nanti akan ada laga cerdas ya, cerdas cermat antara Sekolah Dasar 008 Tanjung Pinang Barat, Sekolah Dasar Negeri 010 Tanjung Pinang Barat, SD Negeri 012 Tanjung Pinang Barat, dan SD Swasta Sion ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Tanjung Pinang Siang bersama saya Liza dari jam 10 tadi. Dan sekaligus Liza pamit ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lagu dari Krisdayanti, Ayat-Ayat Cinta 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harten, Ketua Pengurus Wilayah Forum TBM Kepulauan Riau, mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Tetaplah menjadi media publik yang mencerdaskan, menginspirasi, menyatukan masyarakat Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi. Semoga RRI terus memberikan inspirasi, menjaga nilai-nilai kebangsaan, dan memberikan nilai kebangsaan. Dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
6: Kilau Pancasila.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda untuk sore hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat ya. Nah, untuk hari ini saya Rima Melati akan menemani Anda dengan rangkaian acara informasi dan juga hiburan. Hari ini kita bersama tepatnya di hari Minggu tanggal 13 September 2026. Nah, pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengikuti laga cerdas ya. Untuk hari ini kita akan mendengarkan lagat cerdas dari Sekolah SD Negeri 008 Tanjung Pinang Barat, SD Negeri 010 Tanjung Pinang Barat, SD Negeri 012 Tanjung Pinang Barat, dan SDS Sion bersama Sefa Susiana SPD SD.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrul Razi mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Semoga RRI tetap jaya di udara. Kali di udara tetap di

0: ke penyengat membawa bidara. Naik perahu menuju seberang. Dengan bismillah pembuka acara. Selamat datang pada Lomba Laga Cerdas SD Sekota Tanjung Pinang. Di tepi muara indah suasana. Ditumbuhi pohon bidara. Bersama saya, Eva Susiana. Izinkan memandu jalannya acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI Tanjung Pinang, di mana saja berada. Pada sore ini, kami hadir dalam semangat belajar, berkompetisi, dan berprestasi pada acara Laga Cerdas Tingkat Sekolah Dasar Sekota Tanjung Pinang. Hasil kolaborasi antara LPP RRI Tanjung Pinang dan Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Laga Cerdas bukan sekedar ajang adu cepat menjawab pertanyaan. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi wadah untuk mengasah wawasan, melatih daya pikir kritis, membangun kerjasama tim, serta menanamkan nilai sportivitas kepada generasi muda Indonesia. Langsung saja, kami mulai dari Regu A untuk memperkenalkan dirinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari SD 008 Tanjung Pinang Barat. Saya Alia sebagai juru bicara. Di sebelah kanan saya Nabihan, dan di sebelah kiri saya Zahir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Beri semangat untuk Regu A. Selanjutnya, silakan Regu B untuk memperkenalkan timnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat sore, kita dari SD Negeri 010 Tanjung Pinang Barat. Memperkenalkan saya Atsila, juru bicara. Dan di sebelah kanan saya ada Dava, di sebelah kiri saya ada Dirli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, beri semangat untuk Regu B. Selanjutnya, Regu C, dipersilahkan untuk memperkenalkan timnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Regu C ingin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Afkari Al-Fati sebagai juru bicara. Di sebelah kanan saya ada Muhammad Ahza Al-Farizi. Di sebelah kiri saya ada Bianca Sofia. Selamat sore.
0: Iya, beri semangat untuk Regu C. Luar biasa. Selanjutnya, kita dengarkan Regu D untuk memperkenalkan timnya.
6: Selamat sore, Bapak Ibu. Perkenalkan, kita dari Regu D, kita berasal dari sekolah SD Swasta Sion Tanjung Pinang. Dengan saya juru bicara Sheva Viena, di kiri saya ada Renan Jonasen, di kanan saya ada Joy Rahel. Terima kasih.
0: Ya, beri tepuk semangat untuk Regu D. Adapun dewan juri yang bertugas untuk menilai. Pertama, Dina Novirna SPD. Ya, yang kedua, Raja Nurhayati SPD SD. Yang ketiga, Yuslinar SPDI. Sebelum bertanding, saya akan membacakan aturan babak pertama. Jawaban tepat mendapatkan nilai 100, dan bila salah atau kurang tepat mendapatkan nilai 0. Cukup dipahami, anak-anak? Kita mulai babak pertama. Kami persilahkan kepada Regu A untuk memilih 5 amplop yang berada di samping saya. Regu A, silahkan, mau nomor berapa anak ibu? Ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. 3. Nomor 3? Iya. Baik, dengarkan, siap-siap regu ah. Pertanyaan pertama. Hutan, laut, dan sungai merupakan contoh keanekaragaman hayati pada tingkat titik-titik.

0: Silakan.
1: Tropis.
0: Bagaimana dewan juri?
2: Jawaban salah, diberi nilai nol.
0: Baik, kita lanjut pertanyaan.
2: Jawaban yang benar adalah ekosistem.
0: Ya, beri tepuk semangat dulu untuk Regu A. Rumah Sari habis dilahap si jago merah. Dalam waktu sekejap, kalimat tersebut mengandung majas titik-titik.

0: Ya, silakan dijawab.
1: Majas metafora.
0: Bagaimana jawaban dewan juri?
2: Benar, diberi nilai 100.
0: Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Silakan dipersiapkan, ini soal matematika. Pak Ahmad membeli 3 kotak lakse untuk acara keluarganya dan masing-masing berisi 25 cup. Jika lakse tersebut dimakan oleh 15 keponakannya dengan sama rata, maka setiap keponakan memakan lakse sebanyak berapa? Ya, silahkan Regu'ah.
1: 60.
0: Bagaimana dewan juri?
2: Jawaban salah. Beri nilai 0. Jawabannya adalah 5.
0: Iya, beri tepuk semangat untuk Regu'ah. Ya, semangat ya nak ya. Oke, dengarkan pertanyaan selanjutnya. Peraturan yang mengatur tata pergaulan dalam hidup bermasyarakat dinamakan titik-titik.

0: Ya, silakan terbuka.
1: Norma.
0: Bagaimana dewan juri?
2: Jawaban benar dinilai 100.
0: Iya. Pertanyaan kelima. Berapa jumlah kabupaten atau kota yang berada di Kepulauan Riau? Silahkan, tergua.
1: Ada 7.
0: Bagaimana dewan juri?
2: Jawaban benar diberi nilai 100.
0: Iya, beri tepuk semangat untuk regu A. Baik, saya akan membacakan skor regu A memperoleh nilai 300. Beri tepuk tangan untuk regu A. Selanjutnya, kita akan beralih ke regu B. Silahkan regu B untuk memilih nomor soal yang ada di sebelah saya. Nomor berapa, anak-anak ibu? Ada 1, 2, 4, dan 5.
1: Nomor 1.
0: Nomor 1. Siap, regu B? Oke. Pertanyaan pertama. Gaya yang menarik benda ke pusat bumi disebut gaya apa?

0: Gaya
1: Silakan.
0: gravitasi.
2: Bagaimana dewan juri?
3: Jawaban benar diberi nilai 100.
0: Iya.
2: Selanjutnya, pertanyaan kedua. Paragraf awal pada sebuah kalimat disebut paragraf apa?

0: Silahkan, regu B.
1: Paragraf atau tidak?
0: Bagaimana dewan juri?
2: Jawaban salah diberi nilai 0 dan jawabannya adalah paragraf deduktif.
0: Baik, beri tepuk semangat untuk regu B. Siap-siap, kita akan beralih ke soal matematika. Udin dan Andi berlari. Maaf, saya ulangi. Udin dan Andi berlatih lari di lapangan Sulaiman Abdullah. Udin menyelesaikan satu putaran dalam 12 menit. Sedangkan Andi menyelesaikan satu putaran dalam 18 menit. Jika mereka mulai lari bersama-sama, setelah berapa menit mereka akan bertemu lagi di titik awal?

0: 24 menit.
1: Bagaimana dewan juri?
2: Jawaban salah, diberi nilai 0. Jawabannya adalah 6 menit.
1: Ya, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Seseorang dapat diancam hukuman penjara bila terbukti menyebarkan berita bohong melalui media sosial. Hal tersebut merupakan pelanggaran norma apa?

0: Norma hukum.
1: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawaban benar, diberi nilai 100.
1: Ya, beri tepuk semangat untuk Regu B. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah penemu lampu pijar pertama yang praktis pada tahun 1879

0: Bagaimana, Regu B? Bagaimana dewan juri?
1: Tidak menjawab, nilainya nol. Jawabannya adalah Thomas Alva Edison.
0: Iya, beri tepuk semangat untuk Regu B. Ya, Regu B memperoleh skor 200. Beri tepuk semangat untuk Regu B. Baik, kita lanjutkan untuk Regu C. Dipersilahkan kepada anak-anak ibu untuk memilih amplop yang ada di sebelah ibu. Ada amplop nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Nomor berapa sayang?
2: 4.
0: Oke, nomor 4. Siap, Regu C? Kita mulai pertanyaan pertama. Dasar kolam yang terlihat lebih dangkal menunjukkan fenomena apa dalam cahaya?

0: Silahkan, regu C.
1: Ilusi.
0: Bagaimana dewan juri?
2: Jawaban salah. Diberi nilai 0. Jawabannya adalah pembiasan.
0: Ya, beri tepuk semangat dulu untuk regu C. Baik, pertanyaan selanjutnya. Gaya bahasa yang berfungsi untuk menguatkan kesan dalam suatu kalimat yang bernuansa imajinasi disebut titik-titik. Silahkan, regu C. Silahkan, dewan juri.
2: Tidak menjawab, diberi nilai 0. Jawabannya adalah majas.
0: Ya, beri tepuk semangat untuk regu C. Siap-siap, pertanyaan matematika. Berapa luas bangun datar persegi panjang jika memiliki panjang sisi 12 cm dan lebar 10 cm?

0: 120.
1: Bagaimana dewan juri?
2: Jawaban benar, diberi nilai 100.
1: Iya, luar biasa Regu C. Pertanyaan selanjutnya. Roni selalu menjaga kebersihan taman di lingkungan rumahnya. Sikap Roni menunjukkan pelaksanaan kewajiban warga negara untuk menjaga titik-titik.

0: Silahkan, Regu C.
1: Kebersihan.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawaban salah diberi nilai jawaban salah diberi nilai 0. Jawabannya adalah lingkungan.
0: Iya, tepuk semangat dulu untuk Regu C. Fokus dan konsentrasi Regu C. Pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah kecamatan yang ada di Kota Tanjung Pinang?

0: Ya, silakan. Regu C.
1: 4.
0: Bagaimana dewan juri?
2: Jawaban benar, diberi nilai 100.
0: Ya, tepuk semangat untuk regu C. Skor perolehan nilai untuk regu C 200. Selanjutnya, regu D dipersilahkan untuk memilih soal yang ada di amplop sebelah saya.
1: 2.
0: Nomor 2. Siap-siap, regu D, konsentrasi. Soal pertama, batu, air, dan tanah dalam suatu ekosistem termasuk dalam komponen titik-titik.

0: Silakan regu D.
1: Abiotik.
0: Bagaimana dewan juri?
2: Jawaban benar diberi nilai 100.
0: Pertanyaan kedua. Jenis surat yang ditujukan untuk kepentingan pribadi. Penulisnya adalah jenis surat titik-titik. Silakan, regu D.
1: Surat pribadi.
0: Bagaimana dewan juri?
2: Jawaban benar diberi nilai 100.
0: Iya, luar biasa. Soal ketiga. Silakan siap-siap, kita beralih ke soal matematika. Bentuk desimal dari 1/2 adalah titik-titik. Ya, silakan regu D.
1: 0,5.
0: Bagaimana dewan juri?
2: Jawaban benar diberi nilai 100.
0: Ya, tepuk semangat untuk regu D. Baik, selanjutnya soal keempat. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keberapa? Silahkan regu D.
1: Keempat.
0: Bagaimana dewan juri?
2: Jawaban benar diberi nilai 100.
0: Pertanyaan terakhir, salah satu tempat wisata bersejarah yang banyak dikunjungi di Tanjung Pinang adalah titik-titik.

0: Bagaimana, regu D?
1: Pulau Penyengat.
0: Silahkan Dewan Juri.
2: Jawaban benar diberi nilai 100.
0: Iya, beri tepuk semangat untuk regu D. Baik, saya akan membacakan skor regu D 500. Untuk babak pertama, kami akan membacakan skor yang pertama, regu pertama dengan nilai 300. Regu B dengan nilai 200. Regu C dengan nilai 200. Dan regu D dengan nilai 500. Oke, untuk babak pertama, regu D yang unggul. Pendengar dan pemirsa RRI Tanjung Pinang, di mana saja berada, hadirin dewan juri dan peserta lomba, kini kita akan masuk pada babak rebutan. Pada babak ini, jawaban yang tepat akan memperoleh nilai 100. Dan jawaban yang salah atau kurang tepat akan dikurangi 100. Untuk seluruh peserta, jangan ragu dengan kemampuan yang telah kalian persiapkan. Percayalah pada ilmu, kerja sama tim, dan usaha yang telah kalian lakukan. Sebelum kita mulai babak rebutan, masing-masing regu dipersilakan untuk menekan bel, dimulai dari regu A, regu B, regu C, regu D, secara bersamaan. Oke, baik, cukup. Dengarkan pertanyaan dengan baik. Jika pertanyaan belum selesai dan bel sudah ditekan, maka pertanyaan akan dihentikan dan peserta yang menekan bel langsung menjawab. Kita mulai pertanyaan rebutan. Siap? Regu A, B, C, dan D, fokus dan konsentrasi. Pertanyaan pertama. Pembangkit listrik tenaga uap membangkitkan listrik dengan menggunakan energi apa?

0: Silakan. Tidak ada yang memencet bel. Bagaimana dewan juri?
1: Tidak ada yang menjawab, nilai nol. Jawabannya adalah batu bara.
0: Ya, beri tepuk semangat dulu untuk keempat regu. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Bagian awal cerita yang memperkenalkan tokoh dan tempat disebut titik-titik.

0: Bagaimana? Bagaimana dewan juri?
1: Jawab diberi nilai 0. Jawabannya adalah orientasi.
0: Iya, tepuk semangat untuk semua regu. Baik, kita beralih ke soal matematika. Silakan dipersiapkan. Hasil dari 15 kali 4 adalah titik-titik.
1: Silakan regu D.
2: 60.
0: Bagaimana
1: jawaban
0: dewan
1: benar
0: juri?
1: Diberi nilai 100.
0: Iya, 100. Ya, semangat untuk regu lainnya. Pertanyaan selanjutnya. Membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama disebut.
1: Silakan regu A.
2: Bermusyawarah.
0: Bagaimana dewan juri?
1: Jawaban benar diberi nilai 100.
0: Iya, tepuk tangan untuk regu A. Soal selanjutnya. Negara yang terkenal dengan piramida kunonya adalah negara.
1: Silakan regu C.
2: Mesir.
1: Jawaban benar diberi nilai 100.
0: Iya, tepuk semangat untuk regu B. Regu C ya, maaf. Baik, soal sudah selesai. Untuk sesi kedua, babak rebutan. Saya akan membacakan perolehan skor pada babak rebutan. Regu A memperoleh nilai 400. Selanjutnya regu B memperoleh nilai 200. Regu C memperoleh nilai 300. Dan regu D memperoleh nilai 600. Baik. Pemenangnya adalah regu D.

setiap pengalaman adalah bekal berharga untuk meraih keberhasilan yang lebih besar di masa mendatang. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, RRI Tanjung Pinang, Dewan Juri, dan para guru pendamping yang telah mendukung terselenggaranya acara Laga Cerdas Tingkat Sekolah Dasar Sekota Tanjung Pinang ini dengan baik. Semoga kolaborasi ini terus menghadirkan ruang bagi lahirnya generasi muda cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Susun bambu berbilah-bilah, bambu disusun di bawah pelita. Acara ditutup dengan alhamdulillah. Terima kasih kepada Dewan Juri dan peserta. Pelita dipasang di hari Jumat, di bawah jauh dari penyengat. Kepada pemenang diucapkan selamat. Kepada yang lain tetaplah semangat. Akhir kata, saya Eva Susiana selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada acara Laga Cerdas berikutnya dengan semangat yang lebih besar dan prestasi yang lebih gemilang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 untuk Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kami mengucapkan terima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang telah setia menjadi mitra pemerintah, khususnya RRI Tanjung Pinang yang telah menjadi mitra bersama pemerintah kota Tanjung Pinang dalam menyebarluaskan informasi positif dan akurat kepada masyarakat kota Tanjung Pinang. Sedap memancing ikan tenggiri, pergi memancing ke Pantai Trikora. Selamat ulang tahun ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kembali menghantam kamu, Pak.
1: Bagi menjadi bencana alam,
2: tapi penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: jangan berbuat yang sia-sia, agar hidup jadi selesa. Radio Republik Indonesia menjadi suara pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afitri Susanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya, menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, mau balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Minggu 13 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. BNN Pekanbaru bongkar ancaman baru narkotika lewat vape. Ribuan cairan elektrik terbukti mengandung zat berbahaya. Selengkapnya, Alwi Suryat Maja melaporkan.
1: Peredaran vape yang mengandung zat narkotika menjadi perhatian serius Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru. Kepala BNN Pekanbaru Kombes Pol Dr. Wawan mengingatkan masyarakat khususnya generasi muda dan mahasiswa untuk mewaspadai modus baru penyalahgunaan rokok elektrik yang kini mulai beredar. Wawan menjelaskan salah satu zat yang ditemukan dalam cairan vape tersebut adalah etomidate, yaitu obat anestesi yang seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan medis dan berada dalam pengawasan tenaga kesehatan. Penggunaan zat tersebut di luar prosedur medis dapat menimbulkan dampak berbahaya karena berpotensi menyebabkan ketergantungan serta mengganggu sistem saraf pusat.
2: Hanya digunakan untuk kepentingan medis sebenarnya, tapi disalahgunakan. Ini pertama kali vape itu. Pertama kali bermula di Tiongkok tahun 2023. 2024 ditemukan produksi ilegal di Bangkok, Thailand. Berikutnya saat ini udah nyampe ke Indonesia. Ke Pekanbaru sudah kan itu. Nah, ini etomidate di Singapura sudah dilarang. Di Indonesia baru tahun 2025 dilarang masuk ke dalam narkotika golongan 2 sesuai dengan Permenkes RI nomor 15 tahun 2025. Ini modus baru penyegaran rokok elektrik vape. Nah, ini ada 1740 cairan PEP yang diperiksa BNN pada 12 Agustus 2006 dan 1716 ini terbukti menggunakan atau mengandung narkotika. 88% terdeteksi mengandung etomidate, obat anestesi berbahaya di luar pengawasan medis. Ya. Ini perangkat PEP dialihfungsikan menjadi instrumen adiksi yang merusak susunan saraf pusat dan mengancam generasi emas Indonesia.
1: Sementara itu, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 17 yang membawahi Provinsi Riau dan Kepri, Nopriyadi, mengingatkan mahasiswa untuk memiliki kemampuan mengenali diri sebagai benteng menghadapi pengaruh negatif lingkungan. Menurutnya, mahasiswa juga perlu memahami kekuatan kelemahan. Ulangi, menurutnya generasi muda terutama mahasiswa perlu memahami kekuatan dan kondisi emosi serta tujuan hidup sehingga tidak mudah terbawa arus pergaulan yang dapat merugikan masa depan.
3: Pahami kekuatan diri kita, pahami kelemahan kita, nilai emosi serta tujuan hidup kita. Tanpa mengenali diri kita sendiri, mudah terbawa tekanan lingkungan.
1: BNN Pekanbaru berharap masyarakat khususnya generasi muda semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus baru penyalahgunaan narkoba termasuk melalui perangkat vape yang mengandung zat berbahaya. Demikian Alwi Suryat Maja melaporkan.
0: Rencana Liga Top Skor di Pekanbaru mendapat dukungan penuh pemerintah Kota Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho menegaskan, kegiatan PSSI akan terus didukung sebagai bagian dari upaya mengembangkan sepak bola sekaligus membina atlet-atlet muda di Kota Pekanbaru. Selengkapnya, Hairani Januarini melaporkan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan event sepak bola nasional Liga Top Skor di Kota Pekanbaru. Kehadiran kompetisi tersebut dinilai menjadi peluang penting untuk mendorong perkembangan sepak bola sekaligus meningkatkan pembinaan atlet muda di daerah. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, pemerintah Kota Pekanbaru akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan yang digelar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan sepak bola.
5: Liga Top Skor itu ada di Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan nanti pemerintah Kota Pekanbaru kegiatan PSSI selalu didukung. Tentu kita perlu mendukung ini agar apa? Agar PSSI tidak hanya ada pada saat pelantikan, tapi terus ada, terus mengembangkan diri bakat anak-anak Kota Pekanbaru.
4: Sementara itu, Ketua PSSI Kota Pekanbaru Roni Saputra mengatakan, kepercayaan menjadikan Pekanbaru sebagai tuan rumah Liga Top Skor akan memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola daerah. Kompetisi berskala nasional tersebut menjadi kesempatan bagi atlet muda Pekanbaru untuk menguji kemampuan sekaligus menunjukkan kualitas mereka.
5: Jadi mudah-mudahan bisa membawa angin segar untuk PSSI Kota Pekanbaru untuk prestasi yang terdekat mungkin Polda ataupun Polda.
4: Penyelenggaraan Liga Top Skor di Pekanbaru diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga momentum memperkuat ekosistem pembinaan sepak bola. Dukungan pemerintah, PSSI, pelaku olahraga, dan masyarakat diharapkan dapat melahirkan lebih banyak pesepak bola muda berprestasi dari Kota Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Panglima Komando Operasi Udara Nasional TNI Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Minggit Tribowo menutup kegiatan latihan penanganan pasca Force Down Koop Sutnas Tahun Anggaran 2026 di Bandara Hang Nadim Batam. Laporan disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
6: Lanut Hang Nadim Batam menjadi tuan rumah kegiatan latihan penanganan pasca Force Down Koop Sutnas Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk realisasi dari Koop Sutnas beserta satuan jajaran siap melaksanakan operasi penegakan hukum dan pengamanan ruang udara di wilayah Komando Daerah Angkatan Udara 1 dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Udara. Kegiatan ini diselenggarakan selama 2 hari, yaitu 10 dan 11 September di Terminal Kargo Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Penutupan kegiatan ini dipimpin oleh Panglima Koop Sutnas atau Komando Operasi Udara Nasional TNI AU Marsekal Madya TNI Minggit Tribowo. Kepada awak media, Minggit menyampaikan peran TNI AU dalam menjaga keamanan ruang udara.
7: Dan tadi sudah kita sampaikan di dalam sambutan maupun di dalam narasi, bagaimana sinergitas itu menjadi penting seluruh stakeholder. Karena begitu kita bicara tentang penegakan hukum di ruang udara, di situ keterlibatannya menjadi semakin banyak kementerian yang terkait. Dan ini sangat-sangat didukung dengan adanya undang-undang pengelolaan ruang udara yang sudah disahkan tahun 2025. Dan sekarang sedang disusun lebih teknis di dalam RPP. Ini membuktikan bahwa peran Angkatan Udara semakin nyata di dalam mewujudkan tugas untuk penegakan hukum.
6: Latihan ini bertujuan menguji dan meningkatkan kesiapan, khususnya pada tahapan setelah suatu pesawat dilakukan force down. Latihan bukan hanya tentang bagaimana pesawat tersebut dipaksa mendarat, tetapi juga bagaimana setelah mendarat pesawat, awak, penumpang, dan barang yang ada di dalamnya dapat ditangani dengan aman, tertib, dan sesuai aturan. Komandan Lanut Hang Nadim Batam, Letnan Kolonel Penerbang Indra Alexander Yosef Lesi, sebagai Densatkes dan tuan rumah kegiatan, menjelaskan langkah yang diambil Lanut Hang Nadim ke depannya.
8: Kalau tuan rumah ya kita namanya pangkalan operasional harus selalu siap mendukung operasional penerbangan, karena itu tugas utama setiap pangkalan TNI Angkatan Udara yang ada di AU sendiri. Sehingga dalam kegiatan ini memang kita sangat harus bisa mendukung, dan dengan adanya aktivasi dari undang-undang pengelolaan ruang udara sehingga Lanut itu diberikan tugas yang lebih lagi, sehingga anggota-anggota kami juga sekarang sedang disekolahin untuk menjadi penyidik udara gitu. Jadi kedepannya targetnya adalah seluruh pangkalan di Angkatan Udara itu bisa melaksanakan kegiatan yang seperti dicontohkan pada pagi hari tadi.
6: Latihan ini melibatkan banyak kementerian, lembaga, dan pihak lain karena masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Latihan ini menguji kerjasama dan kolaborasi seluruh pihak ketika menghadapi situasi yang membutuhkan penanganan cepat dan terpadu. Pimpinan menekankan 3 hal utama dalam latihan, yaitu pemahaman tugas setiap personil, koordinasi antar lembaga, dan keselamatan. Latihan dilakukan secara realistis dan profesional guna meningkatkan kesiapan menghadapi situasi nyata. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Dewan dan Equator Gate System Batam memastikan akan bangun sistem pemurnian air laut menjadi air tawar untuk penuhi kebutuhan air data center mereka dan siap berkontribusi untuk kebutuhan air masyarakat jika mengalami kebutuhan pasokan. Ahmad Rifai Kasim menyampaikan laporannya.
9: Yang nanti akan diserahkan kepada BP Batam, Equator lebih kencang lagi. Sekarang sudah mulai memikirkan
10: kebutuhan air yang besar untuk mendinginkan data center mendorong pengembang membawa sumber air sendiri ke Batam. Investor data center seperti Daiwan dan PT Equator Gate System Batam atau EGSB bahkan telah menyiapkan SWRO yang nantinya diserahkan kepada BP yang berpeluang dimanfaatkan sebagai air berlebih untuk masyarakat sekitar. SWRO atau Seawater Reverse Osmosis merupakan teknologi yang mengubah air laut menjadi air tawar dengan menyaring garam dan zat terlarut lainnya. Teknologi ini menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan air data center tanpa menambah tekanan pada sumber air tawar yang tersedia. Kepala Badan Pengurusan Batam Amsakar Ahmad mengatakan kebutuhan air menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan data center di Batam. Pemerintah dan BP memberi dukungan perizinan dengan syarat pengembang ikut menyiapkan infrastruktur air.
9: Kita oke sepanjang dia dapat membangun SWR. Bahkan dia berkomitmen membangun instalasinya itu yang nanti akan diserahkan kepada BPBD. Ekuator lebih kencang lagi. Sekarang sudah mulai memikirkan membuat perencanaan untuk SWRO, Seawater Reverse Osmosis, pemanfaatan air laut untuk disuling menjadi air tawar.
10: Diketahui Day One, perusahaan infrastruktur digital asal Singapura mengembangkan kampus data center berskala besar di Batam. Dalam pengembangannya, perusahaan tersebut menyatakan kesiapan membangun instalasi SWRO untuk memenuhi kebutuhan air fasilitasnya. Komitmen itu tidak berhenti pada persediaan air untuk kepentingan operasional perusahaan. Instalasi tersebut nantinya akan diserahkan kepada BP untuk dikelola setelah pembangunannya selesai. Jika nantinya kapasitas produksi SWRO lebih besar daripada kebutuhan data center, kelebihan produksi dapat diarahkan untuk kebutuhan air tawar di kawasan sekitar, meski penerapannya masih bergantung pada kapasitas instalasi dan hasil kajian. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Balai PJPH Sumatera Barat memperkuat pengawasan terhadap produk yang telah mengantongi sertifikat halal. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaku usaha tetap konsisten menggunakan bahan dan menerapkan proses produksi sesuai ketentuan halal hingga produk beredar di masyarakat. Berikut laporan Sali Dela Putri.
11: Halal ini beratnya kan memang menjaga konsistensi untuk halal itu sendiri, ya baik dari segi bahan atau proses.
12: Kepala BPJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan pengawasan terhadap produk bersertifikat halal berpedoman pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pengawasan dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu secara berkala setiap 6 bulan dan secara mendadak jika terdapat aduan atau temuan pelanggaran di lapangan. Ikrar menyampaikan pengawasan tidak hanya dilakukan pemerintah melalui BPJPH Sumatera Barat dan pengawas di kabupaten maupun kota, namun juga melibatkan masyarakat. Pelaku usaha wajib menjaga konsistensi kehalalan produk, mulai dari bahan yang digunakan hingga proses produksi, sesuai komitmen saat mengajukan sertifikasi halal. Ikrar mencontohkan, pelaku usaha yang sebelumnya menggunakan ayam dari rumah potong unggas bersertifikat halal tidak diperbolehkan menggantinya dengan bahan dari sumber yang tidak jelas status kehalalannya. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, masyarakat dapat melaporkannya melalui kanal SPAN Lapor atau langsung pada BPJPH Sumatera Barat maupun melalui pengawasan halal di daerah.
11: Jadi ya kan dia sudah dapat sertifikat halal tapi melanggar, ya tidak ada aduan, ya kan tidak bisa juga kita apakan jendela, kecuali memang kita ada yang berkala itu kan mungkin ada sampel-sampel yang kita lakukan pengawasan itu dalam masyarakat.
12: Kepala BPJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi berharap 110.000 produk yang telah memiliki sertifikat halal dari 62.000 pelaku usaha di Sumatera Barat dapat terus memenuhi dan menjaga konsistensi ketentuan halal. Jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran dan pelaku usaha terbukti tidak lagi memenuhi ketentuan, sertifikat halal dapat dikenakan sanksi hingga pencabutan. Salidela Putri melaporkan.
0: Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mendorong penguatan dalam penilaian kondisi masyarakat untuk memastikan bantuan sosial dan bantuan perumahan diberikan secara tepat sasaran. Langkah tersebut dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data sosial ekonomi dengan kondisi nyata masyarakat, termasuk kelayakan tempat tinggal. Berikut disampaikan Widi Dwi Putri Liani.
13: Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Saifullah di Padang hari ini mengatakan, asesmen diperlukan untuk memastikan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS, khususnya data tunggal sosial ekonomi nasional, sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Menurutnya, pemeriksaan tersebut mencakup kondisi rumah serta berbagai indikator kesejahteraan lainnya. Ia menjelaskan, Dinas Sosial memiliki bidang penanganan pertimbangan miskin atau TPM yang secara rutin melaksanakan asesmen. Kegiatan tersebut bertujuan membantu memastikan validitas data dan menentukan kondisi kesejahteraan masyarakat berdasarkan berbagai indikator yang telah ditetapkan. Ia menyebutkan, kondisi rumah menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kesejahteraan masyarakat. Pemeriksaan dilakukan secara rinci, mulai dari kondisi lantai, dinding, hingga atap rumah yang kemudian didokumentasikan dan diinput ke dalam sistem pendataan.
14: Soal asesmen untuk memastikan bahwa data-data yang keluar dari BPS, ya, sekarang kan DTSN namanya, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, itu betul-betul valid dan bagaimana kondisi sebenarnya, termasuk rumahnya. Jadi kalau berhubungan dengan tepat sasaran bantuan perumahan ini, itu berkimpang ya kalau di provinsi, kita rutin mengadakan asesmen itu. Salah satu kegiatan yang rutin itu memang asesmen.
13: Saifullah menegaskan, kondisi rumah yang tidak layak belum tentu secara otomatis menempatkan seseorang pada kelompok kesejahteraan terbawah. Penentuan peringkat kesejahteraan juga mempertimbangkan indikator lain seperti penghasilan, kepemilikan aset, serta penggunaan listrik. Sementara itu, pengamat sosial Universitas Andalas, Dr. Indradin menilai ketepatan sasaran bantuan perumahan mestinya dapat diwujudkan melalui penguatan peran perangkat masyarakat di tingkat bawah. Menurutnya, RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM hingga pemerintahan nagari memiliki peran penting dalam memetakan kondisi rumah tangga dan kelayakan hunian masyarakat.
15: Rumah yang layak dan tidak layak itu mestinya memang terpetakan dengan baik. Kalau kita tadi wujudkan kolaborasi, saya pikir dari saya lihat angkanya itu, angka-angka bantuan itu cocoknya memang stimulan judulnya. Stimulan kan itu hanya merangsang ya. Mestinya masyarakat setempat itu bisa membuatnya lebih bernilai tinggi ya. Kalau kita hidupkan budaya lokal kita, kalau dikolaborasikan dengan baik, rumah layak huni itu akan cepat terwujud.
13: Ia menambahkan, bantuan perumahan yang diberikan pemerintah perlu dipadukan dengan dukungan Basnas, lembaga sosial, dan masyarakat melalui konsep bantuan stimulan. Bantuan tersebut diharapkan menjadi pemicu agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas rumah secara mandiri melalui kolaborasi dan gotong royong. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepri mendorong kepala daerah di Kepri menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 11 tahun 2026. Reporter Rispan Badrian menyampaikan laporannya.
16: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau meminta Gubernur Kepri serta para bupati dan wali kota segera menindaklanjuti instruksi Presiden Impres nomor 11 tahun 2026. Instruksi tersebut mengatur penguatan penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepri, Lagat Siadari mengatakan, langkah antisipasi perlu dilakukan secara cepat karena Indonesia saat ini memasuki puncak musim kemarau hingga Oktober mendatang. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko munculnya titik api, baik akibat faktor cuaca maupun aktivitas pembukaan lahan.
17: Harapannya adalah agar semua elemen dapat didayagunakan, baik itu organisasi masyarakat maupun lembaga pemerintah di daerah, supaya menyamakan persepsi dan melakukan langkah-langkah yang penting terkait penanganan keadaan darurat bencana kebakaran hutan.
16: Ombudsman mendorong Gubernur Kepri segera membentuk satuan tugas, Satgas Penanganan Karhutla tingkat provinsi, dan mengkoordinasikan pembentukan satgas serupa di tingkat kabupaten dan kota. Langkah tersebut dinilai penting untuk menyatukan koordinasi pemerintah, aparat, serta organisasi masyarakat dalam menghadapi potensi bencana karhutla.
17: Memberikan responsibility terkait dengan adanya kebakaran atau potensi kebakaran di pemukiman warga, lahan yang terlantar maupun lahan yang dibuka kepada petugas atau satgas supaya bisa sedini mungkin, seawal mungkin dilakukan penanganan, pencegahan supaya tidak meluas.
16: Ombudsman juga menyoroti potensi asap kiriman dari Pulau Sumatera yang dapat melintasi wilayah Batam dan Tanjung Pinang. Penanganan secara cepat dinilai penting untuk menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat, sekaligus memastikan aktivitas industri dan perekonomian di Batam tetap berjalan. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan warga desa di Kabupaten Bintan telah melakukan pendaftaran sebagai calon kepala desa tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Febriansyah.
18: Hingga di hari terakhir pengembalian formulir pendaftaran bakal calon kepala desa tahun 2026 di Kabupaten Bintan, terdapat sebanyak 53 calon yang mengambil formulir. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Bintan, Firman Setiawan, saat dihubungi pada Jumat sore 11 September bertepatan hari terakhir pengembalian formulir pendaftaran, masih terdapat sejumlah desa yang belum sepenuhnya mengembalikan formulir pendaftaran kepada panitia. Beberapa di antaranya yakni Desa Sebong Lagoy, Desa Sebong Pre, dan Desa Mentebung, Kecamatan Tambelan. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan Firman Setiawan menjelaskan setelah tahapan pendaftaran, panitia akan melakukan verifikasi kembali terhadap berkas bakal calon yang telah diserahkan. Proses verifikasi dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 16 September. Apabila ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan dokumen, bakal calon masih diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Waktu yang diberikan untuk melengkapi berkas tersebut berlangsung selama 2 hari, dengan batas akhir perbaikan pada 17 hingga 18 September. Pada 16 September, panitia juga akan menetapkan batas awal bakal calon yang dinyatakan gugur apabila jumlah kandidat di suatu desa tetap kurang dari 2 orang setelah masa perpanjangan. Selanjutnya, penetapan nomor urut calon ditargetkan sudah dilakukan paling lambat 30 Oktober 2026. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Kuarcap 12 Padang Panjang melantik Satuan Karya Pramuka Pengawas Obat dan Makanan atau SAKAPOM untuk memperkuat edukasi keamanan obat dan makanan. Selengkapnya dilaporkan reporter Nofri.
19: Kota Padang Panjang mencatatkan langkah baru dalam penguatan peran gerakan pramuka di bidang pengawasan obat dan makanan. Kuartir Cabang 12 Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang menjadi yang pertama di Sumatera Barat yang melantik pengurus pimpinan cabang Satuan Karya Pramuka Pengawas Obat dan Makanan atau SAKAPOM. Wali Kota Padang Panjang Hendi Anis menyampaikan, pengurus yang baru dilantik memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan program edukatif sekaligus mendorong anggota pramuka menjadi pelopor budaya masyarakat yang cerdas dalam memilih produk. Dirinya menyebut pembentukan SAKAPOM sebagai langkah penting untuk memperluas kontribusi gerakan pramuka di tengah masyarakat. Menurut Wali Kota, pelantikan tersebut bukan hanya seremonial, melainkan merupakan awal dari sebuah gerakan.

0: Lebih lanjut, Hendrianis juga menegaskan kesiapan Padang Panjang menjadi daerah percontohan dalam pengembangan Sakapom di Sumatera Barat. Dengan telah dilantiknya pengurus perdana tersebut, dirinya berharap Sakapom dapat berkembang dan menjadi model yang kemudian diikuti oleh kuartir cabang lainnya di Sumatera Barat. Wali Kota juga berharap keberadaan Sakapom tidak berhenti pada kegiatan internal Pramuka, tetapi mampu memberikan edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, anggota Pramuka diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan dalam membangun kesadaran mengenai pentingnya keamanan obat dan makanan. Nofri melaporkan.
1: Kehadiran Rumah Sakit EYE 2024 di lokasi strategis Jalan Raya Pasianagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Gadang, diapresiasi langsung Bupati Agam Benny Warlis. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
2: Pemerintah Kabupaten Agam terus memperkuat kolaborasi dalam upaya menghadirkan fasilitas pelayanan kesehatan yang kini semakin representatif. Hal ini ditandai dengan kehadiran Bupati Agam Benny Warlis yang secara resmi membuka dan meresmikan operasional Rumah Sakit Padang Eye Center PEC Agam yang berlokasi strategis di Jalan Raya Pasia, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampeangke, Kabupaten Agam. Peresmian ini ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh orang nomor satu di kabupaten tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Benny Warlis menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada manajemen PEC Group atas investasi dan komitmennya dalam membangun fasilitas kesehatan modern di wilayah Agam. Bupati Agam menuturkan, kehadiran rumah sakit umum ini dinilai sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat Agam yang sehat dan maju dalam pemenuhan layanan kesehatan.
3: Ini adalah awal dan akan berkembang terus menjadi rumah sakit yang besar. Dan itu mimpi kita. Tentunya atas nama pemerintah Kabupaten Agam, ini juga impian kami sebenarnya, impian masyarakat Kabupaten Agam, berdirinya rumah sakit di Kabupaten Agam.
2: Sementara itu, Direktur Rumah Sakit PEC Agam, Dr. Artati Suryani, MPH, menegaskan bahwa rumah sakit dengan slogan melayani dengan hati ini siap memberikan pelayanan medis yang komprehensif. Dirinya menjelaskan, selain fokus pada kesehatan mata, RS PEC Agam juga dilengkapi dengan instalasi gawat darurat IGD 24 jam, polis spesialis penyakit dalam, anak, bedah, serta kebidanan dan kandungan atau OBGYN.
4: Kami percaya bahwa rumah sakit bukan hanya tentang gedung dan peralatan, tetapi tentang kepercayaan masyarakat. Karena itu, mutu pelayanan dan keselamatan pasien akan menjadi prioritas kami. Kami juga menyadari bahwa pelayanan kesehatan membutuhkan kolaborasi. Untuk itu, kami siap bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Agam, pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya, serta BPJS, BPJSTK, organisasi profesi, mitra usaha, serta seluruh pemangku kepentingan.
2: Sebagaimana diketahui, gedung RS PEC Agam seluas 2.520 meter persegi juga dilengkapi dengan fasilitas rawat inap, intensive care unit atau ICU, serta penunjang diagnostik modern seperti laboratorium, patologi klinik, dan radiologi. Acara peresmian ini turut dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Agam, tokoh masyarakat, alim ulama, Cadia Pandai, serta segenap manajemen jaringan Rumah Sakit Padang Eye Center. Dari Kabupaten Agam, Alan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
1: Berita terakhir dari RRI Ranai. Dinkes Natuna mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap penyakit HFMD atau penyakit tangan kaki mulut, kaki dan mulut, meski hingga kini belum ada laporan kasus di Natuna. Berikut disampaikan reporter Analia Widi.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna menghimbau masyarakat tetap waspada terhadap penyakit HFMD, flu Singapura atau penyakit tangan kaki dan mulut, yang hingga kini belum terdapat laporan kasus tersebut dari puskesmas di wilayah Natuna. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan HFMD merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Penyakit ini umumnya dapat sembuh dengan sendirinya dan tidak tergolong berbahaya.
6: Ya, jadi untuk kondisi Natuna terhadap flu Singapura atau yang boleh kita kenal HFMD, hand, mouth, foot disease, itu sebenarnya ini penyakit virus yang bisa sembuh sendiri, ya, artinya tidak terlalu berbahaya. Kemudian untuk di Natuna sendiri pun belum terdapat atau belum ada laporan kasus, ya.
5: Sementara itu, warga Natuna, Irfan, berharap tidak ada kasus flu Singapura di wilayah Ranai maupun Kabupaten Natuna. Ia menilai kewaspadaan tetap diperlukan dengan menjaga kebersihan tangan dan lingkungan.
7: Sebagai warga Kami berharap tidak ada kasus HAMD di Natuna. Tapi kita tetap perlu waspada. Jadi ya menjaga kebersihan tangan dan lingkungan, serta memperhatikan kondisi anak-anak, agar kalau ada gejala bisa segera ditangani dan dicek kesehatan rutin tentunya.
5: Masyarakat juga diminta menjaga kebersihan, terutama untuk lingkungan, dan menghindari kontak erat dengan orang yang sedang mengalami gejala. Jika muncul gejala yang mengarah pada flu Singapura ini, masyarakat dianjurkan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Penerapan pola hidup bersih dan sehat menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kesehatan serta mencegah berbagai penyakit menular di lingkungan masyarakat. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna mematangkan persiapan reformasi birokrasi tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Yusvianti.
8: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan menghadapi evaluasi reformasi birokrasi tahun 2026 yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Sari Ekawati mengatakan persiapan dilakukan karena setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Natuna menjalani evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi. Ia mengatakan sesuai batas waktu yang diberikan, seluruh proses dan tindak lanjut evaluasi reformasi birokrasi ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat 30 September 2026.
9: Kondisinya lebih baik sebenarnya. Kalau kita lihat indeks yang diterima pada tahun 2025 itu kan sangat baik ya, sudah 77% nilainya. Tapi kita mengejar angka lagi bagaimana nanti dengan melaksanakan program-program prioritas nasional tadi, Bu. Nah, jadi juga tadi kita mengusahakan ke OPD-OPD bagaimana progres yang mereka capai. Nah, jadi memang setiap perangkat daerah itu sebagai penanggung jawab di RB General. Nah,
8: Sari menjelaskan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai bukan sekedar memperoleh nilai evaluasi, tetapi mendorong perubahan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Natuna. Sementara itu, Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, Yuli, menyebutkan berdasarkan hasil audit internal terhadap perangkat daerah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari sekitar 32,55% menjadi 59,66%.
10: Hasil audit internal pada OPD itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang pada tahun dulu itu sebesar 32,55%, sekarang itu sekitar 59,66%. Jadi itu mengalami kenaikan karena hasil.
8: Ia menjelaskan pencapaian tersebut tetap membutuhkan kerja keras dan komitmen bersama karena pengelolaan kearsipan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tetapi juga seluruh perangkat daerah. Dengan sinergi dan perbaikan berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Natuna berharap reformasi birokrasi pelayanan publik serta tata kelola kearsipan semakin baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Demikian, Yusvianti melaporkan.

0: Pendengar berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca bersama Prakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mas Hayu. Selamat sore Mas Hayu.
10: Selamat sore Kak.
9: Iya, gimana kabarnya hari ini?
10: Alhamdulillah kabarnya baik Kak.
9: Alhamdulillah. Untuk esok hari seperti apa cuacanya? Silakan untuk Tanjung Pinang Bintan ya.
10: Iya betul Kak. Oke. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Senin tanggal 14 September 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi harinya diperkirakan berawan, kemudian pada siang harinya diperkirakan berawan dan ada potensi hujan ringan yang sifatnya lokal. Kemudian pada malam hari hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami menghimbau untuk waspada potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan kilat atau petir pada siang harinya. Sekian perakiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
9: Baik, terima kasih Mas Hayu informasi cuacanya untuk esok hari. Berarti esok hari itu ada kemungkinan hujan ya di siang hari ya?
10: Iya betul Kak, itu di pagi hari menjelang siang lah.
9: Pagi hari menjelang siang untuk daerah Tanjung Pinang dan Bintan ya?
10: Iya betul.
9: Baik, terima kasih informasi cuacanya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya pendengar, baru saja kita mendengarkan informasi cuaca ya dari Prakirawan BMKG Tanjung Pinang. Dan esok alhamdulillah diperkirakan akan ada hujan ya untuk daerah Tanjung Pinang dan Bintan. Baik pendengar, untuk selanjutnya kita akan berhibur ya dengan lagu yang kami pilihkan untuk Anda di sore hari ini ya. 17 ya kemarin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berikan untuk informasi berikut ini, kami sampaikan pengumuman pindah alamat dari Bank Syariah Indonesia BSI KC Tanjung Pinang. Pendengar, diberitahukan kepada seluruh nasabah setia Bank Syariah Indonesia BSI kantor cabang Tanjung Pinang demi meningkatkan kenyamanan kualitas layanan dan kemudahan transaksi keuangan syariah, Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Pinang telah resmi pindah alamat kantor. Layanan BSI kantor cabang Tanjung Pinang yang semula beroperasi di Jalan Basuki Rahmat mulai tanggal 14 September 2026 pindah ke alamat kantor baru yang lebih strategis dan nyaman di Jalan Raja Ali Haji, Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk seluruh nasabah setia Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Pinang yang berada di Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Untuk lagu berikut ini, mendengar, kita simak ya, dari Sela on 7, judulnya Kita.

Untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Lahan kosong seluas sekitar 300 meter persegi pendengar di Jalan Nuri Indah sekitar perumahan Villa Vista RT 01 RW 07 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur pendengar terbakar pada Minggu 13 September 2026 siang. Kebakaran berhasil dipadamkan petugas gabungan setelah api sempat muncul di sejumlah titik lahan. Kebakaran diketahui sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Barat setelah ketua RT 01 mendapat informasi dari warga mengenai kepulan asap yang terlihat dari lahan kosong milik warga bernama Aliang. Informasi itu pendengar kemudian diteruskan kepada Babin Kamtipmas, Kelurahan Pinang Kencana, Aibtu Rudi Sitepu. Sekitar pukul 12.28 menit waktu Indonesia Barat, Aibtu Rudi Sitepu tiba di lokasi dan berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran Kota Tanjung Pinang. Sambil menunggu petugas pemadam tiba, pendengar warga bersama kepolisian melakukan upaya pemadaman awal menggunakan peralatan seadanya untuk mencegah api merambat ke area lainnya. Personil Polsek Tanjung Pinang Timur bersama piket fungsi dan petugas damkar Kota Tanjung Pinang tiba di lokasi sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Petugas langsung melakukan pemadaman terhadap sejumlah titik api yang berada di area lahan kosong tersebut. Api berhasil dikendalikan sekitar pukul 13.05 menit waktu Indonesia Barat. Lalu petugas melakukan penyiraman dan pendinginan di sejumlah titik untuk memastikan tidak terdapat bara maupun titik api yang berpotensi menyebabkan kebakaran kembali. Baiklah pendengar, kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu

0: dahi berkerut amat bang, mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebiar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebiar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 September di Kelurahan Tanjung Permai. Tanggal 3 September di Desa Berakit. Tanggal 8 September di Desa Ekang Anculai. Tanggal 9 September di Kelurahan Kota Baru. Dan tanggal 10 September di Desa Sebong Lagoy. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankab.go.id. Gebiar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan. 4, 3, 2.
3: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 30 September sebagai hari libur nasional untuk memperingati peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. SKB 3 Menteri nomor 1497 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025, dan nomor 5 tahun 2025 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 secara resmi mengatur seluruh hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang tahun 2026 dan tidak mencantumkan tanggal 30 September di dalamnya, sehingga dapat dipastikan narasi yang beredar bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan 30 September sebagai hari libur nasional untuk mengenang peristiwa G30 September 1965 adalah salah dan menyesatkan. Kemudian, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 6 September 20 Oktober 2026. Informasi tersebut, pendengar, diunggah pada 9 September 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenipas, tetapi mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor Telegram. Penelusuran juga mengarah pada artikel dari liputan6.com berjudul Menteri Pan RB beri bocoran terbaru seleksi CPNS 2026. Dalam artikel tersebut, pendengar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB Rini Widiantini menyatakan pemerintah masih menghitung total kebutuhan pegawai beserta kecukupan anggaran. Ia pun belum bisa memastikan jadwal pasti kapan seleksi CPNS 2026 akan dibuka karena masih sedang dibahas antar kementerian terkait jumlah kebutuhan pegawai mereka. Semua informasi terkait penerimaan pegawai maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi. Kemudian, pendengar, beredar di media sosial Facebook dengan narasi Gunung Lawu yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur mengalami erupsi bersamaan dengan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Narasi itu disertai kepulan asap menghubung tinggi dari sebuah gunung. Faktanya, pendengar, Anak Krakatau kembali erupsi pada awal September 2026. Gunung itu beberapa kali erupsi dan memuntahkan abu vulkanik yang berdampak ke daerah sekitarnya. Namun, Gunung Lawu tidak erupsi pada periode yang sama. Tidak ada laporan atau pemberitaan mengenai erupsi Gunung Lawu sebagaimana pernah ditulis kompas.com. Badan Geologi Kementerian ESDM menyebutkan bahwa Gunung Lawu tergolong gunung api tipe B, artinya gunung yang setelah tahun 1600 tidak pernah tercatat mengalami erupsi magmatik meski masih memperlihatkan sejumlah aktivitas vulkanik.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Galon, makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah Jali tahu depan pintu ni.
1: Ya, Jali. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas, eh?
2: Kena hemat-hemat sikit, makcik, bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
2: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
2: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
4: Ya, halo.
5: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
4: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
5: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
4: Yang paling
5: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
4: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
5: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
6: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
7: Jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

0: hai hai. Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
1: Warna merah melambangkan apa?
2: Beranilah.
1: Kalau putih?
2: Ya pasti suci.
1: Nah, kalau warna ungu?
2: Sorry, warna janda kan?
1: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar seafood laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak seafood. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
3: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
4: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
3: Loh, ini obat apa ya, Kak?
4: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
3: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuman karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi. Nggak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
4: Masa iya sih? Nggak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
3: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu benar loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, Oli. Kakak mau minum Oli?
4: Ih,

Pendengar, perkembangan AI atau kecerdasan buatan ini membawa perubahan ya dalam berbagai bidang termasuk pendidikan. Kemudian juga kita tahu bahwa kehadiran teknologi ini memberikan peluang ya bagi pendidik untuk menemukan cara baru dalam menyampaikan materi sekaligus juga untuk membantu peserta didik menghadapi perubahan dunia yang semakin dekat ya dengan teknologi. Kita tahu bahwa artificial intelligence ini pendengar dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai aktivitas pembelajaran. Itu mulai dari mencari ide materi, kemudian juga menyusun bahan ajar, juga membuat latihan ya, latihan soal, hingga membantu memberikan gambaran mengenai suatu topik. Namun pendengar, teknologi tersebut tentu tetap perlu digunakan ya secara bijak, karena peran pendidik tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh sistem berbasis kecerdasan buatan. Pendengar, dikutip dari www.gramedia.com, menjadi pendidik di era artificial intelligence ini menuntut kemampuan untuk terus belajar dan juga beradaptasi. Guru tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, tetapi juga perlu memahami bagaimana teknologi itu digunakan agar dapat memberikan manfaat bagi proses belajar peserta didik. Baiklah pendengar, untuk saat ini sudah pukul 17 ya, lewat 25 menit waktu Indonesia Barat.

0: Lumba-lumba dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di dunia. Mereka memiliki kemampuan untuk belajar, memecahkan masalah, dan menggunakan alat. Lumba-lumba menggunakan berbagai suara seperti peluit, klik, dan bunyi mendengung untuk berkomunikasi satu sama lain. Lumba-lumba saling memanggil menggunakan peluit unik yang berfungsi seperti nama. Mereka mengenali satu sama lain dan merespon ketika nama mereka dipanggil. Penelitian menunjukkan bahwa lumba-lumba dapat mengingat nama ini selama lebih dari 20 tahun. Lumba-lumba menggunakan peluit ini untuk berbagai tujuan, seperti mengidentifikasi satu sama lain, menjaga kelompok tetap bersama, atau mencari individu yang hilang. Peluit ini juga digunakan oleh lumba-lumba muda untuk memanggil induknya. Peluit identitas ini tidak diwariskan secara genetik, tetapi dipelajari. Anak lumba-lumba akan mengembangkan peluitnya sendiri dengan meniru peluit induknya atau dari lumba-lumba dewasa lainnya dalam kelompok.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik reorientasi zakat dari ritual rutin menuju transformasi umat, disampaikan oleh Ustaz Arusman Yusuf. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 107 dibacakan oleh Rinawati. Beduk azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Para pemirsa, pendengar yang berbahagia, perlu kita ketahui, zakat bukan sekedar dharma. Setiap tahun kita menunaikan zakat, khususnya zakat fitrah di bulan Ramadan, atau zakat mal saat nisab dan haulnya terpenuhi. Namun pernahkah kita merenungkan, mengapa Islam meletakkan zakat sebagai salah satu rukun utama dari lima pilar agamanya? Secara normatif, zakat adalah ibadah maliyah ijabiyah, yakni ibadah harta yang bersifat wajib. Namun secara substantif dan sosiologis, zakat adalah instrumen keadilan ekonomi paling transformatif yang pernah dirancang dalam sejarah peradaban umat manusia. Tapi sayangnya, dalam realitas masyarakat kita hari ini, zakat seringkali dipahami secara sempit, sebatas rutinitas bagi-bagi beras atau uang tunai langsung habis, atau disebut dengan konsumtif filantropi. Padahal, jika dikelola secara saintifik dan sesuai maqasid syariah atau tujuan syariatnya, maka zakat mampu menjadi daya dorong utama pemberdayaan ekonomi umat. Argumen fikihnya, zakat itu mempunyai tiga dimensi utama. Dalam kajian fikih muamalah mutakhir, para ulama menyimpulkan bahwa zakat bekerja dalam tiga dimensi yang saling mengikat. Pertama, dimensi spiritual atau disebut dengan tazkiyah. Dalam hal ini, zakat membersihkan jiwa muzaki, pemberi zakat, dari sifat-sifat kikir, penyakit bakhil, dan kecintaan yang berlebihan pada dunia tauhid. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 103. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim al-ayat. Ambillah zakat dari harta mereka, orang-orang kaya, guna mensucikan dan membersihkan mereka dari sifat kikir, sifat tamak, berdosa, dan kejelekan harta yang dia miliki. Kedua, berdimensi perlindungan sosial atau himaya. Zakat menjamin kebutuhan mendasar ad-daruriyah al-khams. Kelompok rentan agar tidak jatuh ke dalam jurang kekufuran akibat kemiskinan ekstrim yang mereka alami. Hal ini pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan fungsi redistribusi ini saat mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman. Tu'khazu min aghyanihim, tu'khazu min aghniyaihim, wa turaddu 'ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan atau diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Hadis Bukhari. Yang ketiga, dia berdimensi pertumbuhan ekonomi atau disebut dengan tanmiyah.
Zakat mencegah terjadinya stagnasi kekayaan atau penumpukan modal hanya pada segelintir kelompok kaya saja. Dalam hal ini Allah juga menjelaskan, melarang perputaran harta itu sebagai secara eksklusif. Aila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Agar harta itu jangan hanya berputar di antara orang-orang kaya saja di antara kami. Al-Hasyr ayat 7. Pendengar yang berbahagia, reorientasi pemanfaatan zakat dari konsumtif menuju produktif. Bagaimana seharusnya dimanfaatkan pada era modern ini? Bagaimana zakat seharusnya dimanfaatkan pada era modern ini? Para fuqaha kontemporer seperti Syekh Yusuf Al-Qardawi membagi pemanfaatan zakat menjadi dua pendekatan yang mendasar. Konsep zakat produktif dalam fikih Islam. Sebagian orang bertanya, bolehkah dana zakat dijadikan modal usaha atau program pemberdayaan produktif? Tentu saja jawaban fikihnya adalah sangat boleh. Bahkan disukai, mustahab. Selama kriteria kepemilikan atau at-tamlik bagi mustahik tetap terpenuhi. Prinsip ini bersandar pada kaidah fikih yang diderivasi atau diambil dari mazhab Syafi'i dan Hambali. Pemirsa yang berbahagia, tujuan zakat bukan hanya sekedar memberi makan untuk sehari atau sebut dengan kifayah al-yaum, melainkan mencukupi kebutuhan hidup seumur hidup, kifayatul umr. Sebenarnya metodenya sederhana. Contoh, jika seseorang mustahik atau seorang mustahik memiliki keahlian menjahit, umpamanya, daripada memberinya 1 juta rupiah untuk membeli beras habis dalam seminggu, lebih baik memberikannya sebuah mesin jahit dan pelatihan menjahit. Mesin jahit itu bisa menjadi aset milik mustahik atau tamlik. Dengan mesin itu juga, dia berproduksi, menghasilkan pendapatan berkelanjutan, dan kelak berubah status dari mustahik menjadi muzaki. Paling tidak, dari mustahik menjadi mumpik atau musaddik, pemberi sedekah atau pemberi infak. Pendengar yang berbahagia, relevansi 8 asnaf itu dalam era modern, yaitu penyaluran zakat dibatasi secara eksplisit dalam Al-Quran yang tertera pada surah At-Taubah 60 hanya kepada 8 asnaf saja. Pemahaman atas 8 kelompok ini harus diekspansi secara kontekstual. Fakir miskin bisa diberikan bantuan langsung untuk yang tidak berdaya dan modal kerja atau vokasi untuk yang produktif. Amil, pengelola zakat institusional yang transparan, profesional, dan akuntabel. Mu'alaf, pembinaan akidah dan integrasi sosial, ekonomi bagi yang baru masuk Islam. Riqab, bebas dari keterbelakangan, perdagangan manusia, human trafficking, atau perbudakan modern. Gharimin,
orang yang terjerat utang untuk kebutuhan dasar, termasuk korban jeratan pinjaman online, pinjol ilegal yang terdesak kebutuhan pokoknya. Bismillah, pengembangan pendidikan Islam, dakwah transformatif, riset serta kemajuan ilmu pengetahuan umat lainnya. Ibnu Sabil, seorang musafir, pelajar, mahasiswa yang menuntut ilmu di perantauan yang kebiasaan bekal, mereka bisa mengajukan permohonannya untuk mendapatkan hak zakat darinya. Pendengar yang berbahagia, membangun peradaban Islam yang kuat tidak bisa hanya mengandalkan doa tanpa langkah konkret penyelesaian masalah sosial. Zakat adalah sistem jaminan sosial at-takaful at-tijma'i yang digariskan langsung oleh syariat atau Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tugas kita hari ini adalah bagiannya ada dua macam. Pertama, bersihkan harta. Pastikan setiap harta yang masuk nisab dan haulnya, itu sampai haul dan nisabnya, tunaikan zakatnya tanpa ditunda 2.5%. Kedua, ubah paradigma kita. Rubah paradigma penyaluran. Salurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat resmi atau amil zakat ke Basnas yang terpercaya dan memiliki program pemberdayaan produktif berbasis data agar zakat kita tidak habis sekali makan, melainkan mampu mengentaskan kemiskinan secara sistematis, paling tidak mengurangi kemiskinan-kemiskinan di tengah masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan harta kita, menguatkan perekonomian umat, dan mencatat langkah kita sebagai bagian dari pembangunan peradaban yang berkeadilan. Pendengar yang berbahagia, disinilah kami Basnas Provinsi Kepulauan Riau sampai hari ini terus mengajak, menghimbau para donatur, para muzaki, para agnia, terus salurkan zakat, infak sedekahnya melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kepulauan Riau. Kami siap menunggu, siap menjemput, dan siap menerima transfer atau ferol atau kris yang telah kami siapkan di berbagai tempat agar memudahkan para aunia, para muzaki, para mumpi, musaddik untuk menyalurkan hartanya. Kita beranggapan berzakat, berimpak itu semudah kita tersenyum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa syarafa wa darajata al-aliyata al-rafi'ah.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah solat maghrib. InsyaAllah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
3: Tidak ada kebahagiaan yang datang tiba-tiba. Ada sebab untuk memulai. Sebab-sebab yang akan menjadi alasan terhadap pilihan kita. Sebab-sebab yang akan menjadi konsekuensi terhadap segala keputusan kita.

membuat kita merasa perlu memberi, atau kekayaan jiwa yang membuat kita terus berbagi? Apakah ijazah yang mahal membuat kita merasa paling mengetahui, atau semangat menuntut ilmu membuat kita terus belajar? Apakah amalan yang banyak membuat kita merasa paling suci, atau dosa-dosa yang bertumpuk sehingga kita bersungguh-sungguh menjadi lebih baik? Rasulullah telah menjelaskan sebab-sebab dalam memilih, mulai dari memilih teman pergaulan sampai memilih pendamping hidup, dari membangun rumah beserta tangga sampai memimpin negara. Hidup bahagia atau sengsara, kita menjadi sebabnya. Pandai bersyukur atau kufur nikmat, kita yang mewujudkannya. Kehidupan yang sempit, keluarga yang tidak harmonis, sahabat yang tidak setia, bisa jadi kita sendiri menjadi sebab demikian. Kemaksiatan, dosa-dosa, kemungkaran, atau pelanggaran terhadap syariat yang kita sadari atau tidak, ada hubungan sebab-akibat. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jika setiap manusia memahami sebab-sebab dalam kehidupannya, dengan mudah dia akan menyelesaikan permasalahannya. Patah semangat, kecewa tak bertepi, putus asa, dan segala jawaban yang menurut kita tidak sejalan dengan harapan adalah ujian keikhlasan. Sejauh mana kita mengimani ketetapannya, memahami takdirnya, dan berprasangka baik terhadapnya.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk malam hari ini mungkin Anda sudah bisa berkumpul bersama keluarga tercinta ya, untuk menikmati makan malam bersama. Dan mungkin ada juga menu-menu yang khas yang Anda nikmati bersama keluarga tercinta. Mungkin salah satunya adalah sambal mantah. Nah pendengar, sambal ini menjadi salah satu pelengkap yang sulit dipisahkan ya dari kuliner masyarakat Indonesia. Salah satu yang kini banyak digemari adalah sambal mantah, di mana sambal khas Bali yang menawarkan perpaduan rasa pedas, segar, dan aroma rempah yang kuat. Nah pendengar, kita tahu ya, berbeda dengan sambal pada umumnya yang diulek atau dimasak. Sambal mantah ini dibuat dari bahan-bahan yang diiris tipis ya. Bahan-bahan tersebut antara lain bawang merah, ada cabai rawit, serai, dan daun jeruk. Kemudian diberi perasan jeruk serta disiram minyak panas untuk mengeluarkan aroma dan cita rasanya. Nah perpaduan rasa pedas ini pendengar, dari cabai, segarnya jeruk serta aroma serai dan daun jeruk membuat sambal mantah cocok disantap bersama berbagai hidangan, mulai dari ayam ya, kemudian juga bisa ikan bakar hingga makanan laut. Nah mungkin pada malam hari ini Anda juga sudah menikmati makan malam. Mungkin ada salah satunya pendengar Pro 1 yang membuat sambal mantah ini ya. Semoga rezekinya berkah dan bahagia selalu. Panjang umur murah rezekinya, bisa menikmati makan bersama dengan keluarga tercinta. Ya pendengar, untuk lagu berikut ini ada Tulus ya, Jangan Cintai Aku Apa Adanya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Madrasah Ibtidaiyah Negeri MIN Tanjung Pinang menerima kunjungan tim asesor Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah BAN PDM Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka visitasi akreditasi madrasah pada Jumat 11 September 2026. Di mana visitasi ini menjadi momentum bagi MIN Tanjung Pinang untuk menunjukkan capaian program juga kualitas penyelenggaraan pendidikan yang telah dibangun. Kedatangan tim asesor ini disambut keluarga besar MIN Tanjung Pinang dengan penuh kesiapan dan semangat untuk mengikuti seluruh tahapan visitasi. Selain itu, pendengar, pemeriksaan dokumen tim asesor juga melakukan observasi langsung ya terhadap aktivitas pendidikan termasuk juga proses pembelajaran di dalam kelas. Di mana tim asesor BAN PDM ini juga melakukan wawancara dengan siswa, kemudian juga dengan komite madrasah serta wali murid sebagai bagian dari proses penilaian. Selain itu, pendengar, survei lingkungan belajar dan verifikasi sejumlah aspek penyelenggaraan pendidikan dilakukan juga untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai kondisi madrasah. Baiklah, pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan ya dari Uncle Jing ya, Kopi Lagi. Mungkin saat ini Anda sedang ngopi, selamat ngopi aja ya.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar, bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perjalanan-perjalanan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Pergasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger.
4: Strength. Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat.
1: With our people.
4: Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita. Dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersenggara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TBTCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
6: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
7: Ada semalam sore terakhir jam 4
8: sore. Kontak apa hilangnya?
7: Jaringannya hilang.
6: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
9: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil. Itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
10: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
11: Jadi asap yang dari kebakarannya di bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
12: Jadi sengaja kan?
11: Ya ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
10: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
9: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
10: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
13: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
14: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait, itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan di rumah. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
13: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
15: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasi yang tupsi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari paham. Oh dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APG-APG yang lain itu wajib. Harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
13: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbo melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
16: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
17: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
16: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
18: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35. Jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
16: Kerenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Negara berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Selor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Mendengar Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdulitololi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sapaan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin misalnya kita semua balik tegap, jangan lupa kerja keras juga dan semoga dia mendapatkan kerja di dalam pemilik pemain juga.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0 dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabduli, Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya khususnya bagi umat Buddha, Anda dapat menyimak, mengikuti mimbar agama Buddha untuk malam hari ini.
4: Selamat malam para pendengar Po RRI. Malam ini kita akan mimbar agama Buddha, ya. Di sini saya sebagai host, dan kita sudah kedatangan dari Romo Wekyo sebagai
5: Nama Budaya.
4: Terus kita ada panelis dari Romo Suto.
5: Nama Budaya, selamat malam.
4: Baik, narasumber yang akan dibawa oleh Romo Wei yaitu 6 resep hidup tenang tanpa beban pikiran. Wah, sekarang Romo Wei sudah membuka resep seperti dokter gitu ya. Baik, apa yang resep yang akan dibawakan atau dibagikan sebagai untuk bagi untuk yang mendengarkan supaya bisa sembuh dari segala penyakit, ya. Untuk tidak memperpanjangkan waktu, kami persilakan Romo Wei untuk menjelaskan. Silakan Romo Wei.
6: Baik, selamat malam Namo Buddhaya. Selamat malam juga untuk Romo Suto dan Romo Akid. Ya, malam ini saya mencoba membawakan sebuah cuplikan yang saya dapat dari YouTube ya. Itu sebagai apa? Dari channel Rakit Tua ya. Saya coba sharing di sini tentang 6 resep hidup tenang tanpa beban pikiran. Ya. Sebelumnya mari kita tenangkan dulu hati kita dan coba semoga cuplikan ini bisa memberikan kita inspirasi dan kekuatan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ya, saudara-saudari, hidup di zaman modern ini sering terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir. Kita terus berlari, mengejar target, membandingkan diri dengan orang lain, hingga tanpa sadar memikul beban pikiran yang berat. Ajaran Buddha mengingatkan kita bahwa sumber penderitaan bukanlah keadaan di luar dari kita. Sumbernya adalah keterikatan dan pandangan keliru terhadap keadaan itu. Pikiran yang melekat pada iri hati, kesombongan atau ambisi berlebihan ibarat air keruh tidak mampu memantulkan cahaya kebijaksanaan. Untuk itu ada 6 resep sederhana yang bisa kita praktekkan agar hidup terasa lebih ringan dan batin lebih damai. Marilah kita renungkan satu persatu, yaitu 1. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang punya jalan hidup, punya waktu, dan punya pelajaran masing-masing. Membandingkan diri hanya akan melahirkan racun iri hati jika merasa lebih rendah dan kesombongan jika merasa lebih tinggi. Bayangkan sebuah taman indah dengan mawar, melati, teratai, dan anggrek. Semua tumbuh sesuai waktunya. Tidak ada bunga yang iri atau marah karena bunga lain mekar lebih dulu. Justru keindahan taman hadir karena keberagaman itu. Begitu juga hidup kita. Pencapaian orang lain bisa menjadi inspirasi, bukan ukuran nilai diri. Fokuslah menanam kebajikan kita sendiri, karena buah yang akan kita petik akan sesuai dengan benih yang kita tanam. 2, hiduplah sesuai kemampuan. Buddha mengajarkan jalan tengah, Majjhima Patipada. Hidup seimbang, tidak berlebihan, tetapi juga tidak menyiksa diri. Sebagai petani yang menanam sesuai luas lahannya, kita pun perlu menyesuaikan langkah dengan sumber daya yang kita miliki. Jika memaksakan diri hidup di luar kemampuan, kita ibarat mendayung perahu kecil di tengah badai. Ombak akan terasa lebih besar, angin akan lebih mengancang. Tetapi bila kita menyesuaikan langkah, hidup akan lebih tenang. Hidup sesuai kemampuan bukan berarti berhenti berkembang, tetapi melangkah setahap demi setahap dengan mantap tanpa tergesa. 3, bedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan sejati adalah hal-hal yang menjaga hidup tetap berjalan. Makanan sehat, pakaian layak, tempat tinggal aman. Sedangkan keinginan sering lahir dari nafsu tanpa batas. Ibarat seorang pendaki gunung, jika membawa perbekalan secukupnya, langkahnya mantap. Tapi jika memikul semua barang karena merasa sayang untuk ditinggalkan, perjalanan akan berat dan puncak terasa jauh. Begitu juga hidup, melepaskan keinginan yang tidak perlu membuat perjalanan batin lebih ringan. Hidup sederhana bukan berarti miskin, melainkan kaya dengan ketenangan. 4, lihat kehidupan dengan realitis. Segala sesuatu tidak kekal. Ada suka, ada duka. Ada pertemuan, ada perpisahan. Jika kita berharap hidup selalu sesuai keinginan, maka badai kecil pun akan membuat panik. Tetapi bila kita sadar bahwa badai adalah bagian dari perjalanan, maka hati lebih siap dan langkah lebih kokoh. Seperti gunung yang berat yang tetap berdiri meski diterpa angin kencang, begitulah batin yang realitas. Tidak mudah terombang-ambing, tetapi kokoh menghadapi segala perubahan. Kelima adalah, jangan lupa bersyukur. Rasa syukur adalah pupuk kebahagiaan. Tanpa syukur, kita selalu merasa kurang. Dengan syukur, hal kecil pun terasa cukup. Buddha bersabda, orang yang tahu berterima kasih adalah orang yang jarang ditemukan. Maka melatih syukur adalah kualitas luhur yang harus kita pupuk. Setiap pagi saat membuka mata, ucapkan dalam hati, terima kasih aku masih diberi satu hari lagi untuk belajar, berbuat baik, dan mencintai. Dengan cara sederhana itu, hati menjadi lebih lapang dan pikiran lebih damai. Dan yang terakhir adalah, banyaklah berbuat baik. Kebaikan adalah harta yang tidak pernah hilang. Senyum tulus, kata lembut, uluran tangan kecil, semua meninggalkan jejak indah. Ibarat tetes air yang jatuh terus-menerus, akhirnya mampu membentuk cekukan di batu. Begitulah kebaikan kecil yang dilakukan terus-menerus akan memberi pengaruh besar. Saat kita berbuat baik, hati ikut sembuh, ego mengecil, pikiran lebih jernih, dan dunia di sekitar kita pun ikut berubah menjadi ramah. Demikian 6 resep sederhana adalah jalan menuju kedamaian. Bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi kita bisa menghadapi masalah dengan batin jernih.

0: membedakan kebutuhan dan keinginan. Terus ada diibaratkan seorang pendaki gunung, jika membawa perbekalan secukupnya, langkahnya akan lebih mantap. Nah, seringkali kita, saya pengen bahas bahwa seringkali kita di zaman sekarang ini terlalu banyak berpikir atau overthinking, penyakit overthinking ini. Jadi kayak kita kadang ada hal-hal yang belum terjadi, tapi kita sudah istilah memikirkan hal-hal kemungkinan, oh bisa kemungkinan ini enggak, oh kemungkinan itu, terus bahkan sampai negative thinking, udah overthinking terus negative thinking lagi. Jadi yang pengen saya maksud di sini bahwa cara pola berpikir mindset itu bisa mengubah gitu, membuat kita menjadi lebih pesimis gitu loh Romo. Jadi ya, mungkin ya ini salah satu penyakit yang lumayan serius di zaman sekarang ini ya, gitu Romo.
1: Iya betul, karena dunia sekarang, perkembangan dunia sekarang ya, kita tanpa kita rasa hari-hari makin cepat ya, perkembangan makin cepat, sedangkan hati manusia ini mungkin bagi beberapa orang belum siap. Jadi akan merasa, wah ini saya dikejar-kejar-kejar. Jadi batin kita sendiri akan tidak mampu untuk tenang gitu.
0: Mau mengimbangi nggak bisa, tapi berusaha berlari kecapekan sendiri,
1: iya,
0: gitu Romo.
1: Betul.
0: Jadi apakah ini pertanda yang bagus, ataukah kita seharusnya kita gini-gini, langkah kita haruskah kita mengimbangi dengan perkembangan atau kemajuan sekarang, kita harus berlari kah, ataupun udah lu lari, gua tetap ikut dengan langkah-langkah saya ini gitu, gimana Romo?
1: Kalau pendapat saya pribadi lah ya, ini kan tidak mewakili semua orang. Kalau menurut saya sih, perkembangan dunia atau itu gimana pun, sebagai manusia kita juga perlu ikut berkembang, ya. Tapi bukan dengan membabi buta, ya. Sesuai perkembangan diri kita, kita harus mengembangkan diri, setiap hari belajar yang hal-hal yang baik, hal-hal yang baru untuk kehidupan kita yang lebih baik, ya. Bukan karena untuk mengejar trending atau viral sekarang.
0: Viral.
1: Ya, di mana ada toko baru atau kafe baru yang viral, ya check in,
0: FOMO.
1: Iya, FOMO gitu kan. FOMO sekarang, zaman-zaman sekarang seperti begitu. Tapi di hal itu ya balik lagi ke diri kita, apakah itu butuh atau ingin gitu, dan kebutuhan itu apa manfaatnya bagi kita sendiri. Kalau tidak ada manfaat, ya tidak perlu dikejar-kejar gitu. Itu hanya ya balik lagi, itu hanya sebuah keterikatan dan ya istilahnya ya FOMO ya, begitu.
0: Tapi gini Romo, saya dulu juga sering disebut sama orang, sering-sering disebut orang, ini FOMO banget, ini sering hangout banget ke tempat-tempat yang terbaru gitu. Tapi gini, karena antara kebutuhan dan keinginan, kalau kita suka mencari alasan untuk menyeimbangkan kedua-duanya gitu Romo, kita misalnya gini, saya butuh tempat, pengen bergabung, pengen hangout, kumpul sama teman-teman, terus teman saya, ini ada si A inginnya misalnya kopi, terus yang ini inginnya apa gitu kan. Jadi kita berusaha mencari tempat-tempat, di situ ada tempat baru, terus yang teman-teman lain juga belum pernah ke situ, jadi kita udah bikinnya ke di situ aja. Tapi kesannya kayak gimana ya, dianggap orang itu FOMO, tapi sementara kita berusaha mencoba untuk mencari solusi untuk menggabungkan, menyeimbangkan antara kebutuhan.

0: ada keinginan itu gitu Romo.
1: Ya. Ya, sebenarnya agama Buddha ini bukan ajaran yang kolot ya. Ini ajaran Buddha ini selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan sebenarnya ada agama Buddha ya tidak melarang kita nggak boleh viral, nggak boleh ikut kemana-mana yang lagi baru atau gimana, itu nggak masalah. Cuma ya di balik itu batin kita sendiri ya, kita perlu melihat kembali ke isi hati kita, apakah itu sebagai suatu tujuannya apa gitu, motivasinya apa. Kalau ke kafe-kafe baru atau nongkrong itu tak salah dalam ajaran
0: Buddha. Ada yang menganggap salah loh Romo.
1: Itu anggapan orang. Masing-masing punya pendapat, tapi kalau menurut saya sih ajaran Buddha tidak melarang dan tidak merasa itu sebagai suatu yang tidak baik ya, karena kita yang kembali lagi kita lihat inti motivasinya apa. Intinya kita kesana tuh apa ya, setidaknya membantu perkembangan ekonomi daerah gitu kan. Itu kan motivasi yang bagus juga gitu kan.
0: Betul.
1: Kalau enggak ya kafe-kafe pada runtuh semua, kita mau di mana kita nongkrongnya nanti kan.
2: Yeah.
1: Nongkrongnya di RRI itu.
0: boleh
2: ya. Itulah mungkin saya ada tambah sedikit itu ya, terutama itu mengenai ajaran Buddha. Untuk kita kesini untuk kebanyakan untuk mencari atau kebahagiaan, ketenangan batin gitu ya. Ya kemana saja boleh juga ya, tapi pikiran kita tetap harus dijaga,
0: fokus
2: dijaga, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang negatif di situ. Karena pikiran kita di sini bisa berbuat baik dan juga bisa membuat jahat, ya. Seperti yang terdapat dalam Dhammapada, ya. Dhammapada 1 mengenai pikiran kita, ya. Saya baca sedikit mengenai Dhammapada tersebut, yaitu manopubbagama dhamma. Manoseta, manomaya, manasaca, padutena, basantiwa, kalotiwa, tantonam, duka, maweti, cakamwa, wahato, padam. Yang artinya di sini, hal-hal yang dilakukan pikiran, dipropoli oleh pikiran, diciptakan pikiran. Jika dengan pikiran kru, berbicara atau berbuat, maka penderitaan mengikutinya bagaikan dola pembawa jejak. Ya, terus satu lagi yang sebaliknya di sini. Ya, manopubbagama dhamma, manoseta, manomaya, manasaca, pasanena, basantiwa, kalotiwa, tantonam, suka, maweti, cayawa, nah, anapa ini, ya. Terus di hal ini dijelaskan hal-hal yang dilakukan pikiran, dipropoli pikiran, diciptakan pikiran. Jika dengan pikiran jernih berbicara atau berbuat, maka kebahagiaan mengikutinya bagaikan bayang-bayang yang tak pernah pergi, ya. Karena waktu masih ada sedikit, jadi kita bisa mungkin ada kesimpulan dari pembawa dan narasumber di sini.
1: Oh ya. Ya. Terima kasih tambahannya Romo.
2: Ya. Ya.
1: Itu sangat mengena juga ya. Ini karena semua ini ya mengenai 6 resep ini ya, intinya ya mengenai batin kita ya. Jangan intinya ya, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu bukan karena sederhana kita hidup sengsara juga ya, tapi kita tidak berlebihan dan realistis lah ya, dan jangan lupa merasa syukur dengan apa yang kita miliki sekarang dan tidak iri dengan kepemilikan orang lain. Ya begitu, supaya hidup kita lebih tenang dan damai. Ya sekian, terima kasih.
2: Ya, terima kasih kepada narasumber Domo Wei dan juga dari panelis Domo Suto. Ya, kami cukup malam ini sampai di sini. Ya, mungkin kita bisa lanjutkan pembahasan yang lebih dalam lagi pada kesempatan yang lain lagi. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sudah hadir, Romo Wekyong.
0: Terima kasih.
2: Domo Suto.
0: Terima kasih, Romo.
2: Pada malam ini.
0: Terima kasih.
2: Ya, semua. Namo Sangha di budaya, namo budaya.
0: Namo budaya.
3: Pendengar, dengan berakhirnya mimbar agama Buddha tadi, maka berakhirlah kebersamaan Anda bersama saya, Rima Melati, untuk hari ini, untuk malam hari ini, dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan penyiar berikutnya. Selamat malam pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tidur mulu. Dasar anak zaman sekarang, pagi jadi siang, siang jadi malam. Kirim udah dapat rezeki.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat malam, mendengar program 1 RRI Tanjung Pinang. Erita Fitra Insani hadir kembali menyapa Anda di malam hari ini, di edisi hari Minggu 13 September 2026. Bagaimana minggu Anda hari ini, pendengar? Hari ini banyak sekali kegiatan dan event yang digelar ya oleh berbagai macam pihak, menyemarakkan peringatan beberapa hari, maksudnya itu memperingati event-event yang diperingati di hari ini. Seperti ada kegiatan olahraga dan juga kegiatan bazar Imlek ya, juga masih ada. Mooncake maksud saya, itu ada di sekitaran Jalan Merdeka. Anda dapat menikmati beraneka macam bazar, beraneka macam hidangan yang ada di bazar tersebut. Tidak kala itu di kawasan bandara juga ramai. Hari ini masih ramai dipadati oleh masyarakat kita yang ingin menikmati suasana malam di hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan, nikmat rezeki dan juga nikmat kesehatan tentunya dari Yang Maha Kuasa untuk melaksanakan aktivitas kita di malam hari ini. Pendengar, di malam hari ini mengawali perjumpaan kita akan saya hadirkan terlebih dahulu sebuah mini drama produksi RRI Malang berjudul Papan Pengumuman. Nanti juga ada Ruang Rindu di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita bernostalgia ya di lagu-lagu Indonesia tahun 80-90-an. Bisa Anda request lagu bersama saya di Lantafon 27100 dan di WhatsApp 0811-7789830. Dan saya tetap akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, saya akan hadirkan dulu sebuah mini drama produksi RRI Malang, Papan Pengumuman.

0: Itu suara apaan, Yok?
1: Masa di sini ada...
2: Aku juga gak paham ini.
3: Bener juga ternyata, Lin. Bunyinya memang mirip kuntilanak ketawa ya. Langsung browsing aku tadi. Suara musang betina birahi.
0: Vino!
4: Vino!
2: Vino!
3: Wait, santai. Lah kan aku cuma penasaran tadi cerita si Lina itu loh. Sorry.
0: Bikin kaget tau.
4: Ancane kamu ini nemen kok, Vin. Ngilang ke belakang tiba-tiba aja balik sambil motor suara serem gitu.
2: Temenan ya, Vin. Tadi tuh loh aku sempat ngeblank. Tapi, nice lah.
4: Kalau dipikir-pikir, dari tadi kita selalu berusaha saling nakutin juga ya. Secara sadar atau enggak.
3: Ya aku gak niatan loh.
0: Iya, tapi justru itu bikin kaget tau.
2: WSA, jadi panjang. Durasi.
3: Loh iya, sudah malam juga ini. Kamu terakhir, Yok?
2: Yes, cerita terakhir dari aku ya. Di kampus loh ini ceritanya.
4: Wah, hantu kampus apa lagi kali ini? Yuk, mulai, gak sabar nih.
2: Oke, sekarang giliranku. Aku dapat cerita ini dari kakak tingkat. Jadi gini.
5: Wih, besok masih lanjut rapat lagi kah?
6: Ya, tunggu aja nanti di WA grup kak.
5: Udah, gak ada yang ketinggalan.
6: Enggak, yuk ah, cus. Raka, lihat deh. Jam segini di papan pengumuman ini ada kertas baru lagi. Padahal gak ada staf malam kan?
5: Iya ya, dosen rajin kali.
2: Nah, setelah mereka bilang gitu, mereka berdua tuh pulang. Gak kepikiran apa-apa.
3: Lah selesai dong ceritanya.
0: Vino terus Yok.
6: Raka, sini deh.
5: Apa? Kenapa kamu matung gitu, Ti?
6: Kertas di papan pengumuman itu, coba kamu baca.
5: Hah? Kenapa sih? Ada yang aneh?
6: Aku...
5: Raka, datang terlambat di rapat panitia. Hah? Apaan?
6: Iya kan?
5: Ini apa sih? Kan rapat tadi tertutup. Cuma berenam yang hadir. Pasti ada yang ngerjain kita ini.
6: Kak, ini ada apa ya? Aku takut.
5: Udah, kamu tenang aja. Ini pasti ulah anak-anak.
6: Raka, apa ini juga ulah anak-anak? Ini kok cabut sebelum kamu datang?
5: Hah? Ini apa? Tika, menangis di toilet lantai 3. Beneran, Tik?
6: Iya, tapi nggak ada yang tahu, Kak.
5: Sialan, ini ada apa sih sebenarnya? Siapa yang nempel ini?
3: Merinding juga ya. Terus siapa dong?
2: Nah, besoknya ada lagi kertas ditempel selesai mereka rapat.
0: Lah, iseng banget sih satpamnya.
4: Lah, iseng banget satpamnya dah. Tapi masa ya seiseng itu sih sampai mata-matain si Tika itu?
2: Nah, masalahnya setelah di cross check, satpam gak nempel yang isinya aneh-aneh itu. Dan di rekaman CCTV memang ada bagian yang error di jam lewat tengah malam.
3: Emang mereka gak lapor dosen atau siapa gitu?
2: Udah, katanya pasti ada yang ngeprank aja. Jadi mereka berdua memastikan.
6: Raka, balik aja yuk. Aku takut.
5: Tunggu sebentar lagi. Aku udah kontak anak-anak. Aku penasaran siapa yang bikin ulah ini. Kamu juga katanya mau tahu.
6: Iya, tapi kita ngawasin dari sini udah lama. Udah capek banget aku, ngantuk.
5: Sabar dong, Ti. Cuman dari sini kita bisa mantau jelas papan pengumuman itu.
6: Kak, kamu denger itu?
5: Apaan?
6: Itu, seperti ada suara berderit di ujung ruangan itu kan?
5: Gak begitu jelas sih. Kamu kayak suara printer ya?
6: Iya, itu di ruangan TU lama.
5: Aku udah ngerasa nih ternyata di situ.
6: Pelaku?
5: Belum yakin sih aku. Yuk ah.
6: Kak, kita lapor satpam aja yuk.
5: Ya, orang kita di sini aja satpam nggak tahu, nyari masalah dong. Ayo ah. Tapi kok ruangannya gelap ya?
6: Raka, pulang aja yuk.
5: Enggak, kita tangkap baca dia. Hah? Terkunci.
6: Kak, ada kertas nyelip di bawah.
5: Hah? Apa ini? Tintanya agak gak jelas.
6: Ini, sebaiknya, ini, sebaiknya kalian pulang. Wah!
5: Tika, tunggu.
7: Sampai rame tuh katanya. Soalnya besoknya ruangan itu dibuka paksa karena memang udah lama gak dipakai. Dan ternyata memang di dalam ada printer nyala terhubung ke komputer tua yang terakhir dipakai di tahun 2007.
0: Aish, merinding .
7: Dan di history file, nama yang terakhir login, admin monitoring.
3: Jadi ada orang entah siapa yang mengawasi mereka dari jauh atau meretas sistem, mantan IT barangkali.
0: Ini, yang beginian justru lebih serem dari hantu dong. Iya kalau bukan orang jahat tuh.
7: Nah, itu.
0: Jadi bikin parno aja ya.
3: Yok, itu printermu nyala.
7: Nah, iya, tapi komputerku kan mati.
0: Halah, Yoga udah setting kali. Iya, pengen ngerjain kan?
7: Tapi...
3: Apa nih tulisannya? Cerita kalian seru ya?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Taukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Ya, mendengar ada Reza dengan Keabadian ya. Ini tahu lagu tahun 90-an ini ya, yang saat itu memang lagi menanjak-menanjaknya nih karir Reza Arta Mevia. Dan lagu ini juga mantan kita pada pukul 20.25 menit waktu Indonesia Barat. Dan di hari ini 13 September 2026 itu diperingati sebagai Hari Coklat Internasional ya. Rasa siapa di sini yang sulit ya menolak kalau dikasih coklat? Rasanya yang manis, teksturnya yang lembut, dan aromanya yang khas tentu membuat coklat menjadi salah satu makanan favorit banyak orang, apalagi anak-anak ya. Hari ini kita mengenal Hari Coklat Internasional, sebuah momen global yang mengajak para pecinta coklat untuk menikmati berbagai olahan lezat dari bahan yang satu ini. Mulai dari coklat batangan, kemudian juga ada minuman coklat hangat, sekarang juga ada coklat dingin ya. Kemudian kue yang dari coklat, brownies yang pastinya dari coklat, hingga berbagai dessert kekinian yang saat ini banyak dan dapat kita nikmati di online maupun di bazar-bazar ya. Menariknya, coklat ini bukan hanya tentang soal rasa. Menikmati coklat juga sering menjadi bagian dari momen kebersamaan, hadiah untuk orang tersayang, atau sekedar teman untuk menemani waktu santai. Ya, termasuk saya selalu mengantongi coklat ya. Di dalam tas pasti ada coklat. Nah, mendengar kalau hari ini ada kesempatan untuk menikmati coklat, mungkin boleh saja, tapi tetap ingat, nikmati secukupnya dan seimbangkan dengan pola makan yang sehat. Selamat Hari Coklat Internasional, semoga hari ini terasa lebih manis ya, seperti manisnya coklat yang kita nikmati bersama-sama.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

ke aku dari Nadila ya. Dan pendengar Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan nih pemenahan dan evaluasi terhadap penerimaan program makan bergizi gratis ataupun juga MBG. Ada sekitar 1.653 sekolah resmi dicoret dari daftar penerima program MBG ini. Nah, dari jumlah ini mayoritas merupakan sekolah swasta dan langkah ini dilakukan bukan semata-mata untuk mengurangi penerima program, tetapi untuk memastikan bahwasanya penyaluran MBG benar-benar tepat sasaran dan diberikan kepada sekolah yang memenuhi kriteria, termasuk kesiapan fasilitas serta ketentuan regulasi yang telah ditetapkan. BGN juga terus melakukan verifikasi dan evaluasi secara berkala terhadap data penerima. Dengan pemenahan ini tentu diharapkan program makan bergizi gratis dapat berjalan lebih efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran program. Jadi pendengar, pembaruan data menjadi bagian penting nih agar program MBG tidak hanya berjalan tetapi juga tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Semoga ini memang benar adanya dan kita berharap memang program MBG ini dilakukan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Ya, Beringer, ada sebuah kisah yang menyentuh datang dari Jepang dan juga Indonesia ya. Ada seorang presiden sekaligus juga CEO dari Toda Kagoyo Corporation bernama Tsuneki Kubo. Beliau datang ke rumah duka almarhum Indra Kurniawan yang beralamat di Purworejo, Jawa Tengah pada Kamis lalu ya, 11 September 2026 untuk memberikan penghormatan terakhir. Nah, Indra ini merupakan pekerja migran asal Purworejo yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di pabrik cabang Toda Kagoyo di Otoke, Hiroshima, Jepang. Nah, yang membuat kisah ini menjadi perhatian adalah sang CEO tidak hanya mengirimkan perwakilan perusahaan, namun CEO memilih datang secara pribadi menempuh perjalanan jauh dari Jepang untuk melayat dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Indra. Dan kehadiran ini tentunya menjadi bentuk penghormatan dan duka cita dari pihak perusahaan atas kepergian salah satu pekerjanya dan sebuah perjalanan yang mungkin panjang, tetapi menjadi pesan bahwa di balik hubungan pekerjaan ada nilai kemanusiaan, penghargaan, dan kepedulian terhadap keluarga yang sedang berduka. Kita sampaikan doa untuk almarhum imigran kita ya, asal Purworejo, Indra Kurniawan, yang sudah menghadap Yang Maha Kuasa.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Selamat malam mendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu bersama Erita Fitrah Insani di malam hari ini. Menyapa Anda di Ruang Rindu ya. Silahkan di line telepon 27100 dan di line WhatsApp Pro 1 Erita Nyipina 0811 7789830. Kami sapa Anda yang bergabung mengenang lagu-lagu lama yang mungkin jarang kita dengar tapi enak didengar di radio gitu ya. Silakan kami sapa dulu untuk yang bergabung di 27100. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, how are you today?
1: Ya, sudah makan kah?
0: Sudah dong.
1: Apa lauknya?
0: Ada deh.
1: Apa ikan bakar kah apa itu?
0: Pak Umar, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Fitra, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sudah makan?
0: Sudah tadi.
1: Apa lauknya?
0: Ada deh Pak Umar, nggak enak pula nanti pamer pula.
1: Nggak, sotong bakar.
0: Tidak. Okay, malam hari ini nostalgia kita Pak Umar, mau lagu apa?
1: Oh, nostalgia ya. Lagu cincin putih ada?
0: Cincin putih dari siapa cincin putih itu?
1: Aduh, lupa namanya. Cincin jari manismu. Penyanyinya aku nggak tahu siapa, lupa.
0: Judulnya itu. Cincin.
1: Cincin di jari manismu.
0: Jari manismu.
1: Apa nih yang dihati-hati? Apakah
0: di sini stand-up? Ada Ari Wibowo? Terus ada Ari Wibowo sama Billboard ya?
1: Tapi oh, jadi yang cewek, tak ada ya?
0: Sebentar, tak tes dulu apakah ini yang dimaksud lagunya?
1: Coba

0: Itu benar?
1: Oh, bukan ini.
0: Oke, okay. Ada Pak Umar?
1: Hah?
0: Tak ada.
1: Tak ada. Lah dari hari apanya lah, dari ini.
0: Oh, cincin jangan dibeli.
1: Ah, ada.
0: Cincin dari Endang, cincin kayak lagu Padang itu ya dia?
1: Iya.
0: Oh, itu ada kalau enggak salah.
1: Bisa, tak bisa tahunya. Tahun berapa tuh?
0: Bisa dong. Endang S. Taurina ya nyanyi.
1: Iya, tahun berapa tuh?
0: Dia tahun Mbak Endang nyanyi 80-an kalau enggak salah. Erta pernah putar lagu ini kalau enggak salah.
1: Iya.
0: Ini aja. Oke. Okay.
1: Salam-salamnya damar utama untuk Fitra Insani. Mm-hmm. Pada hati-hati ya.
0: Oke. Okay.
1: Pada Ile, Ibu Naksia, Mak Dani, semua orang Kijang lah. Udah itu yang Ucu Tembelung Tanjung, semua orang Tembelung Tanjung. Bundawan di Berakit, semua orang Berakit ya.
0: Oke. Okay.
1: Batu 13, Bangudin Salam Mesra, semuanya orang 13. Batu 10, Mak Rosi. Dang Merdu, semuanya Batu 10. Di Ulu Kampung Jawa, Mbah Mus. Semua orang Kampung Jawa, Pak Marlis Merkan di Lumba LP, semuanya ya. Mm-hmm. Mbak Bernama, Bang Herman Batu 8, semuanya lah. Bunda Yeni di Puncak, Putri Merica, ya. Semuanya okay. Disenggol di situ. Penggapar di TBK, Sarinas di Batam, Prabu di Batam, Usuk di Batam ya. Mm-hmm. Nah, udah itu Pak Jumadi Pekanbaru, Bu Isal, Bu Yus, semualah.
0: Okay.
1: Orang Pekanbaru. Dato, Cedinda Bandung, Bogor, Kang Irwan Bandung, Bang Mahmud di Palembang, Bunda Karya di Bangka Belitung, Edo Kalimantan, semua orang Kalimantan ya.
0: Oke.
1: Okay. Tajudin Minahasa, Perida Palu, Dona Tika Manado, semua lah Haye juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, Haye dalam tak masuk mana Haye?
0: Oh, itulah Samarita juga tidak ada masuk.
1: Yalah.
0: Oke. Okay.
1: Dari penelpon kedua nanti dilanjutkan oleh Bang kalau tak Amza Yusuf, Prabu mungkin nanti yang melanjutkan ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, Fitra, ditunggu lagunya Fitra.
0: Baiklah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Fitra.
0: Semangat. Pak Umar di Soekarno Hatta ya. Yeah. Oke, okay. Sudah berlalu Pak Umar, kita menuju ke siapa ini? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Dani. How are you?
2: Sehat, terima kasih Mbak Erita.
0: Tak dengar suara Mama Dani nih, Erita nih.
2: Sama lah, Mak Dani juga tak dengar juga suaranya Mbak Erita.
0: Kenapa?
2: Mbak Erita sehat.
0: Sehat, Mama Dani sehat tapi kan?
2: Dekuari ada kurang juga sedikit, tapi sudah terapi kok.
0: Oh, jatuh kah?
2: Nggak jatuh, ya terapi badan, oh, kesehatan.
0: Oke, okay, biasalah ya kita ya.
2: Sudah faktor, oh ya biasa.
0: Biasalah kita ya, kayak saya sama aja dengan Mama Dani, usianya biasalah kita.
2: Alah gayanya Mbak Erita. Emang... itulah pasasi, ceritanya gini Mbak Erita. Memang duluan Mak Dani tuh pinggang. Mm-hmm. Lepas itu tuh tangan kanan tuh bermasalah.
0: Okay.
2: Jadi tangan kanan bermasalah Mak Dani pergi ke terapi. Ada terapi sekalian lah. Pinggang sekali kan.
0: Okay.
2: Di akupuntur, di bekam, segala macam lah. Pokoknya sampai tuntas. Alhamdulillah lah pinggangnya agak kurang.
0: Alhamdulillah. Penting bisa enjoy. Mereka,
2: bisa bersenam. Oke. <Okay, okay. laughs> Cuma tangan kanannya ini yang bermasalah juga. Tapi ya alhamdulillah lah pelan-pelan sudah terapi, iya. Gitu kan.
0: Ini banyak nebas, nebas ilalang di kebun nampaknya tuh.
2: Ya mungkin juga kecapekan juga mungkin juga. Ada keselio sedikit juga tangan ini dicek tuh ada keselio tergeser sedikit juga. Pantesan masih ngilu juga tangan Mak Dani.
0: Oke lah.
2: Mak Dani aja minta bantu anak angkat juga lah ngerjain rumah pelan-pelan sedikit-sedikit.
0: Yang penting
2: karena sudah kangen ruang-ruang masuklah. Semalam udah masuk Mak Dani.
0: Oke, yang penting jangan kaku, jangan keselio tangan untuk memencet nomor telepon Pro 1.
2: Tetap setia itu. Cuma belum ada kesempatan lagi. Insya Allah dikasih kesehatan lagi Mak Dani ya, aktif
0: amin.
2: Lagi.
0: Oke okay, deh.
2: Kan ini tak Minta kita kesehatan Mbak Irita. Benar. Memang sudah kangen teman-teman di udara tuh, udah kangen banget banget.
0: Banyak yang nanya Mama Dani kemarin.
2: Okay. Dengar ya, iya kan. Yang penting pada sehat, Mama Dani doakan yang semuanya fan-fan Pro 1 semoga dikasih kesehatan, dikasih kemudahan, dikasih kelancaran, gitu aja doanya Mama Dani ya.
0: Amin.
2: Kan. Walaupun Dani jarang masuk sekarang belakangan ini kan. Terutama Mbak Irita lah, selamat menjalankan tugas, semoga sehat sekeluarga.
0: Oke.
2: Dikasih kemudahan. Mak Dani selalu lihat TikToknya Mbak Irita juga.
0: Jadi malu. Oke deh, mau lagu apa malam hari ini?
2: Lagu apa ya? Lagu Kereta Senja aja loh Mbak Irita.
0: Oh, ada kereta senja. Tenanglah. Itu lagu dari siapa ya?
2: Kurang tahu juga lah.
0: Oke, salam tuh siapa?
2: Salamnya terutama buat Mbak Rita, semoga sehat sekeluarga, dimudahkan tugasnya, semoga selamat sampai di rumah, murah rezekinya Mbak Rita ya. Tadi ada Pak Umar, maka Pak Umar semoga sehat sama bundanya Pak Umar, Bunda Sulami, Kak Ani, Kak Siska, Uncle Gafar, Ilek, Bang Udin, Bang Herman, Putih Merica, Kak Berlian, Kak Gadis. Ini disebutlah kalau yang teringat ya.
0: Oke. Okay.
2: Yang tidak teringat mohon maaf semuanya. Terus buatnya urusan tadi Pak Kumis Miskol Mak Dani, makasih juga sudah terhubung juga komunikasi ya kan. Makasih Pak Kumis masuk ruang rindunya ini. Terus buatnya Kang Irwan juga sudah berkomunikasi juga hari ini tadi kan. Makasih. Terus buatnya yang Ucu, buatnya Mbak Dinda, buatnya Kak Deli, buatnya Bang Husup di Batam, Pak Hamdan Husup di Jambi, buatnya satu untuk semua aja tanpa terkecuali ya Mbak Irita ya. Masih kurang lah nih Mak Danin, masih, tapi ya semangat, kita harus semangat ya Mbak Irita ya.
0: Oke.
2: Semangat selalu walaupun tangan belum berfungsi betul.
0: Harus semangat.
2: Tetap semangat.
0: Mama Dani,
2: makasih Mbak Ita.
0: Ya. Lagunya nih judulnya apa ya?
2: Kereta Senja.
0: Kereta Senja memang judulnya.
2: Iya, Kereta lagunya. Senja. Ah, kalau enggak ada udahlah si hitam, si hitam aja lah.
0: Sabar aja udah. Sabar. Sabar.
2: Kangen ketawa Mbak Irita. Irita kangen dengan suaranya Mbak Irita ini.
0: Oh
2: iya,
0: nikmatilah
2: kan
0: malam ini suara saya. Ini lagunya ya? Bukan.
2: Iya.
0: Ini?
2: Iya.
0: Oh.
2: Enggak, hitam aja lah. Titi Puspa, repot-repot banget.
0: Oke, titi hitam ya. Oke.
2: Terus tak lupa juga buatnya Bung Aye, semoga sehat, dilancarkan kegiatan atau kerjanya di Bengkulu, semoga sehat, jaga kesehatan Bung Aye.
0: Amin.
2: Mungkin lagi sibuk juga beliau ya kan.
0: Baik.
2: Makasih Mbak Irita atas waktunya.
0: Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kijang kita berlabuh ke 27100. Siapakah di sana gerangan? Halo.
3: Halo, pertengahan Kijang dengan Pinang.
0: Iya, benar sekali itu.
3: Pertengahan. Habis ini baru ke Pinang kan. Apa kabar Dinda, sehat?
0: Alhamdulillah, pokoknya kalau masih bisa dengar ketawa Erita sehat, alhamdulillah.
3: Iya, kalau begitu, kalau sehat, kita mari dengan pantun.
0: Apa itu?
3: Dalam kesunyian malam yang sahdu, udara bertiup memecah sunyi. Di malam ini kita bertemu, ruang rindu penghibur hati.
0: Asik.
3: Siapa dulu?
0: Bang Udin.
3: Kalau Pak Umar tadi pakai cincin-cincin ya?
0: Cincin?
3: Ya lagunya minta cincin kan?
0: Oh ya.
3: Tapi Pak Udin minta cincin kenangan aja, cincin kenangan.
0: Dari Nur siapa Afni. Itu? Nur Afni.
3: Nur Afni. Iya.
0: Boleh, cincin kenangan.
3: Oke. Untuk sedia ya.
0: Oke, okay, baiklah.
3: Sedianya tak boleh sebut namanya. Yalah. Salam Jan Mak Dani ya, ada Pak Umar tadi ya. Yang pertama salamnya buat Adinda yang saya bertugas. Bahagia selalu, sehat bersama keluarga. Amin.
0: Amin.
3: Tadi itu buat amin.
0: Ini lagi sama aja, oke lanjut.
3: Ada kan lagunya kan?
0: Ada.
3: Ada, nikmatilah lagu kenangan, cincin kenangan. Untuk penyiar udah ya, untuk Pak Umar dengan Mak Dani udah. Jadi salamnya untuk Abang Herman ya, Batu Lapan, ada Abang Bayu juga. Ada Dang Merdu ya, atau Putri Pondok, ada Kabar Lian ya. Kak Sarina Kiu, Ibu Naksya, Ibu Sinta ya. Ada yang lucu ya juga, Kak Wati, Bunda Selasi, Kak Rina ya. Tak lupa Putri Merica ya di Raja.
0: Okay.
3: Ada Ibu Irma, Ibu Yeni ya. Bunda Surami, ada Mak Anjang, Bunda Permata. Aida dengan Mak Dini di Pulau Karat. Mak Emma ya, salam juga buatnya Nek Manda ya. Ada Pak Kumis ya. Pak Kumis, ada juga ini siapa yang lama tak ditamini dengan Pak Marlis ya di LP Jembat Purnama. Mudah-mudahan Pak Marlis sehat ya. Ada Ika juga, ada Istiawan dan Abang Hamzah Yusuf Ilek ya. Dengan listinya yang Minahasa juga ya, ada Tajudin, ada siapa ya, Iman ya di Tanjung Batu, tak lupa Mak Rosi ya.
0: Oke.
3: Ada Pak Demang Usup juga. Salam juga buat yang Pulau Penyalai ya. Dan Jamila, ada Bang Abang Lukman ya. Tak lupa salam buat tetangga mengunding ya, Ibu Erna ya.
0: Baik.
3: Ada yang di Mak Rika Pulau Ladi, Alif Dinda di Bogor ya. Abang Bandung ya. Maridwan dan TBK ya, salam sehat TBK ya, Tanjung Balai Krimon ya. Ada Kak Siska, Ibu Ani juga, tak lupa Kak Dili ya. Ada Mbak Frida ya, Mbak Frida ya di Palu. Alif juga, salam buat juga buatnya Pika ya.
0: Okay.
3: Yang di Bangka Belitung ya, Kak Ria ya.
0: Baiklah.
3: Ada yang di Pasar Pengarayan, Irsal, Kak Sal ya.
0: Ibu Irsal.
3: Ibu Irsal, yang di Pekanbaru.
0: Ibu Yus.
3: Yus, nah salam sehat Ibu Yus. Kita sama-sama orang Riau kok Ibu Yus.
0: Okay lah, baik.
3: Riau Bang Udin di Indragiri Hulu orangnya. Semuanya salam sehat, bahagia dan tak lupa salam mesra.
0: Baiklah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Udin, pertengahan Kijang dan Tanjung Pinang, kita merapat ke mana nih? Halo, selamat siang. Selamat siang.
2: Selamat malam. Good evening. Bukan good night nih, good evening.
0: Aduh ya Allah. Ingat persada jadinya. Pas persada ingat
2: hati ruang rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Rita.
0: Waalaikumsalam.
2: Mantap. Kayak di Arab-Arab jadinya kan.
0: Tabarakallah.
2: Assalamualaikum gitu kan.
0: Bun, sehat Bun.
2: Alhamdulillah.
0: Rita
2: sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sudah makan?
0: Sudah tadi.
2: Sudah. Ya, ini boleh minta lagu?
0: Boleh dong Bun.
2: Boleh. Lagu inilah, lagu ibu lah, walaupun awak dah ibu.
0: Ibu dari mana? Ibu dari mana? Betul lah, ibu dari siapa?
2: Lagu siapa tuh ya? Oh ibuku,
0: hatiku
2: pilu, hatiku pilu, seorang diri. Bila ku ingat masa yang kasihlah. Enak tuh lagunya.
0: Betul. Ku dibesarkan.
2: Lanjut.
0: Oleh ibuku. Aduh, nangis deh jadinya.
2: Bila

0: Marah orang belakang lagi.
1: Dari titik sendora itu pun.
0: Ya, maulah lagunya.
1: Boleh dong.
0: Lagunya untuk Rita, selamat bertugas, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, selalu dilindungi dari mara bahaya.
1: Amin.
0: Terus, buat yang barusan, Bang Udin, salam sejahtera Bang Udin, buat Pak Umar, semoga cepat sembuh ya Pak Umar. Terus buat, apa tuh ya, Pak Dama, apa?
1: Yang mana?
0: Yang itu tuh, yang di Yudo Yorang, di
1: Oh,
0: mana
1: Pak
0: tuh ya?
1: Demang.
0: Ah, Pak Demang. Terus buat yang di Batu Sangkar, Rama, buat yang di pokoknya fotokopi Bang Udin aja nih, Pak Kumis, Bang Lukman, Putri Pondok, yang Ucu, jangan nangis ya dengar lagu ibu ya. Putri Merica. Terus buat Hamzah Yusuf di Jambi, buat Kang Irwan, buat Yusuf di Batam. Pokoknya dari penelpon pertama sampai yang terakhir, kompak selalu di udara, salam sehat selalu dari Bu Yeni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda Yeni, kita merapat dulu ke WhatsApp ya sebelum saya ke lagu. Saya sapa dulu nih yang sudah bergabung di WhatsApp. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Nopi hadir. Ini Nopi mana lagi nih? Apa kabar Erita? Request lagu dari Dian Pisesa, judulnya Satukan Hati Kami. Salam buat Ananda yang lagi berulang tahun, Helmi Saputra, selamat panjang umur, sehat selalu. Amin. Selamat ulang tahun untuk anaknya Bang Gafar ya, Helmi Saputra namanya ya. Sama dong Bang, anak saya juga ada namanya Saputra ujungnya Bang. Kemudian tak lupa juga buat suami yang lagi beristirahat. Hah, suami mana pula ini? Salah ketik kayaknya, lagi istri kayaknya macam tuh kan. Baik, kita ke lagu dulu sebelum nanti kita buka kembali. Untuk anda yang bergabung di malam hari ini ada 5 lagu nih, tapi ya terhadirkan 3 dulu ya. Nanti kita buka lagi di nomor yang sama.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Masih bersama Erita di malam hari ini. Silahkan di line telepon yang sama, belum berubah. Untuk Anda yang ingin request lagu, saya sapa dulu untuk yang bergabung kembali di 27100. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar Mbak Erita?
0: Kabar baik, kok agak lemes suaranya malam hari ini Pak Amza Yusuf?
1: Apa?
0: Kok agak lemes?
1: Agak lemes ya. Tadi jadi lemes putus, jadi nelpon ke perempat. Putus, tapi alhamdulillah masih bisa request lagu tadi.
0: Oke lah kalau kayak gitu. Sini gak boleh lemas-lemas di Pro 1. Harus semangat. Jadi lagunya apa malam hari ini?
1: Lagunya ini ya, Birunya Rindu dari Ria Angelina.
0: Ria Angelina, Birunya Rindu. Macam mana lagunya, coba nyanyi sikit.
1: Gak tahu lagu itu awal Ria Angelina.
0: Oke. Oke, kita bungkus. Silakan. Salam untuk siapa?
1: Oh, bukan birunya.
0: Birunya rinduku.
1: Rindu. Oh, iya, birunya rinduku. Salam-salamnya.
0: Silakan.
1: Pertama sekali untuk Mbak Erita, selamat malam sama gue juga, semoga sehat selalu. Kemudian untuk semua lah, yang dari yang pertama hingga yang terakhir.
0: Oke.
1: Semoga ya, apa namanya, dari yang pertama hingga yang terakhir di single semua, dari untuk semua pen Pro 1 tempat terkecuali, termasuk juga yang di Batu Sangkar. Siapa yang di Batu Sangkar?
0: Ada Kak Rahma.
1: Oh, ada Kak Rahma sudah masuk ya.
0: Oke, belum masuk beliau.
1: Ya, untuknya Uni Rahma, kalau orang Minang Uni Rahma. Masuklah dengan Mbak Erita mengecek lah.
0: Uni masuk aja. Mengecek sikul-sikul gitu lah.
1: Mengecek dengan
0: Pak Amza, kita gak usah merusak kosa kata bahasa Minang deh Pak Amza, kita sesama tak pandai.

0: Monday, Tuesday.
1: Ya, salamnya untuk semua lah tanpa terkecuali dari SMPJ. Selamat malam untuk nyampak Irita, selamat malam semua petugas, semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan segala mara bahaya. Dan
0: amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Kalau di sana ada kabar apa? Kalau di Jambi masih diselimuti dengan kabut asap.
0: Kalau di sini insya Allah kami aman, masih aman.
1: Masih aman. Ya, kalau di sini masih di musim kabut asap.
0: Oke deh.
1: Ya, untungnya Mbak Erita, selamat malam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jambi kita meluncur ke WhatsApp dulu ya. Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
2: Nenek.
0: Dengar nenek. Eh, ketawa nenek.
2: Cucunya ketawa.
0: Cucu ketawa. Nenek dulu nak masuk nih. Sabar cu, nenek dulu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dengan siapa
2: kak? Berita.
0: Oh sekarang, oh kalau WhatsApp kan Oma. Berarti kalau seandainya kalau WhatsApp tuh Oma, kalau telepon jadi nenek ya.
2: Ada yang nenek, ada yang Oma, ada yang Mbak. Macam-macam, ada Uti, Mbak, nenek, Oma. Empat. Selamat malam Mbak Erita.
0: Selamat malam Om Nenek, Nenek Sulami di Kuantan.
2: Boleh juga.
0: Oke lah, jadi di kalau telepon nenek namanya ya.
2: Iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Melori lewat lagu. Ini cuci ini maunya lagu ini. Lagu cerewet kan.
0: Lagu apa cu?
2: Maunya lagu cerewet kan ya. Tadi udah merantau ya, belum ada?
0: Oh merantau dari ini ya, kereta senja yang diminta Mama Dani tadi ya, Erta ketemu lagunya.
2: Bukan, dia minta Tante Cerewet.
0: Tante Cerewet? Apa
2: nih? Di Sandora juga.
0: Dari siapa?
2: Aku punya Tante Cerewet sekali.
0: Dari siapa itu, Oma?
2: Titi Sandora.
0: Oh, Titi Sandora sudah dipilih nih merantau.
2: Iya, makanya tak bisa. Ini cucu minta itu, suka deh lagi itu.
0: Kita gantian ya.
2: Oke, tak apalah. Ikutan aja lagunya.
0: Atau mau lagu ini ada Gito Rolis, Nona. Atau The Rumpis, Nurlela. Atau Mus Mujiono, Tanda-Tandanya.
2: Nah, itu boleh. Tanda-tandanya aja. Mus Mujiono aja, boleh. Okay. Buat apa ya nak ya? Besok ya?
0: Besok ya nak ya?
2: Besok lagi ya? Besok ya cu. Request ya. Kami lagi di kamar. Ini apa, salam-salam buat ini?
0: Boleh
2: penggemar bersatu semuanya tanpa kecuali.
0: Baik.
2: Singkat aja Mbak, yang penting lagunya dapat.
0: Oke.
2: Salam sehat buat Mbak Erita sekeluarga. Oke, terima kasih banyak. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Oma Sulami alias Nenek Sulami. Kalau di WhatsApp kan Oma Sulami kita bilang. Nah, karena telepon sudah mulai telepon ya. Ada kemajuan, jadi Nenek Sulami. Dari WhatsApp kita ke 2700 dulu yang sudah bergabung. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Saya tahu ini siapa ini. Lagi di mana? Masih di Batam kah?
3: Di rumah lah.
0: Oh, sudah balik.
3: Kalau tadi ada Nenek Sulami, di sini ada Nek Deli di sini.
0: Oh, Nek Deli nak nenek juga ke?
3: Iya.
0: Tak nak dipanggil kakak lagi. Onde mandi. kalau nenek gitu bahasa Manadonya apa Kak Deli?
3: kalau bahasa kunonya.
0: Ah.
3: Kalau bahasa kampung aku tuh nenek tuh kita orang manggilnya. Nah, biasanya oma sih manggilnya ya.
0: Oh, tetap oma.
3: Tetap oma, oma nenek. Kalau nenek tuh udah ibarat kalau uyut kita itu kundu.
0: Apa?
3: Kundu.
0: Kundu.
3: Oma kundu, yut.
0: Yundu.
3: Nah. Aku pakai
0: kak. Oh, kundu. Hmm. Itu nenek artinya?
3: Iya, nenek tua kita lah.
0: Nenek tua itu nenek dan datuk sama aja, kundu gitu. Nah,
3: tapi kalau datuk kita di sana manggilnya tete.
0: Apa?
3: Tete.
0: Tete.
3: Tete tua.
0: Oh, cecekku tua.
3: Tete tua. Gitu.
0: Oh.
3: Sudah opa-opa kali. Tapi biasanya di sana kita katanya opa dan oma.
0: Oh ya, opa dan oma. Benar sih, ya.
3: Tapi kalau kebanyakan tuh, kalau udah emang udah macam sepupu-sepupu betul tuh, tete sama nenek.
0: Oh, berarti kalau masih satu tingkat gitu kan, masih opa-oma gitu ya. Tapi di atas opa-oma lagi ada lagi gitu ya.
3: Iya.
0: Oke lah, kalau Melayu bilang kan uyut gitu ya.
3: Iya, uyut. Orang Jawa kan?
0: Uyut. Nyang. Oke,
3: Ge. Kalau nyang itu kan, kita mah itu kan, kalau dari orang Jawa itu kan ibarat bangsawan gitu kan, eyang tuh.
0: Oh, kalau Melayu ada nyang juga, sebut nyang.
3: Wah, orang Melayu ada nyang juga.
0: Ada, nyang.
3: Oh, iyalah. Nenek iyalah, tapi kalau nenek tuh familiar kok. Kalau di mana-mana kan bahasanya nenek tuh familiar lah.
0: Oke. Apa lagu kita malam hari ini, Kak Deli?
3: Lagunya, karena tadi Bu Yeni minta lagu ibu ya. Kita sambungkan lagi dia nanti. Lagunya dari apa namanya, Potret Bunda. Potret Bunda dari Melly Goeslaw, masuk tak ya?
0: 90-an dia masuk dong. Dia kan 90. 80-90.
3: Oh iya sih.
0: Berarti Bunda, Meli.
3: Iya.

0: Untung untung kita nggak Indo Manca. Kalau Indo Manca takut ada yang minta dari ekses kak. Oh, ibu mati gitu.
1: Aduh, semua ibu lah nanti. Mama pula nanti kan. Nanti Bang Bayu masuk diminta mama tuh.
0: Oh iya. Mama, oh mama.
1: Bukan dari edisi di Tongka.
0: Ah, mati kan banyak lagi mama. Mama, kembalilah padaku. Aku di slide ada yang minta mama nih.
1: Aku kalau dengar itu kak, kadang suka
0: sedih. Itu lebih menyayat sih.
1: Lebih menyayat itu.
0: Betul.
1: Karena lagu itu memang sedih kali lagu itu. Biasanya Pak Martin suka minta tuh. Martin tuh.
0: Aikilah. Salam tuh siapa nih kak lagunya?
1: Kita sambil Mbak Rita. Sudah lainnya, sehat selalu, makin cantik, karir muda, rezekimu lancar.
0: Amin.
1: Selamat berkat keluargamu.
0: Amin.
1: Pemasulannya tadi. Iya. Anak-anak suka lah tuh lagu Tante Cerewet itu.
0: Oh iya tak, oh next time deh kita.
1: Tante Cerewet sekali, selalu marah kok.
0: Minggu depan ya kita putar kalau jadwal saya nanti masuk.
1: Itu Bibi Senata punya itu memang. Memang enak lagu itu, agak ngebut-ngebut gitu kan.
0: Oke deh.
1: Iya, Pak Dema, ada Bang Uya juga. Mama Dani tadi, Bang Udi, Bang Lukman. Putri Merica sehat selalu lah ya.
0: Amin.
1: Putra Ketumbar katanya tuh. Parti. Berarti putra ketumbar. Kalau dia putra ketumbar berarti kita putri jinten.
0: Iya.
1: Ya lah, sekarang rumah. Kutip semua aja lah ya, disenggol aja lah ya. Nanti belakang aku juga lah ya.
0: Oke.
1: Oke, kita tunggu. Jangan lupa Bang Bayu masuk, Bang Uya. Bang Uya minta lagi anu. Lagu mama ya, jangan lupa antara dua itulah kita tunggu masuk lah ya. Oke. Thank you, bye.
0: Baik, saya terima kembali yang di WhatsApp yang sudah bergabung nih. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kumis.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Di Pro 1
2: bersama si kacamata.
0: Iya. Nyanyilah dulu si kacamata.
2: Apa?
0: Nyanyilah dulu si kacamata.
2: Oh, tak pandai nyanyi. Kalau pandai nyanyi kan tadi malam kan orang karaoke di Batam.
0: Ah.
2: Dengar aja, tak bisa nyanyi.
0: Oh, sian nih.
2: Kesian. Ya kalau memang tak bisa kan gimana, mau kesian apa lagi?
0: Tinggal nyanyi aja pun.
2: Mbak Rita.
0: Oh, saya.
2: Yang barusan.
0: Kak Deli.
2: Siapa? Kak Deli ya?
0: Kak Deli.
2: Tadi siang dia tak masuk, tapi Pak Kumis masuk tadi siang di Persada itu. Coba-coba masuk juga kan?
0: Oh iya.
2: Sama Liza.
0: Harus dicoba dong.
2: Iya sama Liza. Ya, lagu lah dulu Mbak Rita.
0: Oh iyalah, lagu apa Pak Kumis mau?
2: Lagu dari Betaria Sonata udah naik belum?
0: Belum, itu favorit Pak Kumis kayaknya.
2: Kau tercipta untukku.
0: Asik. Bukan main.
2: Lanjut salamnya Mbak Rita ya.
0: Sila.
2: Salam pertama buat Mbak Rita lah yang lagi bertugas ya. Terus ada Kak Deli, ada juga Bang Udin ya. Pak Umar. Ada Bang Herman. Bang Herman kita udah gabung belum?
0: Belum.
2: Mister Tali-tali itu.
0: Biasa dia last minute, dia tutup kedai baru dia ini.
2: Memang Bang Herman gitu memang.
0: Oh, memang macam baru bangun tidur kata dia nanti. Bos balik mancing kata dia nanti.
2: Balik mancing dia nanti buka radio kan? Masih ada dia gabung lah gitu. Dilanjut lagi salamnya Mbak Rita ya?
0: Boleh.
2: Buat Dang Merdu belum gabung juga ya?
0: Belum.
2: Sarina belum enggak?
0: Belum.
2: Oh, Sarinah lagi gabung di Batam tuh.
0: Oke lah, pasti.
2: Buat Bang Lukman, Ilek, Pak Umar udah ya, Pak Umar. Bang Hamzah Yusuf ya tadi.
0: Baik.
2: Siapa lagi ya? Yang di Mak Berlian, ada juga Bunda Permata. Terus ada Mak Dani. Mak Dani udah gabung duluan ya?
0: Sudah, nomor 2 tadi.
2: Mak Dani. Siapa lagi yang di Kupang? Ada siapa tuh yang di Kupang, Mbak Rita?
0: Bang Kris, Bang Nabil ya? Bang Nabil, nggak salah. Risman. Oke, terputus Pak Kumis. Tak apa, yang penting lagu udah ada ya. Oke, kita ke lagu dulu. Tapi saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk ini. Assalamualaikum Mbak Rita, selamat malam. Selamat bertugas di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Salam buat pendengar Pro 1 R Tanjung Pinang di mana saja berada. Buat Mbak Rita, makasih. Makasih juga ada Pak Lukman di Teluk Bakau. Kita ke lagu dulu ya. Lagu yang direquest oleh Bunda Yeni, kemudian Bang Gafar. Satu lagi ini tadi yang request ini Pak Hamzah Yusuf ya, Birunya Rinduku.

0: Pukul 22 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Kita buka kembali ya, sudah bergabung di 27100. Saya sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum, Berita.
0: Selamat malam.
1: Duhaya yang best.
0: Iya, selalu sengaja emang lagu itu emang khusus untuk Bang Ilek memang.
1: Betul ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Lewatin kan?
0: Hmm?
1: Lewatin.
0: Sehat lahir batin, alhamdulillah.
1: Amin. Mulai kemarin. Lahir batin sehat, sehat kan? Amin. Oke, kalau aku lahir batin. Karena kalau batin kan sendiri tahu kan? Tanya, buat tanya kan? Lahir sehat ya, batinnya sehat. Kamu tahu kan? Sehat, alhamdulillah.
0: Oke lah. Bang Ile, tadi lagu kita nih nyaman sekali, enak sekali di kuping. Bang Ile, lagunya apa malam hari ini?
1: Rati Purwasih ya.
0: Ah, dari Mbak, saya baru mau bilang, pasti Rati Purwasih, ternyata bener.
1: Ya, tidak, lalu saya kenal. Ini, jangan tangan berbicara.
0: Hah?
1: Jangan tangan berbicara.
0: Aduh, itu bahaya tuh memang kalau tangan berbicara.
1: Makanya, jangan lagi, jangan jadi aja.
0: Oke, okay, lagunya untuk siapa nih?
1: Salamnya yang pertama untuk kita juga nama kegiatan rezeki semoga semoga ramalnya. Ini sini yang ramai nih lagi mengumpul nih rumah.
0: Hai semua.
1: Hai juga di kandung pengemudian dengar.
0: Oh dengar.
1: Ini sini ramai nih ada Budi, Rudi, Abi, Budi, Tung, Guno, Tuviani, sama Abang, ada Gigi, Mama Gigi, Mama Gigi, ada Rahim, ramai lah sini.
0: Oke lah, Mama Kiki semuanya. Hai.
1: Hai juga, hai juga, hai juga. Aku jauh ini, kalau dekat terus saya ngomong kan di.
0: Oke.
1: Untuk welnya deh, Mbak Rika. Eh, Rika kan gede ya?
0: Nggak tahu.
1: Iya, kalau Rika, mau Rika yang dulu malam kan?
0: Smart tadi malam. Ah. Tadi malam Eza.
1: Iya, Eza kan.
0: Eza, tapi Ricky yang masuk. Ini apa namanya? Eza izin ada hal.
1: Kan sudah teroris yo. Tanggal Minggu lah izin dulu kan saya Eza. Kita ada flu ya. Udah lagu lah apa lagu lah. Urusan selesai kan. Cerita Eza, Rika, Rima, Ricky, Hujan. Nah, itu Mbak dari Bogor, Mbak dari Bandung. Dan Yusuf Desa Panjang Alai 5-10 yang batu Mas Rabu, Mas Rabu udah masuk Mas Rabu?
0: Belum.
1: Oh, itu masuk di Liguan ya Mas Rabu, masuk Mas Rabu. Itu untuk Mas Rabu di Batam. Ini semua istal Pak Bung ya. Itu Mbak Uti Pak Mbak Bung, Mbak Uti Pak Herman sama Adi 19. Lepas kawan, beli ke-20.
0: Oke.
1: Ada beli ke-20. Ini sehat deh.
0: Oke.
1: Untuk Mbak Kikiu, yang muncul di Imam Rika, Bu Deli, Mbak Deli, Mbak Deli dah. Mbak Malak, Mbak Rosi, Menguyak, Menggumis, Menguyak, Memang. Kita setiap sengat, dengan setiap berat weh, dompak, kalau mau lipo. Lipo, ya lupa. Jadi itu untuk jadi Mbak Bitung, Mbak Ria. Untuk Dima, Sanggar Batu. Sanggar Batu ya? Sanggar ya?
0: Kak Rahma.
1: Ah, Kak Rahma, betul Sanggar ya?
0: Batu Sanggar bang.
1: Betul Sanggar, aku bisa terbali. Terbali kan, namanya Sanggar. Rahma itu Bu Ani, Bu Lami. Semuanya lah.
0: Oke. Baiklah.
1: Rita, nanti ulangnya tadi ya.
0: Oke, thank you.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ilai ya. Bang Ilai di Kijang. Di belakang Bang Ilai saya sapa kembali. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Rindu lagi rindu. Apa kabar kini?
0: Kabar baik, kecil ya suara.
2: Hai. Kecil kan?
0: Oh. Tidak. Oh, oke.
2: Baru tidur.
0: Kan dagak dah. Dagak dah Pak Komis. Beliau memang baru bangun tidur.
2: Lagu dulu ya.
0: Boleh, Bang. Abang lagu apa?
2: Lagu Jamal Mirdad tuh. Lembayung.
0: Apa judulnya?
2: Lembayung.
0: Macam mana nyanyinya? Coba nyanyi sikit.
2: Lembayung putra di situ mulai bercahaya. Cahaya.
0: Teruslah.
2: Jangan ngerdap kan?
0: Iya, sambil Erta cari jalgunya. Nyanyi dulu.
2: Salam-salam ya. Salam-salam.
0: Tunggu bang, judulnya apa tadi bang?
2: Judulnya Lembayung.
0: Lembayung? Lembayung Jamal Mirdad. Lembayung Jamal Mirdad. Oke, okay, Lembayung ya judulnya.
2: Salam-salam.
0: Sile.
2: Salamnya Artika di Jambi, Sile, Pak Umar, Bang Lukman, siapa lagi? Bang Ude, siapa lagi? Lagi Mama Dani.
0: Bang Herman, kejap. Ini Jamal Mirdad ini nyanyi Lembayung Sutra ya?
2: Ah betul.
0: Obi Mesak. Sebentar. Okay, ini ya. Walaupun penyanyi siapa ini ya?
2: Terserahlah siapa penyanyi pokok lagu itu.
0: Oh ya, Jamal Mirdad. Okay, betul suaranya.
2: Pak Kumis.
0: Hmm.
2: Pokoknya salam apa nih Kak Deli?
0: Iya.
2: Pokoknya fotokopi siapa ini tadi Bang Udin, fotokopi Pak Kumis, fotokopi Ilik, dipinjam semua, fotokopi Pak Umar semua dipinjamnya fotokopi ya.
0: Betul, paling lengkap Pak Umar sih tadi fotokopinya.
2: Buat semua keluarga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu pendengar kami sapa, dan kami undang Anda kembali yang bergabung di malam hari ini ya. Silakan di line telepon 27100 dan di line WhatsApp 0811-7789-830. Untuk ini saya bacakan dulu nih, WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Ada Ibu Hani di Sultan Sulaiman. Bu Hani, Assalamualaikum, how are you today, malam hari ini? Saya Ibu Hani ya. Minta lagunya dari Raffi Kaduri, Hanya Untukmu. Oke, okay. Salamnya untuk Mbak Erita, selamat bertugas, pulangnya Titi DJ. Oke, okay. Salamnya untuk Mama Dani, Kak Sarina QQ, Eyang Ucu, Mak Cikmah, Bang Udin, Pak Amza Yusuf, Kak Deli, Oma Sulami, Kak Yeni, Pak Demang, Bang Ilek, Yusuf, dan semua fans RRI di mana saja berada. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Kemudian saya bacakan kembali yang WhatsApp sudah masuk ini. Cukup banyak sekali. Kak Erita, Pak Demang, tidak usah disenggol, tidak apa-apa, sudah tidur. Aduh, maunya disaring dulu ya. Bacanya ya ampun. Pak Demang, sudah tidur kah? Ha. Kita uji Pak Demang, dia balas WA ini tidak ya. Oke, kemudian ini saya baca kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Erita, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam semuanya. Salam buat Putri Merica, Putri Pondok, Putri Ketapang, juga buat Kak Salina. Untuk semua pendengar, ucapan semoga sehat walafiat dari Bang Junaidi Johor Baru. Hai Bang Junaidi, Assalamualaikum Johor, Johor negara jiran ya. Sehat selalu untuk Bang Junaidi. Tapi kalau dari salam-salamnya ini seperti Bang Junaidi termasuk juga fans lama ya. Salam kenal dari Erita, Bang Junaidi. Sehat selalu untuk Bang Junaidi. Dan saya sapa kembali yang bergabung di malam hari ini. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Kan borak aja dia ini memang.
1: Bersama penyiar yang suaranya mendayu-dayu.
0: Allahu Akbar, mati kita.
1: Inap. Lewat Pro 1.
0: Kata dah tidur.
1: Ngaca aja.
0: Eh, masuk ke ngaca dia.
1: Erita.
0: Saya.
1: Enggak jadi nanya.
0: Ah, tutuplah kalau kayak gitu ya. Oke, Pak Demang, how are you malam hari ini?
1: Gimana?
0: How are you malam hari ini?
1: Baik, sehat, okay. Alhamdulillah.
0: Oh. Apa tadi, saya apa?
1: Saya kemarin kan mancing-mancing dengan Oma Sulami. Rupanya salah, tak bisa.
0: Apa dia salah?
1: Artinya tuh saya bilang ini, yuk Mas Sulami masuklah, jangan WA terus, suaranya kayak apa. Rupanya dipancing dengan si Yang Lucu, langsung keluar suara, langsung masuk, sampai sekarang aktif banyak bersuara terus.
0: Adalah
1: yang
0: apa, Ibu Hani juga sudah masuk.
1: Gua ini sudah tahan, ada kemajuan, tambah masuk, yeah. Jadi kita dengar suara. Kita candari adu udara kan asik juga.
0: Benar sekali.
1: Benar, kalau apalagi Kak Rita ketawa, sedap.
0: Aduh, dah terasa ketawa. Pak Demang mau lagu apa?
1: Lagunya dari Titi Kadi kan belum ada yang ngambil.
0: Titi Kadi.
1: Oh.
0: Yang mana?
1: Yang mana ada aja lah, semuanya bagus, semuanya teringat saya suka.
0: Ingat pada suatu, itu benar nggak sih lagu Titi Kadi? Titi.
1: Ya boleh juga.
0: Sebentar lah.
1: Titi Kadi.
0: Oh Titi, oh iya kok jadi Titi DJ yang keluar.
1: Jadi mau dikasih lagu yang mana yang apa gitu?
0: Di mana dia atau teringat selalu?
1: Teringat selalu aja.
0: Teringat pada nyanyi sikit lah.
1: Lupa.
0: Alah.
1: Semuanya.
0: Banyak alasan. Oke, salam untuk siapa nih?
1: Ya teringat selalu, teringat penyiarnya ini.
0: Mm-mm, kamsahamnida.
1: Pokoknya suara ini tak bisa dianu lah, tak bisa di.
0: Kamsahamnida. Tak
1: bisa dibohongi. Suaranya enak, enak.
0: Ya ini mic-nya yang bagus.
1: Masa
0: iya? Iya, percaya lah. Kalau ketemu saya langsung pasti jelek suara saya. Ini mic-nya yang bagus.
1: Oke, okay. Okay, salam-salam buat Oma Sulami, nenek-nenek Sulami ya. Mm-hmm. Ada Ibu Dani, Ibu siapa lagi yang Ucu, ada Pak Udin, Pak Umar, Pak Kumis. Ada yang di mana itu NTT itu silakan masuk, selamat malam. Yang di ini lama enggak bersuara, yang di Nabil tuh.
0: Oh, Bang Krisman.
1: Nabil Krisman. Sudah berapa hari kak tak suara. Ada Kak Ika di Jambi, belum masuk.
0: Belum, udah lama Mbak Ika enggak masuk.
1: Itu mungkin tidur atau capek itu. Udah si Anu udah masuk ya, si Deli, Kak Deli.
0: Sudah.
1: Masuk, atau siapa namanya, ada Uya. Kalau Uya nggak masuk berarti udah tidur. Nah, nanti kalau belum tidur pasti ada ngacah, ada kirim WA gitu.
0: Oke.
1: Herita,
0: saya,
1: Herita.
0: Saya.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Jangan bosan kalau saya masuk ya.
0: Astagfirullahaladzim, lepas tau. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lepas. Oke, okay, thank you Pak Limang.
1: Thank you, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Demang di Yudowinangun. Saya sapa kembali ya, yang di WhatsApp dari Putri Merica. Kak Rita, salam buat Bang Junaidi. Bang Junaidi, Johor Baru, dapat salam dari Kak Merica. Kemudian oke, okay, kita ke lagu dulu ya. Nanti akan kita buka kembali di lantafon yang sama. Ada lagu dari Mus Mujiono, Potret Bunda, dan Betaria Sonata.

0: nih, Pak Lukman?
1: Lagunya Tiada Lagi Kata Cinta Jalan Bar.
0: Dan siapa itu?
1: Ratih.
0: Ratih Purwasih?
1: Iya.
0: Oh, Ratih Purwasih sudah tadi di request oleh Bang Ile, Jangan Tangan Bicara.
1: Oh, kalau gitu Pusara Cinta Jalan Bar.
0: Dari siapa?
1: Dari Rahmat Kartolo.
0: Rahmat Kartolo, okay.
1: Terus salamnya pertama Mbak Arita ya, selamat malam tugas.
0: Okay.
1: Terus ada Ilek juga tadi, ada Pak Kumis, ada Bang Uden, Bang Herman juga. Terus ada siapa lagi, pokoknya buat semua Mbak udah pada maaf, buat Kak Deli ya.
0: Okay.
1: Pokoknya udah malamnya udah pada tidur semua mungkin. Itu aja lah Mbak ya, okay. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngebut nih, ada siapakah gerangan di 27100? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Salam. Emang beda suara orang Tanjung Batu nih. Halo, assalamualaikum. Aduh, tahulah bang, ada kuping yang tadi agak aneh sikit emang.
2: Beda-beda.
0: Bebe, kata orang Malaysia, berbeza. Kata Bang Junaidi, Bang Junaidi Johor Baru, berbeza. Apa kabar abangku?
2: Ya,
0: sehat, alhamdulillah.
2: Sama sehat ya.
0: Berarti kita
2: nampak badan ini.
0: Iya ke?
2: Ambo lah.
0: Amboi. Aduh. Lanjut, abang mau lagu apa?
2: Lagu Stinky gitu.
0: Stinky, Stinky, boleh lah nanti ada potas, tapi setelah jam 11 itu kayaknya boleh ya.
2: Okay.
0: Okay lah. Stinky yang mana, Bang? Mungkinkah? Kenapa mungkin? Mungkinkah abang ke Tanjung Pinang gitu maksudnya?
2: Lewat, kan ulang tahun hari pernah lewat. Eh, jangan salam dari Ika nih, dia diganti.
0: Oh, iya Kak. Mbak Ika kirim salam untuk Erita lewat Bang Iman. Gak kebalik, Mbak Ika. Oke deh, salam untuk siapa nih bang?
2: Pertama dong sama Mbak Rita yang lagi tugas. Tadi barusan siapa bang?
0: Barusan masuk Pak Lukman.
2: Lukman, ada Pak Kumis juga ya, ada Tania juga, ada Kak Belian gitu juga.
0: Oke.
2: Bang Uden yang itu, Kak Damedu. Terus kita ke Malaysia ya.
0: Oke.
2: Kita Karina deh. Mas Kabo Bangkit, pokoknya buat semua lah. Pokoknya buat semua Mbak Rita yang ada juga, yang bukas. Mudah-mudahan sehat aja deh, keluarga deh.
0: Boleh.
2: Oke, terima kasih ya.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita meluncur ke mana lagi nih? Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Selamat malam, suaranya Masya Allah, merdu sekali. Ini suara kayak suara Bunda Yeni. Tapi kayaknya bukan Bunda Yeni, karena Bunda Yeni sudah masuk tadi. Dengan siapa kah gerangan?
3: Ini dengan pendatang baru, kakak.
0: Oh, pendatang baru. Hai, dengan siapa ini?
3: Iya, dengan Deona.
0: Deona, Kak Deona.
3: Iya.
0: Panggilannya apa nih? Kak Deo kah? Kak Dona kah?
3: Deona. Deona aja.
0: Oh, Kak Deona. Kak Deona di mana?
3: Di suatu senja.
0: Itu lagunya.
3: Langsung ketawa.
0: itu lagunya. Maksudnya Kak Deona.
3: Oh, itu lagunya. Iya. Enggak, pikirin mau ditanya di suatu senja itu di mana. Nanti ada lagi jawabannya di musim yang lalu gitu.
0: Tapi itu benar nama daerah.
3: Enggak. Ini dengan kakak siapa?
0: Dengan Erita di Pro 1. Kak Deona di mana nih?
3: Iya. Di Kupang.
0: Oh, Kupang. Hai warga Kupang.
3: Iya. Hai juga. Seneng aja kalau pas ada yang nanya di mana, di suatu senja.
0: Terus di musim yang lalu. Terus
3: di mana itu? Di musim yang lalu. Ya, terus kita nyanyi kan langsung gitu ya.
0: Masya
3: iya
0: Allah.
3: Salam kenal buat Kak Erita gitu.
0: Iya, ini jam 11 makin gila ketawa nih kayaknya.

0: Siska, berarti di sana sudah jam 12 dong?
1: Belum.
0: Hampir. Itu Wita kan?
1: 11.46, iya, Indonesia Tengah.
0: Oh iya.
1: 11.46, 2.346.
0: Iya, jarak kita kan 60 menit ya, kurang lebih gitu.
1: Iya, kita jarak 1 jam, 1 jam 60 menit ya Kak, sama beda.
0: Mungkin beda kali ya.
1: Iya, kayak ada yang nanya setengah jam 30 menit waktunya gitu ya. Kalau ini 1 jam 60 menit gitu ya.
0: Terkadang malam-malam suka bikin itu ya, apa namanya, random-random gitu ya.
1: Iya, agak-agak. Mungkin karena kenyang gitu, kayak habis makan banyak soalnya.
0: Oh, Kak Diana siap makan. Aduh.
1: Baru selesai makan.
0: Jangan gitu. Pancing saya untuk memesan makanan, Kak Diana.
1: Makan, Kak. Malam-malam makan tuh sehat, enak, nikmat.
0: Kata
1: orang tuh kan makannya jam 5, terus malam gak makan lagi. Aduh, kalau dalam kamusnya Diana tuh gak ada kayak gitu, Kak. Gak bisa tidur kalau lapar soalnya.
0: Ini malaikat dari mana yang datang membisikkan ini?
1: Kayak kalau imannya kuat gak tergoda lah. Oh,
0: kuat dong iman saya.
1: Kuat. Gak tahu, saya kan akan mengganggu dan menggoda terus biar imannya goyah gitu. Makan, Kakak, makan.
0: Ah, saya harus cepat-cepat nanya nih mau lagu apa nih biar tutup.
1: Tutup warung gitu ya, Kakak?
0: Belum, masih ada.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay. lagu apa ini, Manca, Indo?
0: Indo, nostalgia kita.
1: Nostalgia. Manca gak bisa nawar ya, udah orang baru nawar pula.
0: Gak bisa, Manca.
1: Gak bisa, Manca. Manca ada waktunya sendiri ya.
0: Yoi.
1: Indo ini apa ya lagunya ya? Arwana tuh Kak, yang angsa putih boleh?
0: Oh boleh dong, Arwana.
1: Arwana gitu putar. Ya. Arwana kalau dibikin pepes tuh enak loh.
0: Oh
1: kakak.
0: Benar sekali, yang warna putih kan ikan yang panjang.
1: Gitu. Iya enak, mahal gitu, berasa jadi orang kaya gitu, ikan mahal dibuat pepes gitu.
0: Coba nyanyi sedikit Arwana angsa putih.
1: Angsa putihku, kayak gitu ya lagunya.
0: Lanjutlah.
1: Udahlah cukup Kak, mahal soalnya Kak. Udah orang baru sombong ribut pula ya.
0: Iya, kenapa? Aduh gila saya malam hari ini.
1: Janganlah Kakak.
0: Oke,
1: gak boleh lagi gila.
0: Salam tuh siapa nih Kak?
1: Iya tadi yang baru landing ada siapa Kak?
0: Yang barusan baru landing tadi
1: Zet pakai gitu Kak.
0: Tadi barusan landing, mana catatan saya tadi? Aduh, Pak Lukman.
1: Pak Lukman, oh ya selamat malam, salam kenal buat Pak
0: Bang
1: Lukman.
0: Iman, gitu
1: ya.
0: Bang Iman.
1: Ini yang menyesatkan ya.
0: Bang Iman di Tanjung Batu, itu beda.
1: Tapi ada juga Pak Lukman.
0: Tadi Pak Lukman, Pak Lukman, Bang Iman. Oh. Emang beda, berarti sama-sama man ujungnya.
1: Sama-sama man gitu ya, Superman juga ya, itu adiknya yang bungsu kayak gitu. Oke, buat Bang Iman, Pak Lukman juga selamat malam. Terus Pak Demang juga ya,
0: malam.
1: Terus ada Bang Ilek juga, orang baru tapi tahu ya.
0: Iya, waktu udah lama monitor kita dong.
1: Kayaknya ini harus dipertanyakan ini ya Kak. Terus ada siapa Bang, apa ya nama siapa, lupa nih tuh kan, mulai sombong lalu tadi sombong sekarang lupa.
0: Yang mana tuh?
1: Udin kah kalau
0: Bang
1: tidak
0: Udin
1: salah
0: ada.
1: Ya? Ya ada ya, selamat malam. Terus ada Putri Merica atau Putri Pedondong juga ya.
0: Ih kemana aja terus. Kok banyak tahu, sama saya baru perdana masuk ini.
1: Kayaknya gitu Kak, kayaknya sama kakak baru tapi iya. Sama beberapa teman udah beberapa kali gitu ya.
0: Iya, macam saya jadi pernah kayak penyiar baru jadinya.
1: Oh. Iya ya. Ini penyiar baru sama orang lama. Mungkin habis RRI ulang tahun kemarin terus rekrut penyiar baru kali ya.
0: Oh, katanya. Itulah dia rezekinya ada di sini.
1: Iya, terus semua-semua. Wah, kalau Teteh Dinda juga ya, selamat malam. Buat semua-semua. Kemarin sempat ngobrol sama Mbak Rima, terus Mbak Rika juga ya, sama Bang Adian juga.
0: Okay.
1: Gitu. Sama yang lain pernah ngobrol beberapa kali. Belum banyak juga sih Kak, baru beberapa kali gabung gitu.
0: Oke lah, naik dicoba
1: lagi. Jadi belum begitu hafal sama teman-teman di Tanjung Pinang begitu Kak.
0: Baik, oke deh.
1: Oke. Buat kakak yang bertungkas ini alamatnya di mana Kak? Aduh. Satu Senja juga bukan?
0: Enggak. Alamat saya itu apa ya?
1: Di musim yang lalu.
0: Ingin kulukis
1: Senja. Tanjung Pinang gimana Kak? Apanya? Di Tanjung Pinang kena asap juga Kak atau tidak?
0: Beberapa hari yang lalu menurut BMKG kita terkena imbas terutama untuk di daerah lautan. Tapi di daratan sih saat ini kami gitu. Masih belum ada anjuran untuk menggunakan masker, belum.
1: Oke guys. Nah, cepat sebentar.
0: Oke deh. Itu aja Kak Dana.
1: Ada kurir yang ngantar makanan malam-malam Kak.
0: Masya Allah, mulai kita tutup deh kayaknya.
1: Nganterin ini keripik pisang Kak. Waduh. Satu itu. Waduh, enak, sedap. Kalau mau nanti dikirim ke Tanjung Pinang begitu ya.
0: Oke lah kalau gitu, udah ya Kak Dana ya. Udah.
1: Oh iya, warungnya udah mau ditutup ya Kak.
0: Enggak godaan makanannya gitu.
1: Enggak beneran, ini ada keripik habis goreng pisang gitu kan, dibikin pisang keju tadi, terus ada keripik pisang ya,
0: terima
1: juga.
0: Terima kasih Kak Diona.
1: Aduh Diona, cepat pulang Diona, pulang ke Kupang biar enggak gangguin Mbak Erita. Erita kan bener ya?
0: Bener saya Erita.
1: Oke deh. Oke, itu aja deh Kakak.
0: Sama-sama.
1: Buat semuanya salam bahagia selalu, semoga istirahat malamnya menyenangkan. Besok bisa aktivitas dengan baik lagi.
0: Amin.
1: Gitu ya. Dengan lancar semuanya. Oke. Okay. Selamat sore.
0: Selamat malam.
1: Di sini sore Kakak, masih senja soalnya.
0: Oke lah kalau kayak gitu. Thank you Kak Dona ya. Ada Kak Dona di Kupang. Salam kenal untuk Kak Dona dan warga Kupang ya. Nih saya sapa kembali bergabung di 27100. Halo.
2: Halo, selamat malam Mbak Erita.
0: Dengan Erita, dengan siapakah di sana?
2: Dengan Chris Pati.
0: Chris Pati, nyanyi sedikit dulu Chris Pati.
2: Ada dong.
0: Chris Pati.
2: Chris Pati itu punya band, Chris Pati. Ini nggak punya band dia.
0: Oh, solo.
2: Gak punya rasa.
0: Asik, rasa cinta, rasa rindu, atau rasa sayang-sayangi.
2: Yeah. Itu yang terakhir aja.
0: Iya. Yeah. Bang Chris Pati di mana ini?
2: Itu di sama dengan Diona tadi tuh, tapi dari NTT, tapi lain kota.
0: Oh, dari Kupang juga, Masya Allah.
2: Dari NTT juga, tapi lain kota.
0: Oh, lain kota. Di mana NTT-nya?
2: Di Sumba, Pulau Sumba.
0: Pulau Sumba, Pulau Sumba cantik sekali, Pulau Sumba.
2: Kok tahu?
0: Abang kadang-kadang ya, Bang. Cantik dong. Tapi saya nggak pernah ke sana. Saya lihat aja di TV.
2: Kesiannya waktunya udah mepet ya. Kalau enggak saya bisa ngobrol lagi sama Mbak Erita.
0: Ngobrol. Iya.
2: Tapi itu jangan ikut sama Mbak Diona, itu mau makan tengah malam itu. Enggak usah, itu kan malaikat tengah malam dia. Kalau saya gini usulnya sama Mbak Erita.
0: Apa?
2: Telan ludah aja deh kalau enggak makan.
0: Ini kayaknya berperang nih antara malaikat kiri dan kanan saya ini.
2: Kalau saya itu malaikat juga, tapi resepnya telan ludah aja.
0: Oh, resep telan ludah saja.
2: Makanya jam 5 nanti tengah malamnya telan ludah aja. pasti bodinya diet ke diet.
0: Allahu Akbar. Abang mau lagu apa, Bang?
2: Oh ya, kali ini ya ketemu sama Erita ya.
0: Iya, saya juga pertama sama Abang.
2: Saya baru seminggu juga masuk di Tanjung Pinang ini.
0: Oh, rajin-rajin masuk ya, Bang.
2: Udah lama. Kalau Pinang itu udah beranak pinak kan, Tanjung Pinangnya.
0: Oh, pernah ke sini?
2: Ya, ibarat. Ibarat pinang kalau ditanam udah beranak-anak.
0: Oh, gitu. Kira ibarat air. Jadi kayak Kak Diona saya.
2: Nanti besok-besok aja baru kita cerita.
0: Boleh. Ya. Lagunya apa dulu, Bang? Lagunya. Mau lagu? Enggak?
2: Lagunya mau Mayang Sari itu loh.
0: Mayang Sari. Oke deh.
2: Kan sudah tiada lagi tuh, tiada lagi diterima nanti tuh. Aku tutup pintu ya.
0: Oke, itu aja salamnya, Bang.
2: Salamnya untuk Kak Deli, untuk Kak Yuni Rahma di Batu Sangkar.
0: Aha.
2: Ada Putri Merica, ini dari Putra Ketumbar dari NTT.
0: Oke.
2: Nah, ada Putri Merica, jadi Putra Ketumbar.
0: Oh, begitu. Terus ada
2: dari Tanjung Balai Karimun itu Mbak Marta ya.
0: Karimun? Terus
2: ada Mbak Marta, ada Prabu di Batam. Ada Bang Udin. Dan bank-bank lain aja deh, saya nggak lupa-lupa ada uni-uni.
0: Oke, yang penting bukan bank negara ya.
2: Sudah dulu ya Mbak Rita ya.
0: Oke, thank you.
2: Kasihan Mbak Ritanya kan udah tertawa dari tadi. Mau aja ketawa nggak mungkin lah.
0: Oke deh Bang.
2: Nanti besok-besok kalau ketemu lagi ya pasti aja ketawa.
0: Baik.
2: Alamat sama Diona yang lagi makan tambah lagi, makan keripik lagi ya.
0: Iya.
2: Makan terus dulu.
0: Oke, thank you.
2: Makasih, dadah.
0: Dadah juga. Oke, pukul 22.57 menit waktu Indonesia Barat. Kayak kita close ya, karena lagunya juga sudah sampai di 23.30 nih. Kita akan berjumpa kembali mendengar di Ruang Rindu edisi esok malam dan juga ada Persada Indonesia di pukul 13.30 esok. Anda dapat bergabung dan request lagu juga ya. Salam kenal untuk semuanya yang malam hari ini keren-keren sekali pilihan lagunya. Semoga kita dapat menikmatinya dan juga dapat mempererat hubungan silaturahmi di udara. Saya Rita Fitri Insani pamit dari Ruang Rindu. Selamat malam. Salam sehat untuk kita semua, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau mood.
0: Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
0: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

kami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Bila berat melangkah dan beban terasa berat, ingatlah bahwa setiap ujian memiliki batasnya. Jangan biarkan kelelahan menghentikanmu. Temukan kekuatan dalam dirimu untuk terus maju. Dalam perjalanan ini, mungkin akan ada rintangan. Namun, jadikanlah mereka sebagai tantangan yang memperkuat. Cari dukungan dari orang-orang terdekat. Berbagi beban dan mencari solusi bersama. Saat langkahmu terasa terhenti, hentikan sejenak. Periksa motivasimu dan perbaharui tekadmu. Renungkanlah tentang tujuan dan nilai yang mendorongmu. Dan temukan kembali semangat dalam setiap hembusan nafas. Ingatlah bahwa dalam kegelapan selalu ada cahaya. Jangan putus asa. Tetaplah percaya pada kemampuanmu. Mintalah pertolongan dari Allah Ta'ala. Dalam doa dan ketabahan, temukan kekuatan yang tak terduga. Jika langkahmu masih terasa berat, carilah inspirasi. Bacalah kisah-kisah orang-orang yang telah melewati perjuangan. Dengan melihat contoh keberhasilan mereka, kau akan menemukan keyakinan baru untuk melangkah maju. Jangan lupakan dirimu. Istirahatlah yang cukup dan jaga keseimbangan hidupmu. Berikan dirimu waktu untuk menyegarkan pikiran dan jiwa, agar kau dapat melangkah dengan lebih ringan dan bertenaga. Bila berat melangkah, beri dirimu waktu untuk memulihkan. Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat. Tetaplah gigih dan tekun dalam perjuanganmu. Dan yakinlah bahwa kesulitan akan tergantikan dengan kebahagiaan. Akhirnya, ingatlah bahwa setiap langkahmu memiliki makna. Setiap perjuangan membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Jadi, teruslah melangkah, walaupun berat. Karena di baliknya, ada kehidupan yang penuh makna dan berarti.

Pendengar sering terdengar musik ini, maka sampai disinilah kami menemani Anda dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Senin tanggal 14 September tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 dan juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital serta di www.rri.co.id. Pendengar, bagaimana kabar Anda untuk hari ini, hari ke-14 di bulan September 2026? Harapan kami semoga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tetap semangat, bahkan semangat ya hari ini di awal pekan ya pendengar, di hari Senin, apalagi ada Pro 1 yang setia menemani Anda. Saya Liza Andriani, pendengar, menemani jelang ke pukul 10 nanti di Tajuk Pinang Pagi. Dan kita awali Tajuk Pinang Pagi dengan mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185 yang akan dibacakan oleh Dudoy Sadullah.

0: tengah hiruk pikuk dunia yang berlalu, renungkanlah tentang akhirat yang abadi dan nyata. Di sana, segala amal kita akan dihitung. Tiada yang tersembunyi dari pandangannya. Saat matahari terbenam dan malam tiba, renungkanlah tentang perjalanan akhirat yang panjang. Tiada harta, tahta, atau kekuasaan yang bisa kita bawa. Hanya amal perbuatan yang akan menemani kita di sana. Seperti embun pagi yang hilang oleh mentari, kehidupan dunia pun akan berlalu tanpa terasa. Namun, akhirat tetap berdiri teguh dan abadi, menanti kedatangan jiwa yang kembali pulang. Hiduplah dengan hati yang tulus dan bijaksana. Jadikan setiap langkah sebagai bekal di akhirat kelak. Renungkanlah tentang kebesaran dan kemurahan Allah Ta'ala yang menjadikan kenikmatan abadi bagi hamba-Nya yang taat. Bila lelah melanda dan kegelapan menghampiri, renungkanlah tentang cahaya yang terpancar dari akhirat. Di sana, semua kesedihan akan sirna dan berakhir, digantikan oleh sukacita yang tiada tara. Merenung tentang akhirat, temukanlah ketenangan. Rangkullah dengan lembut jiwa yang haus akan kebenaran. Berpeganglah pada iman dan amal yang terus bertumbuh, agar di akhirat nanti kita berjumpa dengan kebahagiaan yang abadi. Percayalah, setiap merenung tentang akhirat akan membawa makna, melambungkan jiwa ke dimensi yang lebih tinggi. Jadikanlah hidup ini sebagai persiapan untuk perjalanan panjang menuju surga yang kenikmatannya kekal dan abadi.
1: Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar untuk selanjutnya kami ajak Anda melangkah ke Mutiara Pagi.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk pagi hari ini ya, bersama Liza sudah ada Ustadz Satrio yang sekarang sudah tersambung via telepon. Halo, assalamualaikum Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Liza.
0: Bagaimana kabar Ustadz?
2: Kabar baik, sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, sekarang lagi di luar ya, di Bintan ya tepatnya ya. Oke, jauh, jauh main ya. Oke, Ustadz, pagi ini topiknya apa Ustadz?
2: Kita akan bahas yaitu tentang mengenal pribadi agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Oke, mengenal pribadi agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Oke, untuk Anda yang ingin bertanya nanti bisa ikutan juga via telepon, tapi di 2700 saja karena via WhatsApp-nya kami gunakan untuk menghubungi Ustadz Satrio ya. Kita dengarkan dulu tausiah dari Ustadz Satrio mengenal pribadi agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Ustadz.
2: Terima kasih Kak Liza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi'usban wan najmu wasyajaru yasjudan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال أيضا في الآيات الأخرى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Sadaqallahu al-aliyyil azim. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada, seolah dirahmati, diberkahi, dicintai, dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada ungkapan yang paling indah kecuali rasa syukur terpatri dari hati sanubari paling dalam atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa terus-menerus mencurahkan rahmat nikmatnya yang begitu besar kepada kita. Sehingga sampai detik, sampai saat ini, kita alhamdulillah keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Salawat barangkaikan salam, senantiasa terus-menerus kita kirimkan buat junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak kita membaca solawat, kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin. Allahumma amin. Pendengar dimanapun berada, kita akan membahas sebuah tajuk, akan mengambil dari sebuah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah Imam At-Tirmizi, mengenal pribadi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengenal pribadi agung beliau. Bagaimana perawakan fisik beliau? Bagaimana beliau berpakaian, berpenampilan? Bagaimana beliau berakhlak, bersikap. Bagaimana cara makan beliau, cara tidur beliau. Mempelajari, menghayati, mencontoh apa yang beliau lakukan. Itulah bentuk cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar di mana pun berada. Dalam buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah Al-Imam At-Tirmizi dikumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dijelaskan bagaimana akhlak kepribadian beliau. Dari Al-Hasan bin Ali. Ali memiliki anak Hasan. Al-Husain bin Ali berkata, ini dari Husain, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada ayahku Ali bin Abi Thalib,

0: dijelaskan oleh Ali.
1: Nah.
0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang bermuka manis, lembut budi pekertinya, tawaduk dan tidak bengis dan tidak berkata kasar. Kepribadian yang agung dan luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lembut dalam Al-Quran surat Ali Imran. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka disebabkan dengan rahmat Allah jualah wahai engkau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat berlaku lintalahum, lemah lembut. Bagi Nabi seorang yang lemah lembut. Tidak hanya kepada sahabat-sahabat beliau. Kepada musuh pun lembut beliau. Lembut di saat lembut. Bijak di saat bijak. Dan tegas di saat tegas. Inilah kepribadian yang agung dan luar biasa. Maka lemah lembut ini adalah kunci daripada bersikap, berkata, berperilaku kepada orang lain. Karena Allah sudah menjanjikan, kalau tidak lembut, kalau kasar, kalau berhati keras, Allah menjelaskan, walau kunta fazan ghalizal qalbi lan fa'du min haulik, sekiranya engkau kasar, lagi berhati keras, lan fa'du min haulik, orang akan menjauhimu. Maka kalau ada orang kasar, kasar cakapnya, keras, menyinggung perasaan orang lain, tidak lembut, lan fa'du min haulik, orang akan menjauhimu. Oleh karena itu, seiring dengan itu dalam Gurindam 12, gubahan Raja Ali Haji. Apa kata beliau dalam Gurindam 12? Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah sekalian orang gusar. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah sekalian orang mengikut. Gurindam 12 pasal ke-7. Peringkat di mana pun berada, oleh karena itu, lemah lembut ini adalah sifat baginda Rasulullah SAW yang mesti kita contoh. Lembut pada orang-orang terdekat sahabat andai tolan. Jangan keras, jangan berhati kasar, orang pasti akan menjauh. Pendengar ini menampung berada, beliau tidak bersuara keras, tidak berlaku dan berkata keji, tidak suka mencela. Beliau tidak kasar, lembut orangnya. Maka satu saat satu ketika baginda Rasulullah SAW menyuapkan seorang yang buta Yahudi. Padahal buta Yahudi ini mencaci, menyejek Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah tetap menyuapkannya. Dengan lembut, satu saat satu ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, sudah tiada. Perjuangan ini dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar menyuapkan, apa kata seorang Yahudi buta? Ini bukan orang yang biasa menyuapkan aku. Karena orang yang biasa menyuapkan aku, lembut. Lembut. Apa kata Abu Bakar? Betul. Orang yang telah menyuapkanmu, itulah Muhammad SAW. Sekarang sudah tiada meninggal dunia. Itulah orang yang sering engkau caci maki. Ketika mendengar itu Yahudi buta, menangis jadi-jadinya. Kenapa? Nyata orang yang dicela dan menyuapkan dia, itulah Nabi Muhammad SAW. Dan menangis jadi-jadinya. Pendengar di mana pun berada, oleh karena itu Rasulullah SAW adalah manusia terbaik, manusia paling agung. Dalam kata-kata, ucapan, tingkah laku beliau, Masya Allah, yang perlu kita teladani. Tidak berkata kasar dan berkata keji dan tidak pula

suka mencela. Seiring dengan itu, dalam Gurindam 12, Gubahan Raja Ali Haji, beliau juga menyampaikan jangan mencela orang. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Jadi kalau ada orang mencela, mengejek, menjelekkan orang lain, itulah sesungguhnya orang yang kurang. Kurang adab, kurang budi pekerti, kurang agama, kurang perangainya. Seiring dengan Gurindam 12, apabila mengenal orang yang baik perangai, lihatlah ketika bercampur dengan orang ramai. Mereka di mana pun berada, Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membiarkan atau beliau tidak mencela apa yang tidak disenanginya. Beliau tidak membalas kalau orang mencela beliau. Beliau tidak menjadikan orang yang mengharapkan pertolongannya menjadi putus asa. Tidak pula menolak untuk itu, beliau tinggalkan dirinya dari tiga perkara. Yang pertama, perbantah-bantahan. Baginda Nabi Muhammad SAW, kalau ada perbantah-bantahan, beliau tinggalkan. Yang kedua, menyombongkan diri. Kalau ada orang yang sedang menyombongkan diri, padahal sombong itu bukan pakaian manusia. Al-kibriya libasi, sombong itu pakaianku, kata Allah. Hadis Qudsi. Kalau Allah sombong, pantas. Kenapa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau kita sombong, apa yang disombongkan? Jadi kalau ada orang ketika dia itu sombong, Nabi meninggalkannya. Nabi tak suka dengan orang yang sombong. Dan dari sesuatu yang tidak selayaknya. Mereka dimanapun berada, beliau tinggalkan orang lain dari tiga perkara, yaitu beliau tidak mencela seorang, beliau tidak membuat malu orang, dan beliau tidak mencari aib orang lain. Dalam Gurindam 12, Gubahan Raja Ali Haji, apa kata beliau? Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka. Beliau tak suka membuka, mencari-cari aib kelemahan orang lain. Oleh karena itu, mencontoh Nabi berarti mengikuti apa yang beliau kerjakan. Beliau tidak suka membuka, mencari aib orang lain. Seiring dengan itu, hadis Nabi Muhammad SAW, tuba liman sigalahu aibu anu yubin nas, beruntung orang sibuk mencari kekurangan dirinya sendiri sehingga dia tidak sempat mencari membuka aib orang lain. Man satara musliman satara fid dunya wal akhirah, barang siapa yang tutup aib saudaranya, Allah yang akan tutup aibnya, ya di dunia sampai ke akhirat. Berada di mana pun berada, insyaallah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepribadian agung Rasulullah SAW yang luar biasa, yang mesti terus kita contoh dari apa yang telah beliau berikan contoh kepada kita. Banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang bisa menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, tapi menjadi contoh itu yang sulit. Maka siapa yang mesti kita contoh? Tidak lain tidak bukan Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun berada, insya Allah dirahmati, berkah dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu, momentum baik ini terus menerus kita kaji tentang mengenal pribadi agung Nabi Muhammad SAW, agar kita termasuk bagian orang yang man ahabbani, siapa yang mencintaiku, fahuwa ma'i fil jannah, maka dia bersamaku di syurga. Bentuk cinta kepada Nabi dengan pelajari akhlaknya, meneladani akhlaknya, mengkaji tentang sirah, berjuang hidupnya, sirah nabawiyah. Bentuk cinta kepada Nabi, berbanyak menyebut namanya, yaitu dengan banyak membaca solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar dimanapun berada, insya Allah dirahmati, berkah, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita iringi dengan selalu perbanyak baca selawat. Kita tutup di akhir pertemuan mutiara pagi ini melantunkan selawat-selawat menyebut namanya
insya Allah sampai ke makam beliau di Madinah Al Munawwarah. Salawat Bushra.

0: Oh, mudah-mudahan kita dengan banyak baca sholawat mempelajari kepribadian agung beliau, kita bersama beliau di syurganya Allah, syurga Al-Jannatul Firdaus. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz Satrio ya. Dan sedikit sekali waktu yang bisa kita gunakan, kayak satu penelpon saja dan singkat singkat saja ya. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, Pak Rasil, silakan.
2: Ya, assalamualaikum Ustaz Satrio.
3: Selamat.
2: Ini singkat saja kan waktu ini sudah ini ya. Terkait mata pelajaran sidik amanah tadi patunah Ustaz, tapi kebanyakan berat untuk melaksanakan itu, terutama sidik dan amanah Ustaz. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya.
1: Iya. Gimana Ustaz, bisa lengkap?
3: Bisa.
1: Sidik dan fatona ya. Oke.
0: Okay. Di sini di Kijang Bintang. Empat sifat beliau dan empat kunci sukses kepribadian beliau. Pertama, siddiq, beliau ada orang yang benar. Ucapan dengan perbuatan sama. Kadang ada orang ucapan dengan perbuatan berbeda. Lain ucap, lain pula yang dilakukan. Ini adalah sisi orang munafik. Maka mesti kita contoh adalah orang yang benar, siddiq. Pendengar, yang kedua adalah itu beliau adalah orang yang fatonah, cerdas, intelektual tinggi. Maka perlu kita cerdas, banyak membaca buku, banyak bergaul, banyak bermasyarakat, banyak menganalisa, banyak berpikir. Yang ketiga adalah beliau adalah orang yang amanah. Orang yang amanah, beliau itu apa yang beliau amanah dapatkan, beliau junjung, beliau adalah orang yang bisa dipercaya. Maka dikenal dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Kemudian, tabligh, beliau adalah orang yang menyampaikan apa yang dapat disampaikan. Baliwani walau ayah, walau sampaikan dari walaupun satu ayat. Tugas kita adalah perwaris ulama. Menyampaikan kebaikan tidak mesti ustaz, tapi kita setiap kita memiliki peluang itu. Maka sampaikanlah apa yang kita dapatkan yang baik-baik. InsyaAllah akan mendapatkan sifat yaitu tabligh, menyampaikan. Baginda Rasul seorang yang tabligh, menyampaikan kebaikan-kebaikan. Ini karena waktu kita singkat, waktu yang singkat, itu barangkali untuk sampaikan ya.
1: Baik, ya terima kasih banyak Ustaz sudah menyempatkan untuk pagi hari ini bersama kami di Mutiara Pagi Ustaz. Sehat selalu Ustaz.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Kak Liza.
1: Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah mendengarkan Mutiara Pagi hari ini. Peringat, mohon maaf tidak bisa kami buka lagi line teleponnya. Kita tutup Mutiara Pagi hari ini dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Maraknya kasus bullying saat ini dampak ledakan tekanan sosial akibat media sosial yang gagal diredam anak-anak. Siswa masih diwajibkan memakai masker meski kabut asap di Kecamatan Tambelan Bintan sudah berangsur berkurang. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Senin 14 September 2026. Bersama saya, Liza Andriani. Pendengar, maraknya kasus bullying saat ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan dampak ledakan tekanan sosial akibat media sosial yang gagal diredam anak-anak.
1: Karena kan memang media sosial juga kan tidak ada batasan kan, dia menayangkan tayangan aktivitas apa saja itu kan tidak semuanya terkontrol juga. Dan anak-anak kan kadang juga tidak memilah nih, apa yang memang nampak, apa yang memang dia lihat kan itu bisa jadi proses belajar dia.
2: Kasus perundungan atau bullying di kalangan siswa saat ini bukan lagi sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan dampak ledakan tekanan media sosial yang gagal diredam oleh anak-anak. Pengamat sosial dari Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Desma Yeti, menjelaskan, perilaku ini seringkali berawal dari candaan atau gurauan antar siswa yang kebablasan. Ketika salah satu pihak merasa tersinggung, gurauan tersebut memicu perselisihan yang beresiko bermuara pada aksi perundungan.
1: Kalau diamati sepintas ya, dia kan kadang-kadang kan siswa ini biasanya berawal dari gurau bercanda-bercanda nih kan, bugurau-bugurau. Nanti terlebih dari bugurau itu kadang-kadang ada yang mungkin merasa tidak ini, akhirnya di situ kadang-kadang yang memicu.
2: Selain masalah interaksi antar siswa, melemahnya kontrol sosial di sekolah turut memicu maraknya fenomena ini. Banyak kelas yang kini diisi lebih dari 40 siswa, jauh melampaui batas ideal 25 hingga 30 siswa per kelompok belajar. Keterbatasan jumlah tenaga pendidik yang tidak sebanding dengan kapasitas kelas yang besar membuat pengawasan terhadap dinamika dan perilaku seluruh siswa menjadi tidak optimal.
1: Kemudian kapasitas tenaga pengajar atau tenaga pendidik yang terbatas akhirnya kan tidak terpantau semua kan. Nah, kalau kita lihat idealnya satu kelas kelompok belajar itu idealnya kan 25-30 itu kan udah lumayan banyak kan. Nah sekarang fenomena sosial di masyarakat kita kadang-kadang satu kelas itu bisa lebih di atas 40 siswa satu kelompok belajar. Nah ini juga menjadi sebuah permasalahan sih sebenarnya.
2: Meski lingkungan keluarga sudah memberikan pendidikan dan perhatian yang baik, pengaruh teman sebaya dan penggunaan gawai yang minim pengawasan orang tua tetap berpotensi menyusupkan pengaruh negatif. Tidak semua orang tua mampu memantau aktivitas digital anak selama 24 jam atau memperlakukan batasan penggunaan gawai secara ketat di rumah. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan wawancara reporter Pandu Agnianto bersama pengamat sosial Stisipol Raja Haji, Henry Bagus Prasetyo, terkait penyebab kenakalan remaja tidak pernah selesai.
3: Baiklah, pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun saja Anda berada, saat ini saya bersama pengamat sosial Stisipol Raja Haji, Henry Bagus Prasetyo, membahas tentang penyebab kenakalan remaja tidak pernah selesai.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Henry Prasetyo.
5: Siap, selamat pagi Bang.
4: Baik Bang Henry, saya ini kan ada kenakalan remaja nih. Nah dari sudut pandang sosiologi nih, sebenarnya apa sih benang merah atau akar masalah utama yang membuat fenomena kenakalan remaja ini seolah jalan di tempat nih penanganannya nih selalu terulang kembali?
5: Jadi jika kita lihat ya dari aspek sosiologis, bahwasanya fenomena kenakalan remaja ini tentu kita harus tahu benang awalnya. Dari mana benang merah awal ini? Ya karena perkembangan seorang anak itu sumber utamanya tentu pertama adalah dari keluarga. Keluarga ini kita lihat bagaimana kondisinya, bagaimana keluarga ini berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Makanya ketika anak-anak itu melakukan tindakan-tindakan perilaku menyimpang, tentu yang harus kita lihat adalah keluarganya. Bagaimana keluarga memberikan sosialisasi, memberikan pendidikan, dan juga memberikan pemahaman tentang nilai-nilai dan norma di masyarakat kepada anak itu tadi. ketika keluarga sudah membentuk itu secara maksimal, kita bisa lihat pada perspektif yang berbeda. Kenapa fenomena ini terjadi? Yaitu sebagai agen sosialisasi yang kedua itu adalah media massa. Apakah media massa ini juga berpengaruh terhadap perilaku menyimpang anak-anak? Apakah mereka lihat konten-konten yang sifatnya tadi ya tidak mendidik, konten-konten yang mengandung kekerasan, sehingga pelampiasan rasa penarika yang mereka tonton dari media sosial itu mereka terapkan, mereka masukkan ya kan, dalam aktivitas keseharian mereka, sehingga muncullah fenomena berupa bullying atau kekerasan berbentuk fisik. Dalam hal ini kita lihat kayak yang terjadi di Kota Tanjung Pinang. Nah, kemudian kita juga tak bisa melepaskan sudut pandang yang berikutnya, itu adalah teman sepermainan. Ketika keluarganya itu udah meninggal baik, media masanya juga terfilter sama orang tuanya, oh ternyata nggak bisa filter adalah teman bermainnya. Ternyata pengaruh-pengaruh anak ini bandel ataupun tidak patuh terhadap nilai dan norma karena kawannya, ajakan dari kawan, rayuan dari kawan, hasutan dari kawan, dia melihat kawannya berperilaku yang tidak baik dan itu dijadikan contoh. Nah, celakanya di sinilah ketika orang tua lost control karena anak di luar rumah, nah, maka anak-anak ini dia mengadopsi nilai-nilai apa yang dia dapatkan dari teman permainan. Nah, sehingga tadi yang disampaikan bahwasanya ini kok nggak habis-habis gitu ya, kok nggak selesai-selesai. Ya, karena tadi kita lihat seiring perkembangan kontrol dari lingkungan, kontrol dari sekolah juga tidak maksimal, kontrol dari orang tua tidak maksimal, yang berada di luar ya terjadi seperti yang kita lihat sekarang. Jadi banyak beberapa faktor yang mengakibatkan kenapa ini kok nggak habis-habis ya, kok muncul terus, muncul lagi. Ya, ternyata perspektifnya banyak penyebabnya bang, sehingga sangat berpotensi menjadi korban atau menjadi pelaku tindakan-tindakan kekerasan ini.
4: Pemerintah daerah, kepolisian dan sekolah tuh sudah sering nih melakukan razia atau sosialisasi pencegahan ini. Namun kenapa nih pendekatannya sifatnya represif atau imbauan seremonial ini seringkali kurang efektif meredam masalah jangka panjang ini bang?
5: Kita balik lagi ke dalam prinsip proses penanaman nilai, penanaman norma kepada si anak ini tadi. Penanaman nilai, penanaman norma ini, itu kan tidak bisa hanya dilakukan secara instan dengan tindakan-tindakan represif, dengan tindakan-tindakan koersif bahkan. Itu tidak bisa menyelesaikan. Karena proses yang baik itu adalah proses pendidikan nilai dan norma yang terus berjalan, ya tidak putus dia, karena dengan berjalannya proses pemberi nilai-nilai dan norma yang baik tadi kepada anak, maka anak dia akan terus mendapatkan energi-energi yang positif, sehingga perilaku-perilakunya ini bisa terkontrol. Nah, tapi ketika anak ini proses pemberian nilai-nilai dan norma yang baik itu tidak dilakukan secara intensif, peluang dia terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif itu sangat terbuka lebar. Sama halnya begini, kita udah ngajarin hal yang baik, hal yang sangat harusnya dilakukan oleh seorang anak, tetapi ternyata kita tidak bisa melakukan kontrol ketika dia berada di luar rumah. Nah, jadi apa yang sudah kita isi si anak ini di rumah, ternyata di luar tadi masih dapat dia nilai-nilai negatif, contoh-contoh yang tidak baik dari teman permainannya, sehingga perputarannya balik ke situ. Nah, maka dalam hal ini pemerintah bukan hanya memberikan tindakan-tindakan preventif atau ke anak, tetapi juga ke orang tua. Karena sumber di awal itu tetap orang tua. Orang tua itu yang mempunyai peran vital. Sementara sekolah, pemerintah, itu hanya sebagai agen temporer yang bisa memberikan sosialisasi pendidikan nilai-nilai dan norma yang baik sama anak. Sementara balik lagi tetap orang tua yang menjadi ujung tombaknya. Sehingga perilaku-perilaku menyimpang dari anak tadi itu sudah bisa terfilter ketika dia berada di rumah. Di luar pun dia juga terfilter karena sudah kuat fondasinya ketika berada di rumah.
4: Apa nih tawaran solusi jangka panjang ini yang paling mendesak untuk diterapkan di Kota Tanjung Pinang ini bang, agar kenakalan remaja ini betul-betul bisa ditekan dan kok bisa ditiadakan ini bang?
5: Mungkin langkah konkret dan langkah jangka pendek yang bisa dilakukan itu terus lakukan tindakan-tindakan ataupun gerakan-gerakan, gerakan-gerakan yang memberikan ruang, memberikan porsi bahwasanya keluarga itulah yang menjadi kunci utama dalam tumbuh kembang anak. Ya tentu sumber utamanya ada di keluarga. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan mungkin, kemudian kegiatan-kegiatan sosialisasi yang sifatnya parenting kepada orang tua, ya berikan ruang kepada mulai dari level kelurahan, menggerakkan RT-RT-nya, posyandu, kader-kadernya, menggerakkan itu semua pihak ya tetap harus bisa ikut serta dan berpartisipatif dalam proses pencegahan pelanggaran pada anak-anak remaja ini. Karena dengan begitu, ya pemerintah Kota Tanjung Pinang sebagai ujung tombak pimpinannya, menginstruksikan ini harus dilaksanakan secara masif. Jadi bukan hanya sifatnya seremonial, ya tetapi pendekatan-pendekatannya ini juga bisa masif. Siapapun, dimanapun, bisa berpotensi menjadi pelaku dari tindakan-tindakan menyimpang ini. Ya, langkah jangka panjang tentu, ya, tadi banyak bikin program-program, banyak memberikan sarana-sarana fasilitas, aktivitas sosial anak, aktivitas olahraga anak. Jadi aktivitas mereka itu teralihkan ke hal-hal yang positif. Karena kita berharap, wah ternyata Pemkot Tanjung Pinang juga gak menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang memadai untuk remaja-remaja. Sehingga mengalihkan hobi, mengalihkan niat dia untuk mengaktualisasi diri, ya tadi dengan cara-cara yang menyimpang, karena sarana dan prasarana juga kurang mendukung.
4: Oke, makasih banyak Bang Hendri Bagus Prasetyo atas wawancara hari ini.
5: Ya, oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat tentang upaya yang harus dilakukan bersama agar remaja tidak terjerumus dalam kenakalan dan pergaulan negatif?
6: Nama saya Chelsea. Menurut saya yang paling penting adalah komunikasi dan pengawasan. Remaja perlu diarahkan ke pergaulan yang baik dan diberikan ruang untuk melakukan kegiatan positif supaya tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif.
7: Saya Tugimin. Menurut saya, orang tua harus lebih dekat dan terbuka dengan anak. Sementara sekolah dan lingkungan juga ikut memberikan pengawasan serta kegiatan positif bagi remaja.

0: Kita beralih ke berita lainnya. Pendengar, meski kabut asap tebal di Kecamatan Tambelan Bintan mulai berangsur berkurang, siswa tetap masuk sekolah dan wajib menggunakan masker.
1: Kondisi kabut asap di wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau diduga dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan saat ini berangsur membaik. Menurut Camat Tambelan, Asmawi, angin kencang yang melanda kawasan tersebut turut membantu mengurangi ketebalan kabut asap yang sebelumnya cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Seiring dengan kondisi yang mulai membaik, sesuai kesepakatan, proses belajar mengajar di sekolah akan kembali dilaksanakan seperti biasa mulai hari ini, Senin 14 September 2026. Meski demikian, para siswa dan tenaga pendidik tetap diwajibkan menggunakan masker sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap. Selanjutnya, edukasi dan imbauan kepada masyarakat juga terus dilakukan di lapangan. Masyarakat diingatkan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta tetap menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah.
2: Entah kalaupun ada hilang karena dibawa angin-angin, kan lagi musim angin kencang ini. Nampaknya asap kiriman dari kebakaran yang di Kalimantan itu. Kalau himbauan dari puskesmas dan berkoordinasi kami dengan kecamatan sudah alhamdulillah ada, sudah diimbau. Untuk yang berkoordinasi dengan kami di kecamatan itu tetap kita mengajak melalui kelembagaan yang ada di desa dan kelurahan untuk mengantisipasi apabila ketebalan kabut asap tadi tebal, ya diimbau untuk menggunakan masker tadi.
1: Masih disampaikan Camat Tambelan, Asmawi, di tengah kondisi tersebut masyarakat juga berharap hujan segera turun untuk membantu menghilangkan kabut asap sekaligus mengatasi persoalan kekeringan yang telah berlangsung cukup lama. Kekeringan di wilayah Kecamatan Tambelan diperkirakan sudah terjadi selama kurang lebih 1,5 bulan. Sementara ini belum ditemukan kasus ISPA dampak kabut asap kiriman di Tambelan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan update data pemilih. Dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan hingga bulan Juli 2026, terdapat data yang menarik. Selain terjadi penambahan data pemilih yang signifikan, pemilu 2029 nantinya juga akan didominasi oleh generasi muda.
3: Meski pemilihan umum pemilu akan digelar pada tahun 2029 nantinya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan update data pemilih. Dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan hingga bulan Juli 2026, terdapat data yang menarik. Terjadi penambahan data pemilih yang signifikan pada pemilu 2029 nantinya, akan juga akan didominasi oleh generasi muda. Anggota KPU Kepri, Priyo Handoko, mengatakan pihaknya terus melakukan pembaruan data secara berkelanjutan melalui proses sinkronisasi antar data di Dukcapil, Kemendagri, dan KPU RI yang dilakukan hasil distribusi dari KPU Kabupaten Kota. Jumlah pemilih di Kepri saat ini sudah meningkat signifikan dari 1.559.729 orang pada pemilu 2024 menjadi 1.649.102 orang. Di Kota Batam nantinya juga diperkirakan jumlah pemilih ditembus 1 juta pemilih pada 2029 yang saat ini sudah mencapai 984.484 orang. Untuk Gen Z juga mengalami peningkatan dari 25% pada pemilu 2024, saat ini sudah mencapai 30% atau sebanyak 490.000 dari total 1,6 juta pemilih yang menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi.
4: Jumlah Gen Z di dalam daftar pemilih itu naik signifikan. Dari 25% saat pilkada, sekarang sudah mencapai 30% dari total pemilih kita. Jadi kalau dilihat dari sisi jumlahnya itu hampir 500.000. 499.397 dari 1,6 juta pemilih itu Gen Z. Jadi tanpa menyampingkan bapak-bapak, ibu-ibu dari generasi yang lain, generasi X atau Gen Y. Nah, itu pemilu mendatang itu akan didominasi, akan banyak Gen Z. Jadi warna pemilu mendatang itu akan menarik menurut saya. Karena akan banyak pemilih-pemilih pemula baru yang masih fresh itu Gen Z.
3: Menurut Priyo Handoko, pemutakhiran data berkelanjutan sangat penting dan memiliki beberapa manfaat, pertama mengidentifikasi masalah dalam daftar pemilih sejak dini, meningkatkan kesadaran dan pengawasan terhadap data pemilih oleh semua pihak, membantu perencanaan logistik pemilih seperti kebutuhan TPS, peta pemilihan yang bisa dilakukan sejak awal. Reporter Widiawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan Masjid Agung Bandar Sri Bentan, Kabupaten Bintan memasuki tahap ke-7 dengan progres 31,8% dan ditargetkan rampung pada Desember 2026.
5: Pembangunan Masjid Agung Bandar Sri Bentan di Kabupaten Bintan kini memasuki tahap ke-7. Hingga Jumat 11 September 2026, progres pembangunan masjid tersebut telah mencapai 31,8%. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan, Muhammad Irzan, mengatakan, pembangunan tahun ini mencakup sejumlah pekerjaan utama, diantaranya pemasangan kubah dan pembangunan sumur bor sebagai sumber air masjid. Menurut Irzan, pemasangan kubah telah dilakukan dan saat ini dilanjutkan dengan persiapan pemasangan panel stainless gold. Sementara pekerjaan panel dan pengecatan juga hampir selesai. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan air masjid, sumur bor nantinya akan mendukung penyediaan fasilitas air siap minum yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis. Fasilitas ini menjadi bagian dari konsep Masjid Agung Bandar Sri Bentan sebagai pusat pembagian air siap minum bagi masyarakat.
6: Merupakan tahap ketujuh proses pembangunan Masjid Agung Bandar Sri Bentan di Bintan Buyu. Jadi sudah memasuki tahap ketujuh untuk proses pembangunan masjidnya. Di tahun 2026 ini pekerjaan ada tiga pekerjaan utama. Yang pertama yaitu pemasangan kubah masjid yang sekarang sedang berlangsung. Kemudian pemasangan sumur bor. Sumur bor ini merupakan nanti sumber air yang ada di masjid.
5: Irzan menargetkan pembangunan masjid dapat rampung pada akhir tahun 2026 sehingga setelah kebutuhan listrik dan air bersih terpenuhi, masjid sudah dapat difungsikan. Pembangunan Masjid Agung Bandar Sri Bentan menggunakan anggaran APBD Kabupaten Bintan tahun 2026 dengan nilai kontrak sekitar 5,6 miliar rupiah. Pekerjaan memiliki waktu pelaksanaan 180 hari kalender dan ditargetkan selesai pada 4 Desember 2026. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebun anggur Bintan Farmland berbasis agrowisata mulai menarik perhatian masyarakat di Kabupaten Bintan.
7: Kebun anggur Bintan Farmland di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, mulai menarik perhatian masyarakat sebagai salah satu lokasi wisata berbasis agrowisata. Pengunjung tidak hanya melihat tanaman anggur, tetapi juga dapat merasakan langsung pengalaman memetik buah dari kebun. Owner Bintan Farmland, Khairi Jayadi, mengatakan, aktivitas memetik anggur menjadi daya tarik utama bagi masyarakat yang datang ke kebunnya. Menurutnya, pengunjung yang ingin membawa hasil petikan akan melakukan penimbangan terlebih dahulu sehingga proses berlangsung secara terbuka.
8: Rata-rata sih mereka senang memetik dan merasakan sendiri di kebun itu tanpa kita ibaratnya saya tutupin. Mana yang nggak boleh? Silakan kamu petik gitu. Tapi kalau kamu gunting, kamu timbang di depan gitu. Cukup. Kalau untuk di dalam kebun ini silakan tanpa kami pungut untuk masuk ke dalam kebun itu nggak ada biaya.
7: Adi menyebut respon masyarakat terhadap keberadaan kebun anggur tersebut cukup baik dan jumlah pengunjung mulai ramai. Bahkan sebagian pengunjung berharap kebun tersebut dapat menambah jenis tanaman maupun varietas anggur yang dikembangkan. Ia berharap perkembangan kebun anggur dapat mendorong semakin banyak masyarakat mengenal budidaya anggur di Pulau Bintan. Menurutnya, pengembangan tersebut juga berpotensi menjadi bagian dari wisata edukasi yang memperkenalkan berbagai jenis anggur kepada masyarakat. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Maraknya kasus bullying saat ini dampak ledakan tekanan sosial akibat media sosial yang gagal diredam anak-anak. Siswa masih diwajibkan memakai masker meski kabut asap di Kecamatan Tambelan Bintan sudah berangsur berkurang. Wakil kerabat kerja bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Galon, makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah Jali taut depan pintu ni.
1: Ya, Jali. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas, eh?
2: Kena hemat-hemat sikit, makcik, bulan ni.
1: Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
1: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
1: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda.

0: perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ada masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan waktunya untuk kami update perkiraan cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Di line telepon saat ini Liza sudah tersambung dengan Mas Fadris. Pagi Mas Fadris.
2: Selamat pagi Mbak Liza.
1: Hai, bagaimana kabarnya Mas?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, tetap semangat ya Mas ya.
2: Semangat dong.
1: Oke Mas Fadri, silakan bagaimana perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini?
2: Ya baik Mbak Liza, selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk hari ini, hari Senin tanggal 14 September 2026. Cuaca untuk hari ini pada pagi hari diperkirakan berawan. Kemudian pada siang hari untuk wilayah Bintan diperkirakan potensi terjadi hujan ringan. Kemudian pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 18 km per jam. Dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 92%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang signifikan, untuk di perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan, diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk wilayah perairan Anambas dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah hingga sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan dan dapat disertai angin kencang pada siang hari nanti. Demikian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih juga informasinya Mas Fadri. Selamat beraktivitas. Mau pulang ya? Selamat hati-hati di jalan ya Mas ya.
2: Sama-sama Mbak Liza, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, untuk hari ini ada dialog Tanjung Pinang pagi ya. Seperti biasa nanti jam 8 sampai jam 9 pendengar, Anda bisa mengikuti dialog dengan topik yang sudah disiapkan. Topik hari ini adalah kenakalan remaja kenapa tak pernah selesai. Kenakalan remaja kenapa tak pernah selesai? Akan hadir 3 orang narasumber, ada Irwan Yaakob Esos, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Tanjung Pinang. Ada Yuli Munir SEMAK, Penggerak Swadaya Masyarakat, Ahli Muda, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dalduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau. Dan ada Indri Zamar SAG, Kasih Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP, Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Anda juga bisa menyampaikan opini Anda sebelum dialog nanti ya, setelah warta berita dari Pro3 Jakarta dengan topik yang sama, kenakalan remaja kenapa tak pernah selesai. Menurut Anda apa nih yang harus dilakukan untuk mencegah anak-anak kita terjerumus dalam kenakalan remaja atau pergaulan negatif? Nanti ya bisa Anda sampaikan di opini publik. Namun sekarang untuk Anda ingin menyampaikan informasi, silakan pendengar, sudah kami buka di lantai telepon dan juga WhatsApp jelang ke pukul 7. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo, pagi Bapak.
1: Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah Bapak. Ya, silakan Pak Rasino. Ya, alhamdulillah udah juga sehat ya.
1: Ya, amin.
0: Baik, silakan Bapak.
1: Ya, hari ini Senin tanggal 14 September 2016 ya. Izin kami menyampaikan informasi di daerah kami Kabupaten Bintan ya. Tadi disebutkan di BMKG cuaca memang
0: berawan ya.
1: Berawan, tapi ini awannya ini hitam ya. Kayaknya awan dari asap kiriman dari hutan yang terbakar. Enggak tahu ya, tapi mudah-mudahan ada dan juga. Untuk itu ya diimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah atau lahan hutan agar tidak menambah-nambah kesulitan terhadap masyarakat ya. Kesehatan. Kemudian masyarakat mulai kekurangan air bersih, ini juga menjadi perhatian pemerintah bagaimana kantong-kantong atau sampah yang sudah kekeringan itu segera dimulai ya di rasa kebencana di BPBD dan juga kepada TNI.
0: Suara apa ini Bapak? Suara ya? Apa nih? Ada suara apa itu Bapak, agak berisik?
1: Ada ini kurang jelas ya?
0: Tadi enggak ada suara, ada suara-suara.
1: Ini suaranya saya kecilin.
0: Oke. Siap, silakan.
1: Hari ini memang sangat ramai lalu lintas ya. Terutama ke daerah Kijang yang mau keluar ke Tanjung Pinang, saya lagi di jalan memang.
0: Oh iya.
1: Kemudian jadi kawasan yang ramai sekali ada Sungai Datuk dan juga Jalan Nusantara dan sampai ke Batu 18 ya.
0: Okay.
1: Kemudian informasi lain, saya kira di Kijang ini di Bantimur Timur ini, alhamdulillah ada proyek yang dibangun oleh pemerintah ya melalui pembangunan Taman Rusa sudah mulai dilanjutkan dan kemudian tentang arena doping ya di sekitar Taman Kota itu kurang lebar, kayaknya cuma 2,5 meter padahal harusnya 4 meter sehingga masyarakat bisa menggunakannya secara apa ya, secara elegan gitu ya. Dan tidak dipagar sehingga kolam bisa masuk ke kolam. Itu nantinya kan untuk sudah dipagar. Untuk itu kita masih tentang RRI ya, saya menyampaikan ke Patun ya. Ya, Indonesia.
0: Iya.
1: Di Pinang cuma teri. Mengajar sejarah inovasi dari inspirasi.
0: Masya Allah.
1: Terbang tinggi burung keputar, lebih tinggi si burung kara. Semoga airnya tetap berkumandang, sekali di udara tetap di udara.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Rasino di Kijang ya. Hati-hati di jalan ya Bapak ya. Di belakang Pak Rasino. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum. Semangat pagi.
0: Semangat pagi toh. Waalaikumsalam. Sila-sila, apa yang nak sampaikan nih?
2: Saya nak nyampaikan kampung kami ni tak bisa nampak Tanjung Lanjut.
0: Ketutup ya.
2: Jadi tu tutup putih-putih, apa nama dia pun saya tak tahu. Apakah itu asap ke, apakah salju ke, nampaknya matahari belum keluar lagi ni.
0: Ya, berawan ya.
2: Jadi saya ngimbau lah kalau anak sekolah tu kalau bisa pakai masker lah. Sebab pandangan dari sini tanya lanjut tu lebih kurang setengah kilo atau 500 meter tak nampak kampung tu. Bakau seberang tu hanya hitam aja nampak ya tu.
0: Biasanya jelas ya, Tok ya?
2: Ya.
0: Biasanya jelas ya?
2: Ah, biasanya macam penyiar jelas ya.
0: Okay.
2: Bukan macam Parasino, bukan macam penyiar.
0: Okay.
2: Jadi penyampaian saya itu mengimbau kepada anak sekolah tu, seharusnya orang tua dia menyiapkan masker untuk anak-anak dia sekolah. Maklumlah zaman sekarang ini penyakit pernafasan sudah melimpah-limpah. Jangan ditambah lagi. Itulah penyampaian saya.
0: Iya, Tok.
2: Banyak maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tok Londe ya di Kampung Bulang. Halo, selamat pagi. Oke, terputus. Beri coba kembali di line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan informasi di pagi hari ini. Penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, Bu Liza.
0: Pagi, Pak Sony. Silakan Bapak, apa yang mau sampaikan?
3: Hari ini masih seputar masalah bantuan-bantuan pemerintah kepada masyarakat.
0: Oke.
3: Di mana bantuan-bantuan itu punya ukuran atau standarnya, kan? Nah, masalah ukuran standar ini ternyata masih ada keraguan-keraguan yang tidak efektif dan tidak efisien. Artinya orang yang seharusnya dapat tidak dapat. Orang yang seharusnya yang tak dapat jadi dapat, kan, gitu kan? Kenapa terjadi demikian? Karena petugas-petugas itu level ilmunya sifatnya masih umum, tidak spesialis. Kenapa saya katakan masih umum? Ibarat dokter itu dia dokter umum, jadi periksanya hanya sekedar tanya-tanya jawab saja. Ano, bapak apa pening kepala? Oh, obatnya Bodrek. Bapak apa sakit perut? Oh, obatnya Entrostop, gitu kan? Tapi kalau dokter spesialis, dia datang diperiksa darah, diperiksa apa segala macam. Nanti hasil lab itu, hasil EKG dan sebagainya, baru dia memutuskan penyakit ini pening kepala ini karena apa? Karena tak ada duit, gitu. Pening kepala karena stres, karena banyak pikiran. Jadi bukan hanya obatnya, tapi nasihat-nasihat. Itu bedanya. Nah, termasuklah itu tadi. Makanya tak pernah selesai. Makanya kita perlu SDM, pendidikan. Tapi orang pendidikan-pendidikan kadang-kadang banyak tak terpakai di sebagian tempat kita ini, Mbak Liza.
0: Okay.
3: Jadi makanya yang turun orang-orang sifatnya umum saja. Terus yang kedua, kita ini kan ngatur negara ini ibarat ngatur rumah tangga. Jadi kalau seorang tua punya anak 5 orang, jangan orang tua itu memeras anak 5 orang ini. Biarkan aja dia berkembang. Sesudah dia maju, mandiri, lepaskan saja. Jadi beban orang tua tidak ada. Tapi orang tua yang satu ini diperas dia anak-anak ini. Disuruh kerja, suruh apa, duitnya diminta. Begitu juga negara. Negara ini ibaratnya pemerintah pusat. Kita ini ada berapa provinsi, ada Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Utara dan sebagainya.
0: Okay.
3: Kalau dia mau provinsi-provinsi itu merdeka, biar aja merdeka. Jangan mau dipaksa-paksakan gitu. Biar dia mandiri gitu. Nah, itu saran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sony di Seijang. Pendengar, ada informasi juga untuk Anda dari BSI ya, diberitahukan kepada seluruh nasabah setia BSI Bank Syariah Indonesia, kantor cabang Tanjung Pinang. Jadi demi meningkatkan kenyamanan kualitas layanan dan kemudahan transaksi keuangan syariah, Bank Syariah Indonesia, KC Tanjung Pinang, telah resmi pindah alamat kantor, pendengar. Layanan BSI kantor cabang Tanjung Pinang yang semula beroperasi di Jalan Basuki Rahmat, mulai tanggal 14 September hari ini, pendengar,

0: mau bayar sekalian mau urus PBBP2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
1: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 September di Kelurahan Tanjung Permai. Tanggal 3 September di Desa Berakit. Tanggal 8 September di Desa Ekang Anculai. Tanggal 9 September di Kelurahan Kota Baru. Dan tanggal 10 September di Desa Sebong Lagoy. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id.

0: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Liza.
0: Iya, pagi, Ibu. Silakan, Bu Erna.
1: Ya, terima kasih, Liza. Bu Erna mau mengomentari tentang bantuan sosial ini. Sebenarnya kita ini terlalu banyak masalah tentang apa ya, kemudahan dalam bertransaksi dengan apa namanya, dengan HP, internet misalnya seperti itu. Tapi sebagian dari masyarakat kita ini masih buta dalam mengadakan pembaruan-pembaruan seperti itu lewat internet gitu, Liza. Sama orang tua kita yang 60 tahun ke atas itu yang dapat bantuan, mereka tidak punya HP. HP Android itu tak ada. Kalau mau pinjam anaknya punya. Ah, tapi kan buktinya anaknya bisa juga nanti pinjam ke ojol lah, yang ke bank lah, sedangkan orang tuanya nggak tahu. Ini ada yang terjadi seperti itu, Liza. Tapi saya rasa ini memang menyulitkan masyarakat. Jadi sebaiknya kalau bisa itu kita adakan ya pendataan seperti sekarang inilah. Kita langsung ke dinas sosial. Kemudian dinas sosial datang ke rumah yang bersangkutan. Bisa diberi bantuan atau tidak masyarakat ini. Kadang-kadang RT RW itu sudah memberikan data yang jelas. Tetapi kadang-kadang seperti itu. KTP-nya dipinjam anaknya misalnya. HP-nya make HP anaknya, Android anaknya. Nah, itu yang bikin susah itu, Liza. Jadi memang peraturan sekarang ini ada yang memang gampang menggampangkan, tapi merusak juga seperti itu. Jadi Bu Ana mohonlah kepada warga kita yang kemarin tuh belum sudah dapat bantuan, sekarang enggak lagi, coba lapor aja ke dinas sosial. Karena RT RW ini tidak ada kuasa untuk menentukan ibu harus dapat, oh bapak harus dapat, tidak seperti itu. Kami hanya RT RW ini memberikan keterangan, memberikan pendaftaran. Tapi yang menentukan adalah dinas sosial. Macam bantuan BLT itu kan dari pusat. RT RW tak tahu itu. Memang ada orang-orang di sekitar Bu Ena ini, ada satu orang nih yang terima BLT. Tapi dia tak mau. Dia kembalikan dia kepada RT. Katanya kasihkan aja lah sama orang yang berhak seperti itu. Tapi kalau ada orang yang jiwa sosialnya seperti itu. Tapi kalau yang memang nggak tahu apa, ah sudahlah, percuma aja dapat bantuan, ambil aja lah katanya gitu kan. Daripada

0: buang-buang, banyak dipergunakan seperti itu. Padahal dia itu sudah mampu, lebih lagi dari mampu, punya mobil, rumah mewah apa, tapi kedapat dia BLT. Nah, itu yang herannya kita. Dari mana itu data seperti itu? Kami RT RW ini cukup meneliti orang-orang atau warga yang perlu mendapat bantuan. Tapi sekarang kadang-kadang orang itu tak dapat pula, ya itu yang menyakitkan hati kita kan. Jadi ada yang memudahkan masyarakat, ada yang mempersulit masyarakat seperti itu. Tapi mudah-mudahanlah dinas sosial mengerti bagaimana kehidupan kita sekarang ini. Ya orang tua ini ada yang ikut anak, rumahnya tetap rumah dia, tapi dia tinggal sama anaknya, misalnya anaknya yang nyari. Kan kadang beda penghasilan kita sendiri dengan penghasilan anak itu nggak bisa dicampurkan seperti itu.
1: Baik.
0: Hanya itu aja Liza. Ya, mudah-mudahan ada maksudnya adalah penelitian dari dinas sosial itu untuk datang ke rumah. Kalau perlu ya RT RW bisa bekerja sama. Kami tidak pernah menolak kalau memang betul-betul diingin mendapatkan bantuan seperti itu.
1: Okay, Bu.
0: Terima kasih Liza.
1: Baik, Ibu,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erna di kilometer 5 bawah. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Liza Andrani.
1: Waalaikumsalam.
2: Mbak Liza,
1: masih
2: cuaca kita kabut nih, kota Jogja kemungkinan mulai diselimuti.
1: Tak nampak. Oke, silakan. Abdul Kadir, silakan.
2: Terima kasih Mbak Liza. Saya sepakat apa yang sampaikan Bu Erna tadi, menanggapi bantuan BLT Mbak Liza ya. Karena RT dan RW itu hanya sekedar mengantar objek yang mana mau di data ya, seperti badan statistik ya, atau mengantar. Yang menentukan itu adalah dari pihak pusat, saya dengar informasi begitu kan. Yang dikatakan sekarang ini desil 1 sampai desil 10 itu yang menentukan, bukan RT RW. Sementara petugas Pak RT dan Pak RW ini adalah cuma mengantar. Tapi bagaimana mereka yang menentukan? Kita ditentukan desil sekian, desil sekian, kita nggak tahu lah bagaimana, dari mana dapatnya. Itu terpulang lah ya. Kita juga tidak bisa menyalahkan petugas lapangan seperti Bapak RT dan Bapak RW ya, yang sudah memberikan tugasnya menunjukkan masyarakat yang mana mau didata. Yang keduanya Mbak Liza, saya berharap kita ini kan sudah beberapa lama ini kan tidak dikuyur turun hujan ya. Semoga saja pemerintah Kota Tanjung Pinang, apakah pemerintah provinsi mengambil sikap untuk melaksanakan sholat istiqoh ya, supaya kota kita di curah hujan Mbak Liza. Kenapa? Karena kalau hujan turun, asap ini kan tidak akan ada seperti saat ini Mbak Iza. Kalau memang tidak ada tindakan seperti ini, mungkin beberapa hari ke depan atau minggu ke depan lebih parah lagi barangkali Mbak Iza ya. Jadi apalagi ini asap ini, kita yang khawatirkan mungkin dari pihak pemerintah selalu memakai masker karena tadi takut ada terkena ISPA ya, penyakit pernapasan dan paru-paru. Semoga pemerintah kita melihat dalam waktu dekat ini, kalau memang belum ada turun hujan, segeralah melaksanakan kita sholat istisqo supaya kota kita dicurahi hujan, Mbak Liza. Karena kita melihat beberapa lama ini, beberapa hari belakang ini, air sudah mulai banyak kering, Mbak Liza.
1: Nah,
2: itu biasa aja, karena hari ini adalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak, Mbak Liza. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Abdul Kadir ya, yang ada di kilometer 6. Masih kami nantikan telepon dan juga WhatsApp Anda untuk menyampaikan informasi. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sila Bunda Permata, apa Anda sampaikan tuh?
3: Itu sama dengan Tok Londe tadi. Kami biasa kan duduk-duduk dekat belakang ni. Terkulai nampak, biasa kan nampak lampu, apa tiang lampu dia. Ini semua gelap.
1: Tak nampak ya?
3: lobam pun tak nampak. Biasanya lobam, kemujan, bening, Tenggarang pun itu juga. Biasanya bening kan, nampak pulau. Kalau Bintan tu, dekat tu nampak gunungnya nampak. Ini gelap semua. Abut semua. Saya bilang, betul kata Pak Kadir tadi. Mudah-mudahan kalau di minta sembahyang sekoroh tu kan, mana tahu kan. Jadi kabut hilang semua. Kadang-kadang dekat sini juga bersin kadang. Kadang anak-anak tu orang tua ke. Mana terkulau ya, kadang gitu. Itu kan gelap.
1: Nampak.
3: Yang pulau-pulau tu terang semua. Bening-bening. Ini tak ada bening lagi. Gelap semua. Yang kata-kata hujan. Gelap semua pokoknya. Gitu-gitu.
1: Iya Bunda.
3: Sehat selalu.
1: Sama-sama Bunda, sehat-sehat juga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Permata ya. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Waalaikumsalam. Sila Pak Kasih, Bapak yang sampaikan tuh.
4: Pagi ini betulnya nanti kan temanya, topiknya nanti ya. Itu masalah kenakalan remaja.
1: Betul, nanti ya apa nih?
4: Ya, kalau kenakalan remaja ini habis itu tak bisa. Selagi dunia ada, remaja ada kenakalan. Cuman bisa dikurangi, terutama melalui sekolah. Ini kita sudah pernah laksanakan, tapi tak diikuti. Tak pernah diskusikan, main biar aja masing-masing. Kemarin saya dengar guru mengeluh begini, orang tua, masyarakat juga. Cuma diskusikan gimana terbaiknya orang tua itu dengan anak, dengan guru itu segitiga itu saling melaporkan hasil di sekolah itu kepada orang tuanya melalui anak, sehingga ada kerja anak itu. Jadi anak itu merasakan dia dihargai, kemudian dia juga takut pada orang tuanya itu segan, dia akan mengurangi kenakalan-kenakalannya. Ini enggak, dimarah di sekolah, disuruh berdiri, suruh jemur. Tak peduli anak-anak, malah dia senang. Tapi mengapa tidak pernah diskusikan? Dinas pendidikan juga main biar saja gitu. Kita sudah melalui menyampaikan juga kepada Pak Wali Kota itu. Supaya dinas itu diundang beberapa tokoh masyarakat, diskusikan. Di RRI kalau perlu, biar masyarakat dengar. Ini tidak. Saya rasa itu aja lah, mudah-mudahan dengar, tak bosan-bosannya.
1: Baik.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kasim di Jalan Bali. Udah gak sabar ingin menyampaikan opininya terkait dengan kenakalan remaja ya. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan informasi di pagi hari ini. Dan untuk opini nanti kami tunggu setelah warta berita dari Pro3 Jakarta terkait dengan kenakalan remaja. Kenapa tak pernah selesai? Namun sekarang kita akan ikuti dulu warta berita dari Pro3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.